0: MN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya, banyak di sini pasar di Beri Mas Audio. Untuk warung pangan dari Adi. Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial. Kita kadang-kadang lupa, kita mengalami ini, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian tetap
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan-gerakan serupak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah cepat dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat pasokan produksi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau ini prinsipnya kami dan akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, cadangan beras pemerintah CBP Banyak lola perum bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang. Cuma biasanya kalau kanu kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah, sampahnya ringgat lah.
10: Nah, alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dasar strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelas dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain ketika harga

0: minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan, bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
3: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
4: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
5: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya, mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih, pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi, dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi, manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.
2: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Pro 1, selamat menjalani aktivitas Anda di pagi ini. Semoga semuanya masih aman ya. Pasti masih aman gitu ya. Jangan lupa untuk ngopi dulu kalau misalnya udah ngantuk akibat ya begadang semalam mungkin ya, ataupun juga karena aktivitas-aktivitas lain yang Anda kerjakan sampai teng-teng malam gitu ya. Ataupun untuk Anda yang pagi ini lagi jalan-jalan, hati-hati karena anginnya cukup kencang, takut Anda jatuhnya bahaya gara-gara angin. Yap, mendengar beta punya informasi nih ya. Jadi dikatakan bahwa Perumbulok wilayah NTT sudah serap ada 7.407 ton yang setara beras hasil panen petani hingga 12 Juli kemarin. Ini upayanya memperkuat swasembada pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat daerah. Woi, apresiasi gitu ya buat para petani. Amazing gitu ya dengan kerja keras dari kotongpung petani sehingga ya saat ini sudah bulog ya, bulog sudah menyerap ada sekitar 7.407 ton. Tapi yang jadi pertanyaan besar ini kali, beta mau tanya ya, boleh Anda kasih jawaban gitu ya, pendapat Anda. Sejauh ini apakah memang menurut Anda harga gabah sudah menguntungkan petani ataupun belum? Ya walaupun saat ini pemerintah sudah menyerap ada sekian ribu beras gitu ya yang diserap di petani. Tapi kita mau tanya dulu, kira-kira sejauh ini menurut Anda harga gabah sudah menguntungkan petani ataupun belum? Kalau sudah ya apresiasi gitu ya, tapi kan kalaupun belum kenapa? Kira-kira menurut Anda, boleh ya? Anda bisa bagi-bagi pendapat Anda di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Tentunya pendengar kotong sonde mau ya, bahwa kotong petani sonde sejahtera. Kotong mau petani dong hidup sejahtera, karena kalau kotong hidup tanpa petani, wih sonde bisa. Kotong mau makan apa? Oh, beras son ada nih, berat. Oke, ada yang sudah bergabung? Halo, selamat pagi, pagi-pagi.
1: Halo, selamat pagi-pagi Kak Fongki.
0: Selamat pagi juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Fongki.
0: Bung Endang, ini petani mana ini?
1: Petani dari Kabupaten Kupang.
0: Wih, sedap. Seberapa lama jadi petani?
1: Ya, dari sejak bisa kerja sawah, tamat sekolah.
0: Keren.
1: Ketemu kantor-kantor di dalam lumpur.
0: Justru itu yang bisa bikin kotong makan sampai sekarang, Bapak.
1: Oh iya, karena kotong butuh duit pasti kotong jual.
0: Itu dia. Tapi Pak Pepe mau tanya dong, emang sekarang ini kan petani pemerintah suserap ada sekitar 7 ribuan lebih nih beras. Tapi sejauh ini Bapak dong rasa ke mana dupo harga gabah dong menguntungkan petani kok sonde?
1: Tapi sebelum beta jawab, boleh beta tanya yang melenceng sedikit dari topik kok.
0: Ke mana Bapak? Ada yang bisa?
1: Ini kemarin kan ada gabung di ini apa?
0: Dialog.
1: Kasus ini yaitu tentang bantuan rumah. Nah, suruh beta ini download aplikasi supaya bisa daftar di dalam aplikasi. Itu dia pun aplikasi apalah beta suruh lupa dia pun nama apa. Si balai kok apa tuh. Supaya botong bisa download ame itu aplikasi baru daftar lewat itu aplikasi. Ma be lupa dia pun nama download aplikasi itu apa.
0: Itu
1: cari si balai masa dapat.
0: Senada, cari ya. Di ini apa? Cari di Play Store.
1: Oh di Play Store kok?
0: Iya bapak. Bapak HP Android toh?
1: Iya, ada Android yaitu anak punya juga pakai tahan depung.
0: Bapak coba lihat ulang ya.
1: Depung nama aplikasinya apa kalau Fongki?
0: Beta coba cari bapak ya.
1: Iya, itu hari ibu. Narasumber ini Pak narasumber juga dengan ibu siapa Iren yang dari mana Dirjet kau dari mana itu bilang Bapak Endang harus download itu aplikasi supaya daftar lewat aplikasi supaya terdaftar di dalam.
2: Walaupun itu aplikasi ini ya, untuk daftar apa?
1: Daftar ini apa? Rumah bantuan ini.
2: Oh, rumah bantuan.
1: Iya, rumah bantuan. Suruh kita download itu aplikasi, baru buka kok ketong daftar lewat itu. Jadi sudah terdaftar lewat itu. Nah, kita lupa deh pun aplikasi ini nama apa. Kayaknya si Balai atau apa. Tapi cari sana ada si Balai itu.
2: Kalau yang beta coba lihat di apa namanya, di ini di penama, namanya si baru Bapak, sistem bantuan perumahan.
1: Oh, si baru.
2: Coba kita cari ya Bapak ya.
1: Iya.
2: Supaya
1: kampung kita mau daftar nih.
2: Iya. Si baru. Sabar ya Bapak ya.
1: Iya, oke kampung.
2: Nanti coba beta lihat lagi Bapak ya, karena ini di App Store. Memang ada di sini, ada iya. Oke, baik ya. Terima kasih buat Bapak Endang. Ini di sini yang beta coba lihat itu nanti. Beta coba lihat dulu ya Bapak ya, di aplikasi ada kosong deh. Terima kasih Bapak Endang. Boleh pendengar, untuk Anda yang mau berkabar juga soal harga gabah petani sekarang, menurut Anda sudah menguntungkan ataupun belum? Kita tunggu ya sampai di pukul 9. Karena nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber.

0: masih belum bayar pajak kendaraan? Ayo buruan, karena masa pemutihan pajak kendaraan masih berlaku sampai 31 Agustus 2026. Ada diskon tunggakan pajak kendaraan bermotor 15-30%. Ada juga diskon PKB mutasi masuk luar daerah sebesar 50%. Dan yang paling mantap, hapus denda PKB 100%. Tunggu apa lagi? Ingat deh, hanya sampai 31 Agustus 2026.
1: Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kota Kupang.

0: halaman ibu sekarang hijau betul, Le. Lagi tanam-tanam apa nih?
1: Iya nih, Pak Rino. Beta sekarang bikin kebun kecil di rumah. Tanam kangkung, cabe, sama tomat. Jadi tiap pagi tinggal petik sendiri. Hemat juga kan?
0: Wih, bagus sih. Tapi kan halaman ibu kecil. Memangnya bisa?
1: Bisa dong, Pak. Beta pakai pot sama ember bekas. Susun ke atas kayak rak gitu. Yang penting rajin dirawat ya. Lumayan nih, bantu isi dapur, bantu ketahanan pangan keluarga juga.
0: Iya juga, Kalau semua orang di kota buat begini, pasti kotong sonde pusing lagi soal bahan makanan.
1: Ayo, mulai dari rumah, bikin kota.

0: Ya untuk Bung Endang yang tadi sempat tanya gitu ya, kira-kira untuk mendapatkan ya informasi soal bantuan ya, itu bisa langsung hubungi portal resminya adalah Si Baru, Sistem Bantuan Perumahan. Jadi Bapak Endang tinggal buka Google gitu ya. Tinggal buka Google terus ketik Si Baru, nanti dia akan muncul apa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Fongki. Terima
0: iya.
1: kasih atas informasinya.
0: Siap.
1: Kita jawab apa ini harga gabah dulu.
0: Boleh.
1: Dari dulu biasa beras itu harganya 10.000 per kilo. Namun tahun berapa itu dia langsung naik 1 kilo itu 15.000 sampai saat ini.
0: Mm-hmm.
1: Gabah juga seperti itu naik. Jadi kecuali musim panen, musim kuru padi itu beras mal agak murah sampai 12.000. Nah, tapi tidak bisa ke 10.000. Mulai saat itu harga beras bulog atau beras di toko itu harganya tetap. Dia tidak turun, tidak naik, dia tetap 15 kilo per kilo. Tidak seperti dulu 10.000.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Itulah harga beras, harga gabah juga sama. Jadi itu yang perlu kotong ikuti saja dengan yeah. keadaan Kak Fongki.
0: Baik, terima kasih ya Bung Endang ya. Sudah ingat tadi kok.
1: Si Baru ya,
0: Bapak, iya.
1: Di Google.
0: Buka di Google tulis Si Baru, nanti langsung muncul Bapak.
1: Oh ya, terima kasih Kak Fongki. Selamat bertugas. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih ya untuk Bung Endang di Kabupaten Kupang yang sudah bergabung, dan saat ini pendengar beta hadirkan dulu informasi cek fakta.
2: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, ada unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa umumkan ada bantuan dana hibah. Ini info diunggah pada tanggal 15 Juli yang lalu. Faktanya setelah dicek and recheck, ini klaim sonde benar alias hoax ya. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Ini video juga identik dengan video di kanal YouTube kompas.com. Video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Purbaya hingga Syafri Syamsuddin, untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025 lalu. Dalam video itu tampak Menkeu Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo, sedangkan Syafri duduk berada di sebelah kiri Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan, rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait dengan hal tersebut bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi di pemerintahan. Itu informasinya yang dikutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Halo, selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali. Kali ini dalam dialog Kupang Menyapa bersama Beta Fongki Lete. Jadi pendengar, kalau kotong beomong soal sektor pertanian, ini masih jadi penopang kehidupan bagi banyak masyarakat di NTT. Karena itu penyerapan gabah dan beras hasil panen petani menjadi hal yang penting untuk menjaga pendapatan petani sekaligus memperkuat cadangan pangan daerah. Nah, peran pemerintah melalui Perumbulog dan Dinas Pertanian juga menjadi kunci agar apa? Agar hasil panen petani terserap dengan baik, harga juga tetap stabil, dan tentunya masyarakat memperoleh pasokan beras yang cukup. Lalu pendengar, bagaimana realisasi penyerapan gabah dan beras petani lokal di NTT selama semester 1 di tahun ini, dan adakah tantangan yang dihadapi, lalu strategi apa yang disiapkan untuk menghadapi musim panen berikutnya? Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ada Ibu Neni Yanti Nadeak, manajer pengadaan dari Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Bu Neni.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabar, Ibu?
2: Baik, terima kasih.
1: Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami di Pro 1. Kemudian yang berikutnya ada Kepala Bidang Tanaman dan Hortikultura dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, ada Bapak Yohanes John Da Costa. Selamat pagi, Pak John.
3: Selamat pagi, Pak Fongki. Dan selamat pagi untuk semua pendengar RRI
1: Pro 1 ya. Oke, kami ajak Anda pendengar yang mau komen-komen, yang mau berbagi pertanyaan sharingnya, boleh ya untuk para petani yang lagi dengarkan kami. Silakan langsung bergabung nanti di setengah bagian perjalanan dialog kami. Anda bisa bergabung di line telepon, WA dan juga SMS gitu ya. Baik, Beta, langsung pertanyaan pertama untuk Ibu Neni.
2: Ya, silakan.
1: Ibu Neni, kalau boleh ya, data yang dipegang oleh Bulog sendiri, bagaimana untuk penyerapan hasil pertanian ya di semester 1 ini? Apakah memang dia pecah telur gitu ya, atau ada kabar gembira soal itu, Ibu Neni, boleh disampaikan?
2: Ya, jadi gini, kalian nih saat ini mungkin pas kita udah lewat satu semester, kita bisa puji syukur gitu, puji Tuhan ya, kita sudah mencapai gitu. Jadi di Bulog kita dapat target untuk NTT sendiri, sudah 2 tahun ini kita mulai melakukan pembelian langsung melalui petani maupun mitra-mitra kita.
1: Okay.
2: Gitu ya. Dan itu semester ini dengan target 7.300 ton yang telah ditetapkan oleh kantor pusat Perum Bulog, saat ini kita sudah mencapai sebesar, sebentar ya, saya make sure dulu untuk angka pastinya.
1: Siap.
2: Oke, jadi untuk pertanggal hari ini kita sudah mencapai 7.768 ton.
1: 7.768 ton.
2: Ya, okay. Itu berarti 106 ton gitu ya, 106% gitu dari target kita yang harusnya 1 tahun, gitu. Jadi sudah kita capai di setengah semester ini. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman petani di luar sana yang sudah bekerja sama dan mau bermitra dengan Bulog. Nah, untuk pencapaian ini sendiri gitu ya, pencapaian beras atau setara beras gitu, itu terdiri dari 2 pengadaan. Jadi kita melakukan pengadaan melalui gabah kering petani yang kita beli langsung melalui petani, juga petani-petani yang mau mensuplai ke Bulog dengan langsung dengan beras bentuknya.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kalau untuk gabah sendiri kita sudah berhasil membeli dari petani sebanyak 2.420 ton. Nah, kalau untuk berasnya itu sebanyak 6.530 ton. Jadi ini merupakan apresiasi gitu ya. Jadi dari seluruh Indonesia, dari Bulog seluruh Indonesia, NTT salah satu yang masuk top 5 yang sudah mencapai 100%
1: keren.
2: Di semesternya.
1: Wow, bahkan 100 lebih persen ya.
2: Yes,
1: 2 tahun berturut-turut ya.
2: 2 tahun berturut-turut. Di tahun pertama kita juga dibantu sama teman-teman dari pertanian gitu ya. Dengan kerjasama yang cukup solid, kita mencapai 100% itu sampai dengan 1 tahun. Dan kelihatannya kerjasama kita cukup liquid nih gitu, jadi enak banget gitu. Di tahun kedua kita kerjasama, mitra kita juga bertambah gitu. Selain hanya mitra kita bertambah, pengadaan penyerapan kita juga banyak. Dan di satu semester ini kita sudah bahkan mencapai 100% dari target 1 tahun.
1: Ya, jadi kita bangga dan juga bersyukur ya di atas capaian 100% itu. Tapi dari Bulog sendiri kira-kira seberapa besar arti capaian ini bagi ketahanan pangan di NTT?
2: Ini sangat berarti sangat gitu. Jadi kalau kita biasanya tahu bahwa di luar wilayah kita, di luar NTT seperti Jawa Timur ataupun Sulsel itu adalah provinsi produsen gitu. Jadi kebanggaan tersendiri buat kita NTT, sudah 2 tahun ini kita mampu melakukan pembelian gabah ataupun beras gitu loh. Jadi kita berharap memang tidak hanya kita akan bisa menyangga demand dari konsumen kita yang kita butuhkan gitu, yang kita konsumsi, tapi mulai jadi sedikit demi sedikit kita ngelihat progres kita maju ke depan gitu. Jadi saya melihat nggak cuman apa yang didapatkan oleh Bulog, tapi artinya roda perekonomian di masyarakat pun berputar. Gitu.
1: Okay. Ya, kalau boleh tahu nih Bu Neni ya, apa faktor utama yang membuat penyerapan tahun ini meningkat cukup signifikan?
2: Yang pasti dukungan dari pemerintah setempat. Salah satunya adalah dukungan dari pemerintah setempat. Teman-teman media juga cukup membantu kami dengan menyebarkan informasi. Bersyukurnya petani-petani di sini juga mampu untuk diedukasi ataupun diberikan informasi gitu ya. Dan kita banyak bermanifestasi supaya tahun pertama berjalan, tahun kedua lebih baik lagi gitu. Jadi memang pemerintah setempat sangat mendukung kami sih. Sangat bersyukur dengan Pak John dan rekan-rekannya.
1: Iya, Pak John ini

0: atau apresiasi dari pemerintah yang dimana mendapatkan PIN dari pemerintah sebagai penghasil atau produksi beras tertinggi di 5 provinsi,
1: yeah,
0: termasuk salah satunya adalah NTT. Nah, ini adalah kerja keras daripada kita semua, baik dari petaninya, penyuluh, yang ada di lapangan, semua serta stakeholder terkait guna peningkatan produksi beras kita. Nah, untuk tahun 2026, tentunya juga kita mau supaya swasembada pangan ini dapat terus ditingkatkan dan kita dapat mencapainya. Untuk itu, kita lagi melakukan program agriculture modern atau pertanian modern,
1: yeah,
0: yang di mana itu panca usaha tani tentunya tetap dilakukan dan tetap digalakan dengan adanya perluasan tanaman seperti ekstensifikasi yang ada di daerah-daerah sentra, sehingga dari sisi produksinya bisa juga dapat ditingkatkan. Nah, untuk kita mengetahui untuk luas tanam padi kita itu di tahun 2026 itu ada sekitar 273.800 hektar. Kemudian luas panen kita itu 269.074 hektar. Nah, dibandingkan dengan produksi yang nanti untuk kita itu di mungkin kan sekitar 1.018 ton.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sekitar 1.000 ton lebih, yang 1,18 juta ton. Jadi itu yang menjadi kiat kita bagaimana untuk peningkatan produksi. Dan tentunya petani-petani juga sudah dengan giatnya untuk peningkatan produksi. Soalnya gabah juga yang dibeli dari pemerintah kan sudah menjadi harga pembelian pemerintah itu sekitar 6.500,
1: mm-hmm,
0: yang nantinya semua gabah-gabah itu diambil dari tingkat petani. Sehingga ketika petani panen, jangan kita memberikan mereka lagi apa semacam harga yang tak pasti, karena kalau di tingkat petani kalau pada waktu panen itu biasanya harganya rendah.
1: Oh, nah, gitu
0: ini,
1: ya.
0: Ya, nah ini Bulog bekerjasama dengan kita pemerintah untuk mau menyerap semua gabah yang ada untuk ini kita lakukan pembelian dari tingkat petani sehingga bisa dapat tercapai apa yang diharapkan oleh pemerintah Pak Presiden Prabowo.
1: Jadi harga 6.000-an ini dia statis ya Pak ya, atau dia berubah-ubah?
0: Tidak, itu sudah harga pasti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Hmm.
0: Jadi kita wajib untuk mengikuti. Tentunya ada persyaratan-persyaratan yang dari Bulog juga ada memberikan persyaratan-persyaratan khusus, misalnya kadarnya 14% dan lain-lain. Mungkin ada dari sisi apa? Dia punya broken bentuk apa namanya itu?
2: Broken.
0: Broken. Tingkat brokennya mungkin di bawah 5% atau 10% itu.
1: Yeah.
0: Jadi itu hal-hal itu sehingga ketika petani juga panen, mereka juga mendapatkan harga yang layak atau harga yang pantas untuk itu, Pak.
1: Oke, okay. Boleh ada tambahan dari Ibu Neni terkait dengan gabah itu, khususnya dengan harga 6.000-an itu. Apakah memang harga ini sudah cukup untuk membuat petani sejahtera dan lain sebagainya nih?
2: Ya, jadi harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu ditetapkan melalui Impres nomor 4 tahun 2026. Jadi harga beli pemerintah adalah untuk GKP, gabah kering panen di tingkat petani itu 6.500.
1: Mm-hmm.
2: Gitu, jadi pemerintah sudah menetapkan itu dan Bulog punya kewajiban untuk membeli sesuai dengan Impres.
1: Okay.
2: Sesuai dengan instruksi presiden gitu, yeah, ya. Itu 6.500. Syaratnya seperti apa sih? Any quality, betul.
1: Mm-hmm.
2: Hanya tentunya kita juga dibantu oleh PPL di mana mereka akan memberikan referensi bahwa ketika sudah memasuki usia panen, PPL akan memberikan referensinya bahwa gitu. Jadi untuk yang gabah ini sudah memasuki usia panen, dia bisa dibeli oleh Bulog,
1: yeah,
2: gitu. Nah, itu 6.500 adalah untuk GKP ya, singkatannya gabah kering panen. Nah, kalau untuk berasnya itu ditetapkan oleh pemerintah dengan harga 12.000 per kilo.
1: Oke. Okay.
2: Syaratnya seperti apa sih? Syaratnya itu kadar air 14%, karena itu adalah beras yang untuk disimpan oleh pemerintah. Jadi ada ketentuan ketat yang memang mungkin Nah, saya berharap petani dan mitra kami di luar sana menyadari bahwa

0: kriteria ini sudah menjadi baku dan wajib untuk dipenuhi, kadar air 14%, broken atau butir patahnya maksimal itu 25%.
1: Oke.
0: Dan untuk menirnya 2%, untuk derajat sosoh atau kebersihannya itu 95%. Itu syarat pasti ya. Jadi itu syarat mutlak. Jadi kami tidak bisa kurang ataupun lebih, mungkin lebih baik ya, tapi kurang tidak mungkin.
1: Oke, gitu. Tapi sejauh ini yang dilakukan gitu ya, apakah seluruh gabah petani yang memenuhi standar itu berhasil diserap, dan kira-kira selama ini ada tidak kendalanya, Ibu?
0: Kalau berhasil diserap, tadi dari Pak John sudah menceritakan bahwa sebetulnya produksi NTT ini jauh lebih besar. Jadi kita pun tahu ketika petani mungkin punya nilai yang jauh, nilai jual di luar sana yang lebih tinggi dari Bulog atau dari pemerintah, tentunya petani punya hak untuk membeli keluar. Tapi kami ini juga punya kewajiban bahwa kami menetapkan tapi melaksanakan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi buat petani yang kalau ketika panen raya mungkin biasanya suka dibeli di bawah harga, di bawah harga 6.500 gitu. Jadi kami sebagai selaku perpanjangan tangan pemerintah wajib gitu di depan, di garda paling depan untuk menyerap hasil petani. Kalau dilihat dari keseluruhan, pasti kami hanya mungkin persentasenya kalau tadi Bapak bilang dari berapa? 1 juta ya Bapak ya? Di saya sendiri tadi hampir 6.500 bentuknya beras, tapi gabahnya 2.500, saya berarti di 7.700, berarti it's almost berapa persen ya? Kayaknya enggak sampai 10% ya. Kalau dari tadi 1 juta gitu. Jadi
2: target.
0: Betul. Oh iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya dan kan proses bisnis ini baru mulai kita lakukan di NTT ini baru 2 tahun. Jadi ketika ada progresnya we are happy to, gitu. Jadi kita sangat bahagia ketika perjalanan kita menghasilkan ya Pak ya, mulai dari produksi yang berkembang terus juga terlihat bukti nyata bahwa produksinya bisa diserap dan menjadi cadangan beras pemerintah.
1: Nah kita berharap agar dengan capaian ini ya, dengan keberhasilan ini, selain memberikan keuntungan juga bagi pemerintah. Gitu ya, tapi kita juga berharap agar petani juga merasakan itu ya, merasakan prestasi itu dengan cara apa ya, dengan hidup mereka sejahtera dan lain sebagainya. Nah sejauh ini Bapak John melihatnya, apakah dengan tingginya penyerapan beras lokal yang ada di NTT ini kan mencapai 100% lebih gitu ya. Nah sejauh ini apakah Bapak melihat, apakah memang petani-petani kita juga sudah hidup sejahtera atau belum nih kira-kira dengan adanya capaian yang besar ini?
2: Baik, terima kasih Pak Fongki, teman-teman yang pendengar di Radio Pro 1. Kita harus menceritakan secara gamblang bahwa produksi beras kita meningkat. Tentunya kita juga mengharapkan kesejahteraan petani juga ikut meningkat. Untuk menyangkut dengan kesejahteraan petani ini, kita lebih fokus kepada mereka punya istilahnya konsumsi mereka terpenuhi, dan jika sudah ada kelebihan mereka bisa jual untuk menyekolahkan anaknya, untuk biaya kesehatan dan lain-lain. Tentunya untuk kita melihat di tingkat petani yang istilahnya petani yang untuk hanya untuk mengandalkan atau mendapatkan penghasilan daripada petani itu, ada beberapa kriteria, termasuk kriteria misalnya hanya petani yang memang ketika musim tanam saja mereka mendapatkan hasil, kemudian setelah musim tanam habis tidak ada air lagi, mungkin mereka bisa beralih profesi ke profesi yang lain untuk memenuhi kebutuhan sebagai di luar daripada kebutuhan petani. Nah petani-petani seperti inilah yang sebenarnya kita lebih fokus untuk peningkatan kesejahteraannya mereka itu. Jadi kita dari provinsi juga tetap mengajak, mengedukasi bagi petani-petani yang memang dari sisi pendapatannya belum terlalu besar, kita fokus untuk peningkatan mereka dengan cara-cara penyuluhan. Kita memberikan pendekatan-pendekatan, kalau misalnya ada masih kekurangan-kekurangan, kita juga bisa mendapatkan bantuan-bantuan benih yang lain, yeah. Sehingga untuk kedepannya mereka juga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tapi untuk memastikan bahwa di tingkat petani, kalau kita mau berusaha saja di tingkat petani, saya pikir untuk kesejahteraan kita juga sudah bisa dipenuhi dari sisi itu. Memang kalau kita kan bukan petugas BPS, yeah, yang bisa mendata dari tingkat misalnya 80% atau 70% rata-rata penduduk di NTT ini adalah dari sektor pertanian.
1: Betul, 64% bahkan catatannya.
2: Ya, 64, sekitar 64%. Nah, itu yang harus kita lebih fokus untuk bagaimana dengan penyediaan sarana prasarana untuk mereka, untuk lebih ditingkatkan, sehingga mereka juga bisa lebih berfokus kepada produksi yang ada di tingkat petani itu.
1: Baik, jadi kalau untuk meningkatkan ya hidup masyarakat yang lebih baik, khususnya para petani kita, ada tidak program-program yang disiapkan oleh Dinas Pertanian sendiri untuk berpihak kepada para petani nih? Mungkin dalam pembibitan segala macam, pompanisasi atau apapun itu yang dilakukan untuk ya setidaknya apa yang mendukung para petani dalam kualitas peningkatan kualitas beras mereka dan lain sebagainya nih, Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Fongki dan pendengar semua. Terkait dengan itu, bantuan pemerintah ini ada dalam bentuk bantuan benih. Baik itu benih padi, kemudian benih jagung yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok tani, maupun bantuan sarana produksi yang lain, seperti misalnya traktor roda 2, kemudian mesin pompa air, yang tentunya tidak semua petani menerima juga, karena dari sisi penganggaran kita efisiensi, Pak Fongki. Kita juga sama-sama tahu bahwa kita di Indonesia ini kan dari sisi sekarang ini lebih terserap ke MBG. Nah, kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi, di bagian bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, tetapi juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, yang tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam, sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Nah, ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri, Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya bisa lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam, untuk selanjutnya untuk kepentingan kehidupan sehari-hari daripada petani-petani yang ada di NTT.
1: Oke. Ya, sebelum kita nanti ke iklan, saya tanya dulu ke Ibu Neni nih. Kalau tadi dari Bulog, apa dari Dinas Pertanian sendiri menyiapkan program-program, kalau dari Bulog sendiri gimana? Apakah memang strategi-strategi apa yang akan disiapkan oleh Bulog sehingga tentunya mampu menyerap hasil panen ini lebih optimal?
0: Yang pasti kita tetap melakukan sosialisasi, pendekatan langsung ke petani. Juga kemarin sudah dibantu banyak oleh teman-teman penyuluh gitu ya. Jadi kita langsung ke lapangan. Kita turun langsung ke lapangan. Kita langsung melakukan pendekatan langsung dengan petani. Kita menginformasikan bahwa jangan khawatir bahwa ada pemerintah di depan. Kami akan membeli dengan harga 6.500. Jadi jangan pernah ada konteks di kepala teman-teman gitu ya, di kepala pendengar gitu. Jadi ketika panen raya, ketika harga jatuh gitu. Jadi jangan khawatir bahwa ada selalu pemerintah di samping petani.
1: Oke, siap. Terima kasih Bu Neni. Dan benar, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Juga bisa di WA 0811-3820-9440. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ke Bulog ataupun juga dari Dinas Pertanian, silahkan Anda bisa menyampaikan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.
3: Tino?
4: Ya.
3: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas juga. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
4: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
3: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
4: Nanti saya baru kotong batanam.
3: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
5: A few moments later.
4: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
3: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh.
4: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, pernah kita masih lanjut terus dengan dialog kita di kesempatan pagi hari ini menyangkut dengan penyerapan gabah beras petani lokal di NTT semester 1 tahun 2026. Masih bersama dengan narasumber kita ada Ibu Neni dari Bulog NTT dan juga Pak John dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur. Lanjut lagi ke Ibu Neni itu ya, terkait dengan topik kita di saat ini, ya banyak petani yang berharap agar hasil panennya dibeli dengan harga yang layak gitu ya. Nah, bagaimana Bulog memastikan bahwa harga pembelian ini tetap menguntungkan dari sisi petani nih? Silakan Ibu Neni.
1: Kalau menguntungkan dari sisi petani, kita percaya ya Pak, pemerintah telah menetapkan pasti dengan hitungan yang cukup detail gitu ya. Jadi kalau untuk hitungan mungkin ini lebih di ranahnya pemerintah. Sedangkan kami yang diberikan penugasan, diberikan kewajiban untuk membeli, kami harus memastikan bahwa membeli dengan harga yang pantas, dengan harga yang ditetapkan pemerintah, sesuai dengan syarat dan kualitas yang telah ditetapkan. Itu sih. Tapi kalau soal 6.500 ini sudah pantas atau belum, itu mungkin ada di pemerintah pusat kali ya. Gitu. Jadi karena
0: yang lebih tahu kalkulasinya betul, ya.
1: Karena itu kan menyangkut nilai tukar NTP-nya petara petani nih. Gitu. Jadi
0: Baik. Tapi kalau sejauh ini mekanisme Bulog dalam membeli gabah atau beras dari petani ini prosesnya apakah mudah atau gimana nih sejauh ini?
1: Mudah, sangat mudah. Tapi memang pastinya sesuai dengan ketentuan pemerintah karena kami ini kan harus
0: syarat dan ketentuan berlaku.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kan harus GCG ya, tetap ya, harus tetap GCG gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau untuk petani gitu. Jadi kalau petani cukup bawa gabahnya gitu, menawarkan gabahnya dilengkapi atau dengan surat referensi dari PPL yang menyatakan bahwa betul gabahnya ini sudah masuk musim panen gitu ya. Gitu. Jadi langsung kita beli dan itu bisa melalui Bulog maupun mitra maklon kami atau mitra penggilingan kami. Gitu. Kalau untuk petani yang mau bermitra dengan kami menjadi mitra beras atau untuk memasukkan berasnya ke dalam gudang Bulog gitu. Jadi harus memang betul bermitra dengan kami. Jadi kami harus melis gitu. Jadi kami melaporkan ini ke pemerintah. Dengan siapa kami membeli, termasuk bertransaksi dengan siapa. Nah, jadi petani-petani bisa bermitra dengan kami, mendaftarkan diri dulu, sekaligus bisa mengenali seperti produk apa sih yang diminta oleh petani, standarnya seperti apa sih. Nah, nanti biasanya kita melakukan sosialisasi atau biasanya kita misal memberitahukan, oh seperti ini standarnya, jadi ada syaratnya, misalnya harus ada NIB-nya gitu. Jadi walaupun memang dibebaskan dari pajak, tapi segala transaksi kami ini dilihat oleh pemerintah. Gitu, semua harus transparan.
0: Baik.
1: Jadi uang yang kami transferkan pun itu rekening melalui rekening. Gitu. Jadi tidak ada.
0: Transparan ya.
1: Yes, gitu. Jadi semua transaksi itu langsung dilihat gitu.
0: Baik. Tapi sejauh ini daerah mana sih yang paling menghasilkan beras paling banyak nih Ibu dari data yang dimiliki oleh Ibu Neni dan kawan-kawan di Bulog?
1: Kalau untuk di sekitar kita ya, kalau di Kupang gitu, memang di Kabupaten Kupang gitu ya. Jadi saya tidak bisa menyebutkan spesifik karena ini merata gitu. Jadi tapi kalau se-NTT gitu, jadi ada Lembor, Labuan Bajo gitu. Jadi ada Waikabubak juga banyak ada gitu.
0: Sumba ya.
1: Ya, Sumba gitu. Jadi memang Flores, Sumba,
2: Manggarai Barat
1: betul gitu. Jadi cukup merata gitu, cukup merata. Walaupun memang kalau dilihat dari yang mayoritas mungkin banyaknya Lembor dan Kabupaten Kupang ya Pak ya.
2: Ya, jadi mungkin saya
0: tambahkan silakan. Boleh Pak John.
2: Untuk produksi tertinggi untuk NTT itu ada beberapa kabupaten.
1: Betul.
2: Ada 5 kabupaten. Yang pertama itu Sumba Barat Daya. Kemudian itu dengan sampai dengan Agustus nanti itu sekitar 22.381 ton. Kemudian Manggarai Timur Manggarai Timur ada sekitar 32.582 ton, kemudian Manggarai sekitar 34.000 ton lebih, 130, kemudian Rotendao, Rotendao 21.028.000 ton, 314 ton, dan Kabupaten Kupang sendiri mencapai 46.262 ton. Juga ada kabupaten yang pertumbuhan produksi berasnya terendah, ada 5 kabupaten.
0: Ya,
2: ada 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara dengan produksinya itu 25.000 ton 514. Kemudian Nagekeo 23.301 ton. Kemudian Sumba Tengah ada 26.294 ton. Kemudian Kabupaten Belu dengan 11.525 ton. Dan Manggarai Timur. Manggarai ini yang terendah. Dengan Manggarai itu, Manggarai Timur. Jadi memang ada spesifikasi kabupaten-kabupaten yang
0: tertinggi dan terendah,
2: tertinggi
0: ya?
2: Dan terendah. Sehingga dari situ bagaimana pemerintah, tentunya Bulog juga bisa istilahnya
1: bersinergi,
2: bisa bersinergi untuk bagaimana dari sisi kebutuhan NTT yang penting bisa tersalurkan di wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Itu yang tertinggi itu, Pak John, itu pengaruhnya apa sih sampai mereka penyerapan berasnya sampai sebegitu banyaknya?
2: Ya, baik Pak Fungki dan pendengar semua, tertinggi itu karena dia punya irigasi, tergantung juga dengan irigasi. Satu tahun itu ada sekitar 2-3 kali mereka petani itu tanam
0: ya.
2: Ya. Sehingga hal-hal itu yang mempengaruhi proses produksi, dan tentunya juga dari sisi ini penyerapan juga semakin banyak juga seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi karena kita dari irigasi yang baik, tentunya juga diikuti dengan pola pertanaman juga. Kalau kita di Kupang misalnya hanya satu kali dalam setahun, itu kan hanya mengandalkan musim penghujan.
0: Iya.
2: Nah, itu yang petani agak sedikit mengalami kesusahan atau kesulitan dalam menghadapi kehidupan.
0: Tapi Pak John, ada tidak semacam strategi seperti itu dari dinas sendiri untuk meningkatkan produktivitas lahan ya, tanpa harus membuka lahan-lahan baru?
2: Kita dengan cara panca usaha tani, Pak. Panca usaha tani bisa dari sisi produksinya itu bisa ditingkatkan dari sisi lahannya, kemudian dari sisi benihnya, kemudian dari sisi pemupukan, dan pertanian yang baik yang diaplikasikan supaya petani-petani, tentunya penyuluh-penyuluh, tugas atau fungsi penyuluh itu lebih dominan untuk membantu petani untuk peningkatan produksinya. Jadi fungsi penyuluh-penyuluh sebenarnya itu mereka sudah harus bergerak di tingkat petani, di tingkat desa. Karena izin Bapak Ibu semua yang saya hormati, penyuluh itu untuk tahun ini mereka sudah masuk ke kementerian. Sudah ke Kementerian Pertanian. Jadi tidak lagi di bawah pemerintah daerah.
0: Dinas gitu ya.
2: Tidak lagi di bawah dinas. Sehingga segala sesuatu menyangkut dengan itu, mereka sudah berurusan dengan pemerintah pusat. Tapi tugas dan fungsinya itu sama saja. Dia tetap membantu petani.
0: Baik, terima kasih Pak John. Nah, kalau kita bicara kesuksesan, pasti adalah yang namanya tantangan-tantangan ya. Pasti ada hal-hal yang memicu sebagai ya pemantik untuk lebih semangat lagi. Kalau dari Ibu Neni sendiri, ada tidak tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh Bulog dalam proses penyerapan hasil panen di berbagai kabupaten nih? Dari senyumannya Ibu Neni ini kayaknya kelihatan sekali gitu ya. Ada tantangan-tantangan gitu ya. Boleh Bu Neni, silakan.
1: Oke, mungkin karena kita baru memulai ini 2 tahun gitu. Jadi pasti masyarakat belum familiar nih. Seperti apa sih syarat kualitas gitu. Tadi kenapa saya menitik beratkan kadar airnya 14 ya gitu. Karena memang seringnya kita ketemu di lapangan, kalau petani bisa memberikan secara appearance berasnya putih, bagus gitu. Brokennya bisa, butir patahnya bisa dikontrol. Tapi ada satu yang sering sekali kita ketemu di lapangan, kadar air. Karena biasanya masyarakat di luar sana, khususnya di NTT, biasa langsung untuk mengkonsumsi, langsung dikonsumsi langsung. Nah, jadinya kadar air itu tidak menjadi sesuatu hal yang penting. Sedangkan kalau kita di pemerintah ini sudah diwajibkan. Kenapa sih kadar airnya harus 14? Karena ini kan cadangan beras pemerintah. Namanya cadangan, bukan belum tentu akan saya beli langsung saat dipakai. Ini langsung dipakai gitu. Kalau kadar airnya tinggi seperti yang saat ini masyarakat biasa untuk konsumsi, itu tidak bermasalah. Karena ketika disimpan, dia tidak tidak disimpan lama. Sedangkan kalau di bulok, kalau disimpan kadar air tidak sesuai, maka dia akan ada perubahan.
3: Rusak,
1: turun kualitas, gitu. Jadi karena kita harus menjaga kualitas dari awal sampai nanti keluar, syarat kualitas itu sangat penting.
3: Dan dites.
1: Itu mutlak, betul. Dan kita ada pihak ketiga yang melakukan QC-nya atau quality control-nya. Jadi sebelum mitra petani masuk barangnya ke kita, pasti kita harus memastikan. Memastikan bahwa yang kita beli betul barangnya adalah sesuai gitu. Mungkin itu yang mungkin yang agak-agak PR gitu, di mana kita harus sosialisasi. Kita harus kayak bertemu empat mata gitu ya dengan petani, dengan yang menjelaskan bahwa kadar air menjadi suatu hal yang penting.
3: Tapi kan masyarakat tidak tahu sebutir beras ini berapa banyak dia punya penyerapan kadar airnya gitu ya. Betul. Ini bagaimana awam orang orang awam bisa tahu nih bahwa oh ternyata ini sudah pas nih untuk kadar airnya.
1: Nah, salah satunya memang ada di proses pengeringan. Gitu. Jadi gabah itu kan masih masih tertutup, terbungkus ya, belum menjadi beras. Nah, sebelum dia bisa digiling, dia ada namanya proses pengeringan. Nah, seberapa lama sih harus dijemur? Jadi seperti apa sih pengelolaan atau mekanisasinya ketika dari gabah sudah mulai dipanen? Apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu makanya dibantu banyak oleh teman-teman PPL karena langsung ketemu dengan petani.
3: Baik, Bunda, ini ternyata ada yang sudah gabung di telepon. Oke, ya. Kita terima dulu. Iya, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Fungki.
3: Selamat pagi, dengan siapa di mana? Pak Eni di Tilong, Kabupaten Kupang. Bagaimana Bapak, ada yang ingin ditanyakan?
4: Oh iya, ini berbicara tentang ini penyerapan gabah. Dari bulog, penyerapan gabah yang dilakukan oleh bulog kepada petani ya, Kak Fungki ya.
3: Iya, gabah beras petani.
4: Ah ya, yang tadi saya dengar, saya dengar bahwa yang diserap oleh bulog itu adalah gabah dan juga beras.
3: Iya.
4: Kalau yang saya tahu itu bahwa harga gabah yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah 6.500 per kilo ya, saya tidak salah.
3: Iya, 100 untuk Bapak.
4: Lalu kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, kalau itu pasti sudah bulog menyerap itu gabah dari petani itu seperti harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi kalau berasnya itu ya mungkin saya belum pernah dengar itu. Jadi ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana kalau bulog menyerap itu beras dari petani itu, itu dengan harga berapa?
3: Okay.
4: Nah itu mungkin itu yang pertama. Yang kedua bahwa bulog menyerap itu gabah dari para petani biasanya. Kalau pada musim panen itu harga itu menurun, artinya persediaan barang banyak, maka biasanya harganya itu menurun. Nah biasanya itu para petani di desa itu kalau ketika panen itu mereka ingat melepaskan gabah mereka. Mereka menunggu hasil,
3: tunggu harga terbaik. Terbaik
4: dulu baru mereka melepaskan hasil panen mereka itu dia pergi. Masyarakat itu seperti itu. Yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana dengan bulog kalau itu penetapan harga itu, apakah itu dia stabil atau dia berubah-ubah sesuai dengan situasi. Misalnya kalau pada saat panen harganya turun, bulog menyerap dengan harga di bawah, di saat itu persediaannya berkurang baru Bulog menaikkan harga seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
4: Seperti apa?
0: Kami pahami pertanyaannya.
4: Nah, ya, lalu kemudian yang berikutnya itu adalah bahwa kalau kita, yang kita hitung secara awam ya, itu secara mungkin teknis di Bulog seperti apa? Kita tidak bagi tahu, tapi yang kita seperti awam itu kalau gabah satu gabah untuk beras 1 kilo itu butuh gabah 2 kilogram baru bisa dapat beras 1 kilo. Kalau 1 kilo gabah itu dengan 6.500, nah tentu untuk mendapatkan beras 1 kilo itu butuh 13.000. Nah bagaimana itu Bulog menyerap gabah itu lalu kemudian memprosesnya menjadi beras baru lepaskan ke pasar itu dengan harga berapa?
0: Oke.
4: Mungkin itu.
0: Baik.
4: Pertanyaan. Seperti itu, Kapung.
0: Oke. Okay. Makasih, Opa Eni. Selamat pagi, Opa Eni di Tilong. Yang sudah bergabung ya dengan pertanyaannya. Kayaknya ini bagiannya Ibu Neni nih. Silakan Bu Neni.
1: Baik. Terima kasih, Pak Eni ya.
0: Iya, Opa Eni.
1: Opa Eni. Baik. Pertama mungkin harganya berapa sih beras?
0: Iya.
1: Sesuai dengan ketetapan pemerintah, GKP gabah kering panen itu 6.500, tapi berasnya dihargai dengan harga 12.000.
0: Dua belas ribu.
1: Gitu. Jadi seperti apa? Saya perlu jelaskan kualitasnya nggak ya?
0: Boleh biar ya? Bisa diketahui.
1: Oke. Tadi beberapa kali saya pasti menjelaskan betapa pentingnya kadar air 14. Gitu. Kadar air 14 untuk berasnya itu derajat sosoh atau kebersihannya itu nyaris 100%. Jadi kita paling 95% sih. Betul. Ketetapan pemerintahnya ya. Jadi kalau yang biasa teman-teman lihat berasnya putih, tidak ada lagi yang menempel garis-garis dari gabahnya. Nah, itu yang disebut derajat sosoh. Mungkin kalau teman-teman belum familiar seperti apa gitu.
0: Bukan
1: itu
0: tas sosoh ya, bukan.
1: Itu. Lalu seperti apa sih butir patahnya? Nah, untuk beras medium itu butir patahnya 25% maksimal.
0: Yeah.
1: Maksimal. Boleh di bawah? Boleh. Boleh 20%, boleh 15%, tapi maksimal 25%. Nah, kalau tadi pertanyaan
0: yang kedua, apakah memang penetapan harga ini dia stabil atau berubah-ubah?
1: Iya. Sesuai dengan ketetapan pemerintah, sesuai dengan impres yang tadi ditetapkan di April 2026, itu flat sampai dengan Desember. Gitu. Jadi, kalau belum ada ketetapan lagi, ya itu yang kita pegang. Gitu. Jadi Bulog ini perpanjangan tangan pemerintah. Kalau pemerintah bilang harganya 6.500, maka Bulog wajib melakukan pembelian dengan harga 6.500, beras 12.000. Itu okay. Mau musim panen atau panceklik tetap.
0: Tetap gitu, ya. Betul. Iya, terima kasih ya Bu Neni ya. Kalau dari Pak John sendiri, karena kita sudah berada di ya hampir habis waktu kita dalam dialog kita pada kesempatan pagi hari ini, selain meningkatkan produksi ya, kira-kira apakah pemerintah juga akan mendorong pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai yang tambah bagi petani atau sondeni Bapak?
2: Baik, terima kasih Pak Fongki dan pendengar sekalian yang saya hormati. Terkait dengan penyerapan beras ini, kita ambil contoh yang barusan saya mengikuti panen semacam panen launching. Launching beras premium.
0: Oh, di Kabupaten ya, Kupang ya.
2: Di Kabupaten Kupang yang beberapa waktu yang
0: lalu. Generasi emas kalau tidak salah.
2: Ya, generasi emas dan beras generasi emas dan apalah seperti sebentar. Itu ada dua.
0: Saya coba cek itu. Dulu. Iya, ada Kupang Emas dan generasi Kupang
2: Benar
0: Emas.
2: Benar sekali itu ya. Pak Fongki. Memang Pak Fongki berita selalu update. Jadi memang bagus itu. Jadi kita launching di sana, mereka itu dari peningkatannya itu dari beras yang biasa menjadi beras premium dan super premium. Itu di lokasinya itu di Kabupaten Kupang, Ibu Neni dengan teman-teman pendengar semua, itu di Kabupaten Kupang, tepatnya di Taklale, Desa Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Jadi di situ diproduksi dua beras premium dari beras yang biasa diolah menjadi beras yang premium. Pabriknya ada di situ sehingga nilai tukar petani juga bisa menjadi meningkat. Tetapi dalam hal ini saya juga komunikasi dengan Pak Bupati waktu itu, Pak Yosef Lede, beliau bilang ini baru pertama Pak John, dan memang ini untuk kepentingan atau untuk kepentingan penjualan ke depan, dan itu bukan hanya diserap oleh masyarakat, tetapi juga diserap untuk MBG. Jadi semua produksi itu diserap oleh MBG, yang tentunya juga dalam hal ini petani-petani di sekitar wilayah Kabupaten Kupang penghidupannya juga dapat meningkat, dan pengusaha yang ada istilahnya mereka juga berusaha untuk win-win solution, saling menguntungkan di antara petani dan pengusahanya, sehingga proses produksi itu tetap harus berjalan. Dan saya bilang dari sisi kontinuitas atau dari sisi kesinambungannya harus tetap berjalan secara terus-menerus. Kita tidak boleh hanya ketika kita launching saja 2-3 bulan
3: hilang.
2: Nah, itu saya tidak mau seperti itu. Kita dari Dinas Pertanian Provinsi tentunya mendukung untuk usaha-usaha seperti ini. Karena saya komunikasi dengan Pak Bupati bilang kalau bisa nanti bulan depan tuh mereka tidak lagi menerima uang sebagai apa ya, dihargai hanya dengan uang. Kalau dihargai dengan uang, waktu saya dulu di Kabupaten Kupang, mungkin sampai sekarang, saya tanya mungkin sekitar 7.000. 7.000 per kilogram. Nah, 7.000 ini dibandingkan dengan harga beras sekarang sudah 15.000, itu bisa membantu pegawai-pegawai yang ada di Kabupaten Kupang. Dan tentunya juga, mereka juga tidak bisa berpikir lagi. Mereka juga hanya terima uang, kemudian mereka lagi harus membeli beras lagi ke tingkat petani atau produsen, dan itu juga memberatkan mereka sebagai pegawai negeri. Saya bersyukur dengan Pak Bupati Kupang, bukan saya promosi kita, tapi kita melihat daripada sisi pengembangannya sudah berkembang itu nantinya untuk kedepannya. Saya harap bukan hanya Kabupaten Kupang, tapi kabupaten-kabupaten lain juga bisa meningkatkan menjadi beras-beras premium yang lain untuk kepentingan daerah dan untuk kepentingan bangsa dan negara.
3: Oke, Pak John, terima kasih. Ibu Neni, saya kelupaan sedikit tentang jagung nih, Ibu Neni. Apakah memang potensi komunitas jagung NTT ke depan ini juga mumpuni, bisa meningkat tajam seperti beras nih?
1: Ya, jadi kabar gembira gitu, nggak cuma tidak cuma di gabah atau beras, tapi kita NTT sudah berhasil, walaupun belum mencapai 100%, tapi cukup bisa diapresiasi karena berdasarkan data yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, di Bulog, NTT adalah yang nomor satu. Cukup bisa dibanggakan. Ini boleh ya saya bacakan datanya sedikit saja.
3: Boleh.
1: Gitu. Jadi berapa banyak sih yang sebetulnya yang sudah kita beli gitu ya? Saya cukup berterima kasih. Gitu kemarin kita dibantu sama teman-teman dinas dipertemukan dengan teman-teman petani jagung. Jadi memang betul kalau misalnya di bulan ini kita sudah tidak lagi masuk musim panen ya Pak ya. Jadi kemarin itu kita sudah ini saya lagi nyari-nyari ini agak lama ya, jadi agak deter nggak sih. Jadi sekitar target saya itu sekitar 3.000 dan ini kita sudah mencapai 2.000.
3: Siap.
1: Gitu, jadi mungkin saya sedikit minta waktu untuk siapa tahu di luar sana saya masih punya potensi gitu untuk panen yang kedua. Jadi memang ada syarat kualitas yang ditetapkan. Kadar air tetap di 14% gitu untuk semua serealia 14%, tapi khusus untuk jagung aflatoksinnya maksimal 50. Gitu. Jadi itu mungkin yang PR buat teman-teman. Jadi kenapa sih kalau misalnya di gudang kadang ada beberapa prosedur yang harus dilaluin gitu ya. Jadi betul, karena ini disimpan, karena ini untuk pakan, jadi kita harus memastikan bahwa tidak ada benda asing di dalamnya.
3: Baik. Dan di akhir dari kebersamaan kita, boleh masing-masing narasumber, Pak Neni, Pak John dan Ibu Neni bisa sampaikan closing statementnya 1 menit ya. Dimulai dari Pak John, nanti ditutup yang paling cantik di antara ruangan ini, Ibu Neni, silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya hanya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu petani serta penyuluh yang ada supaya tetap berusaha meningkatkan proses pertanaman padi jagung, sehingga hal-hal menyangkut dengan proses produksinya itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu semua yang ada di tingkat petani agar dapat tetap berusaha untuk kepentingan masa depan daripada anak-anak kita semua. Dan akhirnya mungkin kami juga dari dinas berpesan kepada Bapak Ibu semua, tetaplah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mungkin itu saja Pak Fongki yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
3: Iya, terima kasih Pak John. Bu Neni, silakan.
1: Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman petani NTT, se-NTT, atas kontribusinya untuk kita semua untuk mencapai swasembada pangan. Dan kami berharap dengan hadirnya kami di antara masyarakat, kami bisa memberikan arti untuk para petani khususnya. Gitu, jadi jangan khawatir, teruslah berproduksi gitu ya, dengan sesuai dengan kualitas, maka kami akan membeli sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
3: Oke, terima kasih Bu Neni. Tapi ini pertanyaan out of the context gitu ya. Okay. Apakah Bu Neni juga dulu penyiar?
1: Boleh dibilang?
3: Boleh, masalah waktu 2 menit gini. Okay.
1: Jadi mungkin ini sedikit di luar konteks ya. Waktu pas kuliah saya sempat jadi penyiar di Pro 2 FM tapi di Bogor.
3: Oh wow, pantau.
1: Jadi ketemu teman lama ya.
3: Iya, hormat senior.
1: Ketuaan dong.
3: Oke, terima kasih ya Bu Neni, terima kasih ya Pak John, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di program Sate Nere Kupang. Sebelum closing saya punya pantun nih, mohon dibantu cakapnya ya. Angin sepoi membawa harapan.
1: Cakep.
3: Sawah hijau sejauh mata memandang.
1: Cakep.
3: Petani sejahtera menjadi impian, pangan kuat NTT pun semakin gemilang. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan.
2: Selamat pagi.
5: Kupang siang ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jalur ini khusus untuk usaha rumahan dan semuanya harus didampingi sampai semua prosesnya didampingi sampai sertifikatnya jadi. Syaratnya cukup sederhana. Buat Pak Saudara dong harus punya nomor induk berusaha atau NIB, daftar lewat sistem pemerintah, dan siapkan daftar bahan baku, pastikan semuanya halal gitu ya bahan-bahannya. Alat-alat produksinya juga bersih dan tidak tercampur bahan-bahan yang non-halal, serta kemasan dan penjualan pun sesuai dengan aturan. Yang paling penting, proses sertifikasi ini gratis karena ada program pemerintah melalui BPJPH, jadi pelaku UMKM tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, jadi pendamping halal juga sudah mengatakan bahwa siap membantu mulai dari pendaftaran sampai semua dokumen lengkap, sehingga pelaku usaha tidak perlu bingung urus sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi buat Anda yang punya usaha kue, makanan, ataupun minuman rumahan, silakan bisa manfaatkan kesempatan ini. Dan selain bikin pembeli makin percaya, sertifikat halal juga bisa bikin peluang ya, buka peluang pasar yang lebih luas lagi.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja.
3: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, siang ini kita akan dengarkan laporan terkini yang disampaikan oleh rekan Alotani terkait dengan revitalisasi pendidikan yang saat ini berlangsung di SD Impres Naimata. Ya, silakan. Halo.
2: Ya, baik. Rekan Pongki di studio, pendengar Radio Republik Indonesia Kupang, di mana saja Anda menangkap siaran kami. Saat ini saya Alotani berada di SD Impres Naimata, Kecamatan Maulasa, Kota Kupang, dan kami informasikan bahwa saat ini kami tim bersama dengan rombongan dari Kementerian Pendidikan dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dan beberapa kementerian terkaitnya saat ini meninjau langsung program revitalisasi sekolah yang sudah berjalan di SD Impres Naimata, dan juga ada beberapa titik di Kota Kupang telah disampaikan juga kepada kami melalui PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen dari Kementerian Pendidikan untuk akan menyampaikan terkait dengan program revitalisasi. Selamat siang, Bu.
3: Ya, selamat siang. Ya.
2: Mungkin sedikit perkenalkan dengan Ibu siapa dan dari mana?
3: Ya, saya dengan Dewi, Direktur Ekosistem Media ya. Kementerian Pendidikan.
2: Ibu, terkait dengan program revitalisasi, ini hari ini Ibu meninjau langsung. Ini apa yang mau disampaikan terkait dengan program revitalisasi?
3: Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah punya kepedulian yang sangat luar biasa terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama untuk anak-anak Indonesia. Pak Presiden memiliki beberapa program berkaitan dengan anak-anak, ada MBG yang memastikan anak-anak kita tetap sumber daya. Kemudian juga kita punya sekolah rakyat untuk memastikan akses pendidikan untuk desil 1 dan desil 2 bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan anak-anak di swasta yang tetapinnya lebih bagus. Mudah-mudahan dengan SR ini anak-anak desil 1 dan 2 ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kemudian selain sekolah rakyat, MBG, hari ini kita mengunjungi SD Naimata, di mana ini merupakan salah satu program revitalisasi sekolah yang cukup berhasil, dan dengan anggaran 3,1 miliar ini kita sama-sama bisa melihat ternyata pembangunannya juga cukup luar biasa. Dan yang cukup signifikan adalah dengan pembangunan revitalisasi sekolah ini ternyata bisa memberikan kenyamanan anak-anak bersekolah lebih leluasa. Kalau sebelumnya teman-teman di sini, guru di sini menyampaikan mereka belajar dalam 3 shift satu hari, 3 sekolah untuk satu sekolahan. Nah, dengan revitalisasi ini, tiga shift tersebut dijadikan menjadi satu, sehingga waktu belajar menjadi lebih banyak.
2: Ibu sendiri memantau hasilnya seperti apa hari ini?
3: Hari ini cukup bersyukur ya, alhamdulillah sekali. Guru-gurunya pun juga exciting, anak-anaknya pun juga. Dan tadi ini bukan exciting dalam konteks ketika mereka dikunjungi, tapi memang lebih kepada kita berdiskusi dengan mereka, berngobrol dengan mereka. Mereka sangat berterima kasih dengan adanya revitalisasi ini, karena prasarana sekolah menjadi lebih baik. Contohnya tadi kita lihat mereka bisa melakukan pembelajaran lebih interaktif dengan smart TV. Kemudian juga tadi kita ngobrol dengan beberapa anak-anak, juga ternyata anak-anak ini merasa senang sekali karena sekolahnya jauh lebih baik, lebih rapi, lebih bagus, lebih leluasa.
2: Tadi kita melihat bahwa selain mengunjungi, apa yang tadi disampaikan dikasih kepada siswa-siswa ini untuk meningkatkan bakat mereka? Apa tadi disampaikan dari pendidikan?
3: Karena kebetulan kita kemarin sempat ngobrol juga setelah saat survei. Mereka ini, anak-anak ini cukup berbakat di sepak bola. Dan kemarin lomba mereka menang dan mereka butuh bola untuk mereka latihan ya. Dan juga kita memberikan sejenis rompi untuk mereka lomba, dan kita juga memberikan buku bacaan kepada anak-anak supaya mereka bisa mendapatkan wawasan lebih luas.
2: Oke, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya bersama RRI di pagi hari ini. Baik, pendengar, beberapa hal yang dapat kami sampaikan bahwa kami melihat langsung saat ini para guru dan juga komite siswa siswi di SD Negeri di Impres Naimata, kami mereka sangat gembira menyambut program revitalisasi ini. Ada kurang lebih 12 ruangan yang direvitalisasi. Dari 12 ruangan itu, kami juga memantau bahwa 5 dari bantuan dari APBD Kota Kupang, sementara sisanya 12 lainnya itu dari kementerian. Dan juga program revitalisasi ini juga akan terus dilakukan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan pendengar, kami juga memantau para siswa-siswa juga saat ini mereka senang untuk menyambut program revitalisasi ini sebagaimana yang terdengar di telinga para pendengar, bahwa mereka sangat bahagia untuk bisa menikmati program revitalisasi ini. Dan juga program revitalisasi di SD Nata ini, kami juga memantau bukan selain mendapat bantuan langsung dari pemerintah, juga ada kontribusi dari komite sekolah itu membangun paving blok di halaman sekolah sehingga siswa bisa lebih nyaman ketika berada di sekolah. Pendengar, kami juga akan wawancara langsung dengan Pak PLT Kepala Dinas, Pak RS Sudi. Selamat pagi, selamat siang Pak RS.
0: Selamat pagi.
2: Bagaimana tanggapan Pak RS terkait dengan program revitalisasi yang berjalan di Kota Kupang, khususnya di SD Internasional Mata yang Bapak pantau langsung saat ini?
0: Ya, yang pertama kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada pemerintah pusat, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah memberikan perhatian luar biasa bagi revitalisasi satuan pendidikan di Kota Kupang, khususnya untuk salah satu yang dikerjakan adalah SD Impres Naimata di Kota Kupang. Dan di sini kami dapati pembangunannya sungguh hebat. Ada 12 ruang kelas yang diintervensi dari program revitalisasi ini. Dan yang menarik adalah di SD Impres Naimata ini juga itu ada keterlibatan Bapak Wali Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang lewat penambahan 5 ruang kelas baru dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, di sini terlihat kolaborasi hebat antara pemerintah dan masyarakat lewat kerelaan orang tua membangun pelataran, ya, menyumbangkan pelataran sekolah yang begitu rapi lewat komite sekolah. Ya. Nah, ini menunjukkan kerjasama kolaborasi yang sangat hebat antara pemerintah dan masyarakat. Dan sekali lagi kami menyampaikan apresiasi, hasil revitalisasi ini sangat luar biasa, bangunannya bagus, rapi, ya, dan termasuk fasilitas di dalamnya, ya, mebelernya juga sangat berkualitas. Oleh sebab itu, terima kasih banyak untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
2: Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya bersama RRI Kupang.
0: Terima kasih.
2: Ya, baik, pendengar, beberapa hal yang juga disampaikan oleh PLT Kadis Kediri Kadang Keberanian Kota Kupang terkait dengan program revitalisasi yang sedang berjalan di Kota Kupang. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari UPTD SD Impres Naimata Kota Kupang. Kembali ke Anda di studio.
1: RRI Pro 1. Mendengar demikian laporan terkini yang disampaikan oleh Alotani yang saat ini berada di SD Impres Naimata terkait dengan revitalisasi sekolah yang dilakukan.
4: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, bapak sibuk kerja. Sekarang dia sebesar, bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawari narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketonggok?
0: Betul, bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, dong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, nasib timnas Argentina tambah berat ya, abis kalah 1-0 lawan Spanyol di final Piala Dunia 2026. Bukan cuma gagal bawa pulang trofi ya, tapi sekarang Argentina juga terancam kena sanksi dari FIFA. Masalahnya datang dari gelandang Argentina, Leandro Paredes, yang terlibat keributan sesudah pertandingan selesai. Awalnya bek Argentina Nahuel Molina bentrok dengan kapten Spanyol Rodri waktu pemain Spanyol sementara rayakan kemenangan. Suasana langsung panas, lalu Paredes ini ikut adu dorong dengan Eric Gracia. Waktu Gavi datang mau lerai, dia juga ikut terdorong sampai jatuh. Wasit akhirnya kasih kartu merah buat Paredes sesudah laga berakhir. Media Spanyol Mundo Deportivo melaporkan berdasarkan aturan disiplin FIFA, tindakan kekerasan terhadap pemain lawan bisa berujung skorsing minimal 3 pertandingan. Bahkan bisa disertai denda jika komite disiplin FIFA menilai pertandingan itu cukup berat. Jadi selain harus terima kekalahan final, di final tim Tenggo juga kini harus menunggu keputusan resmi FIFA terkait dengan sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Leandro Paredes. Info tadi beta kutip dari rri.co.id sekaligus menuntaskan kebersamaan pada pagi hari jelang siang ini. Nanti ada rekan Erika yang akan temani Anda sampai closing nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cinta.
1: Iya, cinta.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu, sini.
1: Duduk. Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita.
1: Dan gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
0: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
5: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
6: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali ya. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali di edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026 ya, menemani Anda sampai nanti di jam 17.30. Untuk Kupang siang ini sampai di jam 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta nanti ya di pukul 12. Setelah itu nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Setelah itu pukul 14 ada cek fakta ya. Setelah itu setelah cek fakta nanti pukul 14.30 100% Indonesia dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 16 ya, di Kupang sore ini. Terus di pukul 16 nanti dengan beragam informasi dihadirkan untuk Anda pukul 16 ya. Setelah itu di pukul 17 Warta ITT sore berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk edisi hari ini. Apa kabar? Ya, tidak terasa masih tetap masih tetap panas, angin juga kencang, arus lalu lintas aman lancar ya untuk seputaran Tompelo siang ini ya. Tidak terasa harinya nih, kalau kita menghitung-hitung hari, wah lama, tapi kalau kita biarkan saja waktu jalan begitu ya, berjalan ya, tidak terasa ya waktunya seperti sekarang ini sudah di tanggal 21 di bulan Juli. Ini tinggal ya hitung ya, kita sudah nyampe lagi nanti di bulan Agustus ya. Begitulah ya, kalau kita bicara mengenai waktu, cepat sekali waktu berjalan. Jadi seiring dengan cepatnya waktu berjalan ya, kita juga harus ngikutin ya, irama-irama waktu itu kita ikutin. Kalau tidak, kita ketinggalan gitu. Bukan ketinggalan kereta sih, ketinggalan waktu gitu. Jadi tetap ya, tetap kita harus benar-benar bisa mengatur waktu ya. Waktunya memang panjang sih, 24 jam sehari, tapi kita harus bisa bagi-bagi waktu ini ya, mengatur waktu. Jadi kita tidak hanya bisa memanage keuangan dalam rumah tangga kita, tetapi waktu itu paling penting lagi. Sama-sama penting sih gitu. Oke, sekali lagi selamat siang bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, sampai di jam 17.30 nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini. Pro 1.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, Prof. Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di Ruang Literasi Digital, ya, informasi mengenai literasi digital, informasi-informasi digital saya hadirkan untuk Anda di siang ini, ya, sambil kita menjelang pukul 12, ya, nanti ada Dinamika Olahraga dari Pro3 Jakarta. Di Ruang Literasi Digital, informasi yang pertama saya ambil dari antaranews.com. Pendengar, Sekretariat Jenderal MPR RI mengajak pelajar generasi Z memperkuat literasi digital dan juga kemampuan berpikir kritis sebagai upaya menangkal hoax dan juga disinformasi. Tidak hanya itu, ujaran kebencian juga serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang berkembang di ruang digital. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Budi Mulyawan mengatakan, tantangan generasi muda saat ini bukan lagi perang fisik, melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi informasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Karakter kebangsaan tidak cukup dipelajari di dalam kelas, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari termasuk saat bermedia sosial. Salah satu bentuk bela negara di era digital adalah tidak mudah percaya pada hoax dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pelajar perlu membiasakan diri memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat algoritma media sosial berpotensi membentuk cara pandang pengguna melalui filter yang hanya menampilkan informasi sesuai dengan kebiasaan mereka. Oleh karena itu, didorong untuk pelajar memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi yang kredibel, membangun budaya diskusi terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari perundungan cyber atau cyberbullying, dan juga ujaran kebencian serta penyebaran konten negatif.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Afgan dengan Tana Asmara. Kita masih terus di literasi digital ya, di ruang literasi digital. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas disusun untuk membantu orang tua melindungi anak di ruang digital, bukan menggantikan peran mereka dalam pengasuhan. Dan telah ditetapkan anak di bawah usia 16 tahun tidak boleh memiliki akun pada media sosial berisiko tinggi sebagai bagian dari upaya melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital. Regulasi ini membantu orang tua, bukan menggantikan orang tua. Seperti itu ya. PP Tunas mewajibkan setiap penyelenggara platform digital menerapkan prinsip safety by design atau perlindungan anak sejak tahap perencanaan. Maksud kami, atau perlindungan anak sejak tahap perancangan layanan agar produk dan layanan digital itu aman digunakan oleh anak. Hak-hak anak di ranah digital harus dihormati oleh platform. Ruang digital harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, berekspresi, berkarya, dan juga berkembang. Namun diingatkan, ruang digital juga menyimpan berbagai risiko seperti kecanduan, paparan konten yang tidak sesuai usia, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan juga mental anak. Karena itu diminta kepada orang tua tidak terburu-buru memberikan akses media sosial berisiko tinggi kepada anak. Kalau memang ingin anak tidak terpapar sebelum waktunya, bantulah anak melakukan penundaan untuk membuat akun sendiri di media sosial berisiko tinggi.

0: kita teka nepehle monia amonia ri era palai domina he de era palai madema kamara hidup kita ni terlebih lindung dulu ayat kopa namua amuari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: kawan, kok habis menangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
3: Benar, Pak.
2: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
3: Asik.
2: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
3: Asik. Papa, tunggu.
2: Cepet dong, nanti bangsanya sadar.
3: Papa.

0: lengah. Demam berdarah masih mengintai.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
2: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Kok dodolan orang itu enggak? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 20

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persiden bulan kedua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL2 dan ASEAN Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi kita juara atau kita juara?
1: Target juara banget. Pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya. Kalau Persiden bulan juga, kita mudah-mudahan juara juga. Ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Sandy Walsh, Ragnar Orrmangun dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal pada Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan,

dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

kembali ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, di Kupang siang ini menjelang pukul 13. Nanti saya sampaikan aneka berita daerah NTT ya. Satu informasi dari dunia olahraga ini mengenai Piala Dunia 2030. Sudah ada informasi mengenai Piala Dunia 2030 nanti ya. Pendengar, 6 negara dipastikan tampil di Piala Dunia FIFA 2030 tanpa harus melalui babak kualifikasi. Kepastian ini didapat karena keenamnya berstatus sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen. FIFA telah menetapkan Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Sementara itu, Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menjadi tuan rumah 3 pertandingan pembuka dalam rangka memperingati 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Dengan status sebagai tuan rumah, keenam negara otomatis memperoleh tiket ke turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni hingga 21 Juli 2030. 3 laga pembuka akan dimainkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay sebagai penghormatan terhadap sejarah Piala Dunia pertama yang digelar di Uruguay pada tahun 1930. Edisi 2030 juga akan menjadi yang pertama dalam sejarah digelar di tiga benua yakni Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan dengan melibatkan 48 tim dan 104 pertandingan. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan format tersebut dipilih sebagai bagian dari perayaan satu abad Piala Dunia. Tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan 100 tahun Piala Dunia selain menggelarnya di 6 negara di 3 benua dengan melibatkan 48 tim dan 104 pertandingan. Penyelenggaraan lintas benua juga menjadi simbol persatuan melalui sepak bola di tengah berbagai tantangan global. Uruguay mendapat kehormatan menjadi salah satu tuan rumah laga pembuka karena merupakan negara penyelenggara sekaligus juara Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Saat itu Uruguay mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di partai final. Sebelumnya, Uruguay, Argentina, dan Paraguay sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2030. Namun FIFA akhirnya menunjuk Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama, sementara 3 negara Amerika Selatan dipercaya menggelar pertandingan pembuka sebagai bagian dari peringatan satu abad Piala Dunia. Jadi nanti di tahun 2030 ya, ini 6 negara ini sudah pasti ya, karena memang sebagai tuan rumah begitu ya ini. Oke, padahal masih hangat-hangatnya ya Piala Dunia 2026 ya, masih ada sisa-sisanya ya, di dalam hati kita masing-masing. Ada yang menang timnya, ada yang kalah timnya, tapi ya selesai dengan aman semuanya ya. Oke, pendengar, nanti di jam 13 saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh monitor.

0: semangat menjalani hari ini.
1: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body. Sunscreen ini.
2: Sunscreen. Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 21 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemprov NTT menetapkan peningkatan layanan dasar, penguatan sumber daya manusia, dan produktivitas perekonomian sebagai fokus utama pembangunan daerah tahun anggaran 2027. Pemkab Sumba Timur matangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat tahun 2027. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan peningkatan layanan dasar, penguatan sumber daya manusia, dan produktivitas perekonomian sebagai fokus utama pembangunan daerah tahun anggaran 2027. Arah pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 5 prioritas, yakni peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM, transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan konektivitas, dan pemerataan infrastruktur dasar, penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah, serta penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 yang disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lakalena dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Senin 20 Juli 2026 pagi. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS merupakan tahapan awal penyusunan APBD tahun anggaran 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperoleh nota kesepakatan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2027 dilakukan di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok, risiko pengangguran, serta berbagai tantangan sosial yang memerlukan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terukur, holistik, faktual, dan kredibel. Menurut Gubernur, penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2027, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 sampai 2029, hasil pemeriksaan BPK RI, hasil pengawasan BPKP, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, perkembangan kondisi daerah, serta kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memproyeksikan pendapatan daerah tahun anggaran 2027 sebesar 5,219 triliun rupiah yang terdiri atas pendapatan asli daerah PAD sebesar 2,4 triliun rupiah dan pendapatan transfer sebesar 2,819 triliun rupiah. Dibandingkan KUA PPAS tahun anggaran 2026, asumsi PAD tahun anggaran 2027 disesuaikan turun sebesar 400 miliar rupiah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi target PAD hingga saat ini. Di sisi lain, asumsi pendapatan transfer juga disesuaikan turun sekitar 286 miliar rupiah sebagai dampak perubahan kebijakan pemerintah pusat terhadap transfer ke daerah atau TKD. Penyesuaian pada sisi pendapatan diikuti dengan penyesuaian belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dengan total penurunan lebih dari 1 triliun rupiah. Dibandingkan KUA PPS, maksud kami dibandingkan KUA PPAS tahun anggaran 2026, penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari menurunnya target pendapatan daerah serta meningkatnya pembiayaan daerah. Meskipun demikian, kebijakan belanja tetap diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM, pembiayaan kewajiban pemerintah daerah, serta program-program yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Pada sisi lain, pembiayaan penerimaan pembiayaan diproyeksikan meningkat sebesar 75 miliar rupiah yang berasal dari asumsi sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2026. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meningkat sebesar 225 miliar rupiah untuk pembiayaan, maksud kami untuk penyiapan dana cadangan Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028, dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2031, serta penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah BUMD milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan struktur tersebut, rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 memproyeksikan sisa kurang pembiayaan anggaran atau SILPA sekitar 356 miliar rupiah, menurun sekitar 164 miliar rupiah dibandingkan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI untuk terus menghadirkan kepemimpinan yang kolaboratif, adaptif terhadap kebutuhan daerah, serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan pada Kongres 34 dan Sidang Majelis Permusyawaratan, maksud kami dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota MPA ke-33 PMKRI Santo Thomas Aquinas di Aula Asumta Katedral Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin 20 Juli 2026. Di hadapan peserta kongres yang berasal dari berbagai cabang PMKRI di Indonesia, Gubernur menegaskan bahwa organisasi mahasiswa harus mampu menjawab tantangan zaman melalui karya nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam paparannya mengenai kepemimpinan daerah, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini menjalankan pembangunan dengan semangat Ayo Bangun NTT, sebuah gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah pusat. Semangat tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan melalui pelaksanaan 10 program dasar cita Meki Joni yang disusun dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Menurut Gubernur, kolaborasi ini menjadi fondasi utama dalam pembangunan NTT terlebih di tengah keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, seluruh program pembangunan harus disusun berdasarkan data, menghasilkan manfaat nyata, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai pembangunan ekonomi harus mampu menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk bertumbuh melalui koperasi, usaha bersama, dan pemberdayaan komunitas. Ia juga mengajak generasi muda untuk memperkuat kompetensi di sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kewirausahaan, mengingat sektor-sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan hal tersebut, anggota DPD RI asal NTT, Angelo Wakekako, mengajak seluruh kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI untuk memperkuat keterlibatan nyata dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mantan Ketua Presidium PP PMKRI tersebut menegaskan PMKRI perlu memperluas bentuk pengabdiannya dengan terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Menurutnya, keberpihakan kepada kaum kecil tidak cukup diwujudkan melalui diskusi maupun pernyataan sikap, tetapi harus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang memberikan dampak bagi masyarakat. Pemkab Sumba Timur matangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat tahun 2027. Laporan Yunia Boling.
2: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur Andreas Mula SM menyampaikan bahwa proses persiapan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sumba Timur terus berjalan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar yang berlokasi di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah yang dihibahkan untuk pembangunan sekolah rakyat dan saat ini masuk dalam tahapan penetapan pembangunan tahun 2027.
3: Baca untuk proses sekolah rakyat yang memang masih berproses selama ini dan beberapa waktu yang lalu dari Satker Kementerian PUPR Provinsi mempertanyakan berkaitan dengan lahan yang disediakan untuk sekolah rakyat dan lahan yang disediakan itu berlokasi di Kecamatan Kanatang, Kelurahan Temu dengan luasan 10 hektar. Dan lahan tersebut memang itu adalah lahan pemerintah daerah yang dihibahkan kepada sekolah rakyat. Dan untuk kita ketahui proses tahapan sekolah rakyat sekarang sementara dalam proses untuk penetapan pembangunan pada tahun 2027.
2: Andreas Mula menjelaskan saat ini pemerintah masih mengurus dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR serta persetujuan teknis dari kantor pertanahan. Hasil survei menunjukkan lokasi tersebut tidak berada di kawasan hutan sehingga layak dimanfaatkan. Seluruh dokumen dipersyaratkan Kementerian Sosial juga telah dinyatakan lengkap. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pun telah berkomitmen membangun akses jalan menuju lokasi, menyediakan air bersih dan jaringan listrik sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pembangunan sekolah rakyat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Ketua PSSI Sumba Barat Lukas PU memastikan seluruh persiapan kontingen Persesba U17 yang akan berlaga pada ajang Suratim Cup di Maumere pada tahun 2026 telah rampung. Jerry Lende melaporkan.
4: Khususnya orang tua, anak-anak, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya sampai dengan saat ini. Dengan dukungan Muril, anak-anak kami masih diberikan kesempatan yang cukup untuk bergabung dengan skuad Sumba Barat. Dan harapan saya bahwa tanding dengan nama baik Sumba Barat, kita wujudkan bahwa Sumba Barat bisa menciptakan sepak bola yang bersahabat.
5: PSSI Sumba Barat Lukas PU memastikan seluruh persiapan kontingen Persesba umur 17 yang akan berlaga pada ajang Suratim Cup di Maumere pada 2026 telah rampung. Hal tersebut disampaikan usai acara pelepasan resmi kontingen oleh Bupati Sumba Barat. Menurutnya, pelepasan tersebut menjadi penanda berakhirnya seluruh tahapan persiapan tim sebelum bertolak menuju lokasi pertandingan. Lukas menjelaskan, proses pembentukan tim dilakukan secara bertahap melalui seleksi pemain dari turnamen yang diselenggarakan PSSI di Sumba Barat. Setelah itu, para pemain menjalani sejumlah laga uji coba mengikuti pemusatan latihan training center guna meningkatkan kemampuan teknik-teknik taktik dan kekompakan tim. Dari sisi kondisi fisik, Lukas menegaskan seluruh pemain berada dalam keadaan prima dan siap bertanding. Program latihan yang diterapkan pelatih juga difokuskan pada peningkatan daya tahan tubuh termasuk latihan fisik di kawasan pantai. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi cuaca Maumere yang lebih panas dibandingkan Sumba Barat.
4: Persiapan anak-anak Persesba U17 untuk hadir di kejuaraan Suratim Cup di Maumere telah berakhir tadi dengan adanya acara pelepasan. Itu persiapan ini telah dilakukan dari seleksi pemain dari turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI dan bahkan melakukan uji coba dan sudah ada training center buat anak-anak pemain U17. Itu saya percaya bahwa apa yang mereka sudah persiapkan ini sudah sangat bagus untuk bisa berlaga di turnamen Suratin Cup di Maumere.
5: Untuk keberangkatan kontingen Persesba U17 dijadwalkan bertolak pada Selasa pagi. Perjalanan akan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal tol laut dari pelabuhan Kuekelo menuju Ende. Sebelumnya melanjutkan perjalanan ke Maumere, jadwal tersebut dipilih karena ketersediaan kapal feri yang dinilai lebih memungkinkan. Mengenai target di Suratin Cup, Lukas PU mengatakan setiap tim tentu memiliki keinginan menjadi juara, namun ia tetap menekankan pentingnya bersikap realistis dan melihat kekuatan lawan yang akan dihadapi. Meski demikian, ia berharap Persesba U17 mampu menembus minimal babak 4 besar dan jika memungkinkan meraih gelar juara. Di akhir keterangannya, Lukas mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat untuk memberikan doa dan dukungan kepada para pemain yang akan membawa nama daerah di ajang tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua atas dukungan yang diberikan selama proses persiapan.

generasi mendatang. Erwin menjelaskan lokasi penanaman dipilih di bantaran sungai karena dinilai memiliki peluang hidup yang lebih baik bagi bibit pohon di tengah musim kemarau. Kasat Samapta Polresta Kupang Kota AKP Steven BCSH yang turut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Filosofi Exceder Inovasi yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga kawasan hijau di Kota Kupang. Ia berharap kegiatan penghijauan terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Apresiasi juga datang dari komunitas Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Perwakilan komunitas Febrianto Bintara menilai aksi yang dilakukan PT Filosofi Exceder Inovasi menjadi contoh bahwa perusahaan di luar sektor lingkungan pun dapat mengambil peran dalam pelestarian alam. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov NTT menetapkan peningkatan layanan dasar, penguatan sumber daya manusia, dan produktivitas perekonomian sebagai fokus utama pembangunan daerah tahun anggaran 2027. Pemkab Sumba Timur matangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat tahun 2027. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya dihadirkan untuk Anda podcastku RRI Kupang dengan tema Di Balik Seragam PBB untuk Perdamaian Dunia.
2: Kawal orang lah waktu itu. Itu tuh beta lihat, nah anak-anak ini kan suka ikut ketong, tiap kali ketong gerakan teman, okay, suka ikut. Satu kali begini beta lihat ini anak ini dia kayak ambil kayak air. Kata waktu kalau misalnya lumpur, ketong pijak kaki kan ada bentukan
3: kantung
2: sepatu. Itu air tergenang situ dia ambil dan dia minum. Dan beta kan kayak strong, betul-betul strong, tuh kak. Sangat-sangat keras, iya.
3: Tapi kita penasaran yang kawin nih, kak. Itu apa, perbatasan antara Yunani dan Turki?
2: Iya.
3: Nah, itu kak bisa lihat dewa Zeus, kok. Di Yunani kan dewa-dewa, tuh. Kayak ada sesuatu yang istimewa nggak dari ketumpun tentara Indonesia nih?
4: Keterlibatan Indonesia, ya.
2: Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh, kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik.
4: Wow.
2: Iya, iya.
4: Kamu ini dan teman-teman waktu itu ya?

0: Kuliner dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi, ketemu lagi di podcastku, Beta Podcast, podcastnya RR Kupang. Dan ini hari Beta sudah sendiri karena Beta bersama dengan kita belum ya?
1: Belum, sorry.
0: Dia belum perkenalkan. Sabar, iya Beta punya co-host, ada kakak Isa lagi.
1: Fans saya.
0: Nah, supaya biar adil daripada Beta yang bohong terus, host tolong bohong. Perkenalkan ketemu punya tamu ini hari
1: kita siapa? Bakalan spesial hari ini karena ketemu kedatangan sesosok
0: sosok ya. Aduh.
1: Tapi ini cantik banget.
0: Iya.
1: Selain cantik, berprestasi,
0: yes,
1: dan juga sayapnya ini melambung jauh.
0: Lebih
1: jauh daripada anggun. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk Prick Paul, Wilhelmina Kristiani Manafe SH. Selamat datang Kak Windy, apa kabarnya?
2: Makasih Kak, kabar baik.
1: Ih, benar-benar cantik kan?
0: Iya, cantik banget. Yeah. Kakak sebenarnya ini di usia yang masih di bawah umur, kok bisa kesana Kak?
1: Kok di bawah umur?
0: Namanya karena masih muda banget mukanya.
1: Iya, benar ya.
0: Muda.
1: Tapi chassis ya. Tapi kan udah pakai seragam.
0: Pakai seragam. Kak Windy, aduh, kok dengar-dengar kemarin kakak ini, karena kebetulan kakak bohong soal dibalik seragam biru PBB untuk perdamaian dunia, kakak tahu bahwa kakak ini dikirim sampai ke di sana nih, di Eropa sana tuh kak.
2: Oh, iya.
0: Itu sejak kapan kak, dan kenapa sampai bisa terpilih, dan silakan tongkol.
1: Dan kenapa kakak pergi begitu?
0: Oh, cerita dong kak sedikit.
2: Cerita, oke kak. Jadi sebenarnya ini misi kedua, misi pertamanya tuh di tahun 2020, waktu itu berangkatnya ke Afrika. Ya, jadi dua kali ikut misi PBB, okay. Yang pertama di Afrika, terus ini yang misi kedua nih, berangkatnya Desember 2024 kemarin sampai Juni 2026. Itu di misi di Siprus itu di Eropa.
0: Iya. Oke, dari Afrika pergi Eropa.
2: Iya.
0: Dan kenapa kakak terus? Bukan Beta atau Isa? Bukan. Kan pasti kenapa kakak terpilih lagi? Itu kan ada proses seleksi dan lain sebagainya.
2: Iya, betul kak. Jadi kayak untuk bergabung ke misi PBB ini sendiri, sebenarnya Polri itu membuka kesempatan buat siapa saja,
0: okay,
2: untuk yang mau ikut. Jadi ada seleksinya. Dan kebetulan waktu itu ya entah puji Tuhannya waktu seleksi yang kedua lulus lagi kayak begitu kak, jadi berangkat.
1: Tahan.
2: Karena ya oke.
1: Tapi kita belum tanya kenapa kakak kepikiran untuk ikut misi PBB. Apakah misi di Kupang kurang?
0: Iya, seperti mungkin Mission Impossible.
1: Iya, atau gimana, kenapa?
2: Sebenarnya cuman kepengen challenge sendiri sih kak.
1: Oke.
2: Okay. Wow. Cuman mau coba keluar dari zona nyaman kayak begitu tuh, kayak pertama tuh lihat ada senior yang kayak keren begitu pakai, karena kan ini seragamnya beda nih kan kak.
0: Iya, betul.
1: Iya, beda menyatu seragam. Ya.
2: Iya. Maksudnya berbeda dengan seragam polisi pada umumnya. Jadi kayak keren gitu. Iya. Terus coba cari tahu dan ternyata ini boleh buat siapa saja. Terus memang ada minimal masa dinas. Dan kebetulan waktu itu memang betapun masa dinas sudah lewat, jadi bisa untuk daftar.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Bayangkan Izak. Kakak Windy, saya dia punya keluar dari zona nyaman Afrika, dari Eropa. Kau tahu keluar dari zona nyaman
1: mana? Betul, ke Papua.
0: Tolong, iya. Beta kalau keluar dari zona nyaman tuh paling bioskop.
1: Oke. Jadi kakak akhirnya memutuskan untuk ikut.
2: Mencoba hal baru.
1: Pertama kali di 2024.
2: 2022.
1: Oh, 2020.
2: Iya.
0: Dari 2020.
2: Ke Afrika.
1: Afrika waktu itu.
0: Kakak Beta boleh tahu kok dia proses seleksi ini susah kok? Maksudnya apa sah biasa? Kayak, mungkin nanti siapa tahu mungkin Beta pun saudara ada mau ikut.
1: Ya, apakah itu mungkin tes ulang atau seperti apa biasa tesnya? Kan sudah jadi polisi itu tes lagi.
2: Iya, memang dia ada seleksi lagi. Kurang lebih seleksinya sama kayak waktu seleksi kita mau daftar polisi. Ada fisiknya, ada psikologinya, ada akademiknya. Cuman di sini lebih ke bahasa, kemampuan bahasa.
1: Bahasa
2: asing diutamakan Inggris dan Prancis kalau untuk sekarang.
0: Oh, wow, iya, kak, sedikit bahasa asing. Berarti kakak juga sedikit kayak bonjour.
1: Sedikit.
2: Cuma maksudnya misinya Beta tuh kemarin Beta ambil yang Inggris.
0: Oh, yang Inggris. Iya. Jadi jangan tanya. Kalau bahasa Afrika, Kak?
2: Bahasa Afrika
0: bisa sedikit.
2: Waktu yang kemarin 2020 kebetulan mereka berbahasa Arab, Kak.
0: Oh, jadi kakak belajar bahasa Arab.
1: Di sana pakai bahasa Arab.
2: Bahasa Arab.
0: Bahasa Arab.
2: Iya, Arab.
0: Seperti apa contohnya
1: mungkin? Bismillah.
0: Iya, masuk. Betul, bahasa Arab.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Memang ada
0: salam ya, itu kayak salam begitu.
1: Oke. Okay. Boleh kasih sedikit kalau misalnya di sana
0: mau makan
1: baru ketemu orang tuh.
0: Oh, kalau baru ketemu orang bilang apa?
2: Bahasa Arab Ketong belajar sih Kak, cuman beta pribadi jujur itu agak sulit.
0: Agak sulit.
2: Iya.
1: Yang itu bukan assalamualaikum.
0: Kan ketemu orang. Terus bismillah assalamualaikum. Itu semua tuh arum tugas. Ya. Kami ini mungkin yang kami diingat sa apa yang kami diingat yang masih ingat.
1: Iya yang melekat.
2: Iya paling hanya cuma syukron, tamam,
0: haram,
2: syukron. Iya, syukron. Yang simpel-simpel kami itu.
1: Tapi yang menyenangkan selama bermisi di Afrika.
0: Ah, cerita sedikit itu dulu.
2: Kalau di Afrika yang menyenangkan ya, Kak. Entah ini menyenangkan atau sulit, cuman kayak untuk pertama kalinya hidup di tempat yang tanpa sinyal.
1: Dan daerahnya waktu itu
2: namanya apa, Kak? Dan iya, dan itu memang daerahnya terpencil sekali, dia tanpa sinyal, air pun terbatas, jadi kayak itu entah menyenangkan atau pokoknya ya mixed feeling kayak begitu.
3: We hear everything and miss nothing.

0: Have you ever wanted to see your home from...
1: Nama daerahnya di Golo.
2: Golo?
1: Golo, Golo, iya.
2: Golo.
1: Golo,
2: Sudan. Pasti mereka berbahasa ini tadi Arab ya?
1: Golo. Iya, Golo maksudnya Sudan saja itu sudah terpencil kan? Iya, Sudan, Golo Sudan. Lebih terpencil lagi.
3: Lebih
1: iya.
3: Terpencil lagi. Iya. Berapa iya. Lama waktu itu?
2: Aku tahu apa ada di Gambimu.
3: Cukup ya. Berapa lama di sana Kak, di Golo?
1: Di Golo itu waktu itu sekitar 6 bulanan Kak.
3: 6 bulan tanpa air, tanpa
1: iya, listrik.
3: Tapi
1: listrik,
3: mandi kan?
1: Mandi.
2: Mandi sama mandi. Mandi ya. Oke, oke.
3: Itu tetap sukron.
1: Tamam.
2: Ya ya. Oh, ya luar biasa ya, Kak. Ya ternyata berapa lama di sana Kak?
3: Dia
2: di
3: 6 bulan udah dibilangin.
1: Di Golo waktu itu 6 bulan Kak, terus waktu setelah itu 6 bulan kemudiannya pindah ke tempat yang agak lebih baik. Better lah ya,
3: namanya?
1: Di Sudan.
3: Oh, dari Golo ke Sudan.
1: Sudan iya.
3: Oke, okay. Bisa Kakak. Kita juga penasaran. Ini kan kalau di sini polisi yang kita lihat kan ya apa ya, nangkap pencuri atau mengamankan lalu lintas. Nah, kalau polisi yang melakukan misi PBB itu tugasnya sih? Apa sih?
2: Nanti apa sih sebenarnya?
3: Ya, gitu.
1: Kalau tugas sebenarnya itu kembali lagi ke mandat Kak. Jadi okay. PBB punya beberapa misi okay. Dan mandatnya beda-beda, tugasnya juga beda-beda kayak begitu. Kalau untuk beta yang pertama itu tuh karena berangkatnya kontingen, berangkat
2: rombongan
1: gitu ya? Satu okay. 140 orang, tugasnya ya patroli, pengawalan, pengamanan, kurang lebih sama kayak di sini.
3: Okay.
1: Terus kalau yang misi kemarin pun itu berangkatnya individual, personal.
2: Oh.
1: Jadi kayak ketong tugas beta kemarin tuh patrol officer, jadi memang mentasnya patroli lagi, tapi bukan cuma patroli, jadi kayak ada apa ya istilahnya, kayak ada sambang, komunikasi dengan masyarakat
2: oh,
1: lokal, kayak lebih
2: interaksi dengan komunitas,
1: iya,
2: sosialisasi
1: iya,
2: dengan
1: iya,
2: orang.
1: Lebih
2: oh,
1: kayak begitu.
2: Eh,
1: iya.
2: Di Eropa
1: di
2: tuh.
1: Di Eropanya, iya.
2: Apa namanya tadi?
1: Siprus.
2: Oke. Nah, perbedaan yang kalau Kakak lihat ya dari sisi budaya di sana dari sisi polisi-polisinya di sana tuh yang ketemu polisi Indonesia, Kakak. Iya. Ini seperti apa yang Kakak lihat? Jompang tidak begitu?
1: Kalau di sana karena kan kalau yang di Siprus kemarin
2: ya,
1: itu Kak, itu beta bekerja sama dengan polisi-polisi dari seluruh negara.
3: Masing-masing
1: ya, rata-rata teman tuh dari Eropa. Nah, yang beta lihat dari dong ini memang dong sangat on time.
2: Okay.
1: Itu yang sangat jadi kayak pernah jadi kayak misalkan nih bilang kayak nanti beta nebeng ya ke kantor dengan lu. Oke, jam berapa? Jam 8. Oke. Nah, setelah itu tuh mereka tidak akan chat lu kayak kalau ketemu kan beta semua jalan nih. Kayak ada notif begitu kan, Kak. Dong sande. Tiba-tiba 8:00 langsung I'm outside. Beta di luar dan tanpa notif, dan kalau misalkan lu siap, artinya
3: no,
1: kan tak kuju toh. Jadi kayak oh ya, itu yang agak culture shock pertama.
3: Oh, okay.
1: Dan memang dong sangat on time, terus dong tuh sangat apa ya? Menghargai waktu kerja. Kalau memang saatnya selesai, ya selesai.
2: Okay.
1: Mereka sangat-sangat concern dengan mental health kayak begitu.
2: Iya,
1: kan? Jadi kayak betul-betul.
2: Kita di sini
1: sana ada lembur. Sana ada
2: lembur.
1: Sama waktunya pulang.
2: Oh, harus pulang.
1: Lu harus ambil cuti harus. Harus.
3: Ini sebenarnya su pulang loh Kak.
2: Sama.
3: Sudah jam 4 pagi.
2: Betul sudah jam 4 pagi.
3: Waktunya pulang.
2: Iya, waktunya pulang. Tapi jujur memang Kak, di sini kalau dibilang apa plus 62 kalau OTW itu masih mandi.
1: Iya, betul.
2: Mungkin berkembang gitu OTW. Itu yang Kak lihat ya. Memang culture shock betul ya kalau kayak begitu.
1: Kaget, betul.
2: Tapi akhirnya Kak belajar dari situ toh.
1: Iya, jadi kayak betul memilih oh sudah mending kalau saya jemput biar berangkat sendiri.
2: Tapi itu di sana saya di sini kembali lah.
1: Di sini kembali lah.
2: Oke, Kak. Sekarang kita lanjut lagi. Kak memang dari kecil cita-cita menjadi polwan.
1: Tidak, Kak.
2: Oh, jadi apa?
1: Pernah sama sekali terpikir bahkan.
2: Oh.
1: Ini memang bukan sekolah, dong mungkin dong tahu.
2: Oh iya, ada Kak Alvin dan Kak Bimo ini.
3: Nah, aku tuh tanya dong sama.
2: Tidak, dong aja kok kontai. Mana dong masa kecilnya kami ini ke mana pasti dong tahu, Kak.
3: Oh. Kak lu pengennya jadi apa? Model.
2: Betul, pasti mau jadi pendeta.
1: Bisa juga, maksudnya bisa juga. Minta maaf, bukan Kak. Kalau betul sih kayak apa? Oh, ini Kak, banker. Karena betul sempat kuliah akuntansi. Iya, betul. Sempat terpikir itu. Cuman waktu itu kawan aja bilang, iya ini ada buka banget, banyak-banyak rame. Terus betul, yakin maksudnya.
2: Oh, maksudnya dari sisi apa yang kan suami yakin apa waktu itu? Tinggi?
1: Jadi suka baris-berbaris,
2: gak suka yang begitu-begitu tuh.
1: Kali, maksudnya baru tiba-tiba.
2: Oh, begitu ya, suka
1: baris-baris. Sangat anti dengan yang.
2: Oh, dan pasti
3: kamu suka. Suka yang begini-begini.
2: Oh, sangat suka.
3: Siap, jiwa korsa, jiwa korsa.
2: Tapi yakin pasti. Betanya.
3: Sorry. Tapi tapi setelah menjadi polon apa yang maaf ya
2: tapi saya yakin bukan hanya kak saya yang shock dan kaget tapi kak pungkau dorong juga shock dan kaget
1: semuanya kaget kak waktu itu kan memang ikut rame sih kak
2: ikut rame tapi ya, ternyata keberuntungan ya
3: jalan takdir ya
2: jalan
3: tapi cuman. Berprestasi loh.
2: Asik. Oh ya, oh iya betul berprestasi.
3: Kesana kan mesti tes dong ibu.
2: Tidak
3: dipilih-pilih kan.
2: Betul. Dan ini juga break poll loh. Ini bukan main-main ya. Jadi memang luar biasa kakak. Jenjang karir kakak di dunia kepolisian ini seperti apa dengan adanya prestasi yang kakak dapat ini sekarang seperti apa yang kak rasa?
1: Kalau yang kak rasa sekarang kayak kemana ya kak? Kayak entah ya kak.
2: Tak sama pak. Sedikit sama pak. Sombong yang penting prestasi kan sama salah aman-aman.
1: Mungkin karena ya kak, puji Tuhannya polon pertama selalu dikasih itu label polon pertama yes. Jadi kayak
2: jadi ini
3: langsung ini ketemu pilot drone pertama sih.
2: Yes, poluan pertama.
1: Jadi selalu kayak dikasih label itu jadi kayak jadi contoh buat rekan-rekan junior mungkin bahkan ada senior juga yang kayak kalau mau coba itu tuh tesnya kemana?
3: Kau tanya ke kakak lo gitu ya, kan?
1: Lebih kayak begitu sih.
2: Oke, dan ini atribut yang kakak pakai di uniform ini memang wajib dipakai kok ini, untuk beberapa untuk kegiatan atau
1: ini bagaimana? Seragam misi kak.
2: Seragam misi ya kak.
1: Jadi buat yang sudah pernah misi pasti punya baju ini.
3: Oh. Wow keren. Iya.
2: Wow luar biasa sekali bangga banget ya pakai dalam PBB-nya lagi di sini.
3: Tapi jadi pelajaran ya bahwa apa ya kalau misalnya meskipun sesuatu itu tidak kita mimpikan tapi kalau kita tekuni bisa jadi sesuatu yang berharga.
2: Iya loh kan cita-cita beda nah dengan kenyataan tuh menjadi banking ternyata jadi ini perdamaian tentara perdamaian PBB begitu kan semua orang bisa. Terus bapak dan mama bangga kok sonde. Ini pertanyaan yang konyol ya sebenarnya. Mohon maaf kan jam 4 pagi.
1: Kalau beta sih kak waktu pertama kali beta kasih tahu bapak yang beta ingat ya. Bapak tuh bilang gini nih, mau kemana? Di Afrika? Yakin? Oh sudah kalau ada yakinnya lanjut.
2: Kalau ada berarti kakak ini nomor berapa kawin di rumah?
1: Beta pun suka.
2: Oh dua dari dua. Tapi tidak manja, bayangkan.
3: Mantap sekali.
2: Tapi tidak manja, ini luar biasa ya.
3: Iya luar biasa.
2: Ya walaupun rahasia kecilnya ada di Bimo dan Ampir ya. Ya sudah, terus, ya, intinya di hadapan ketong bapak sampai oke kalau ada mau piang. Berarti bapak support luar biasa. Ya.
1: Kalau mama sih
2: sempat ini kok.
1: Khawatir. Jarang komen sih kak, cuma kayak paling doa kayak begitu.
2: Iya, kuasa doa itu luar biasa. Haleluya.
3: Syukran.
2: Oke.
3: Tapi kakak tuh penasaran, kakak kan akhirnya ke Afrika, meskipun situasinya waktu itu ya sulit.
2: Namanya
3: tapi
2: PBB kan.
3: Mau lagi ke Eropa, ini abis ini mau kemana lagi?
4: Your time matters. Your peace of mind does too. At Amica, we make protecting the life you've built easier.
5: Seiring dengan perkembangan zaman, tari naik sering dipentaskan pada seremoni adat Halloween maupun setiap musim panas.
3: Tapi ada rencana untuk ikut lagi?
1: Karena untuk kalau seleksi ini dia per 2 tahun toh kak.
2: Oh 2 tahun
1: sekali iya. Ada kebetulannya yang tahun ini dong su seleksi habis. Baru beta pulang. Jadi kalau misalkan memang mau ikut lagi ya tunggu 2 tahun lagi.
2: Tunggu 2 tahun
1: ya,
2: lagi.
1: Kalau
3: rencananya
1: mau.
3: Mau.
2: Minta maaf kalau boleh tanya kamu single toh?
1: Iya.
2: Oh, lanjut kalau single di mana-mana sama aman. Enggak masalah. Oke, Isa.
3: Kan single toh?
2: Iya. Mau.
3: Single mau.
2: Oke.
3: Dari pengalaman perjalanan kakak ke Afrika, juga ke Eropa, dan ini kan menjalankan tugas negara, menjalankan mandat negara, kan pergi tidak membawa, kalau orang liburan sih fine,
2: iya,
3: ya,
2: betul.
3: Lo mau buat apa saja boleh, tapi kakak kan jalan dengan tugas, ada pressure tersendiri tidak sih, iya, jalan sebagai seorang Brigpol, polisi perdamaian PBB.
2: Membawa NTT, ya, NTT dan Indonesia secara nasional nih.
1: Kalau mau bilang beban sih ada ya kak, pasti ada. Karena ketong berangkat nih kan yang dong lihat Indonesia.
3: Iya, setuju.
2: Betul sih.
1: Kayak kalau misalnya kayak rekan-rekan kawan-kawan di sana pun waktu awal tuh dong belum, mungkin dong belum terlalu ingat nama, dong cuma bilang Indonesia.
3: Indonesia, oh,
1: Indonesia, okay. Indonesia, Indonesia. Jadi kayak pressure-nya lebih ke situ sih. Dengan beta yang jujur saja tidak on time sekali. Kayak begitu tuh kan, jadi kayak pressure sekali betul-betul. Iya, iya. Keluar dari zonanya aman,
2: iya,
1: gitu,
2: betul,
1: suka harus
2: betul
1: iya harus kayak begitu suka.
2: People from Indonesia telat-telat,
1: iya, yeah, kayak begitu. Jadi kadang kan dong tuh suka bikin joke yang kayak sebenarnya itu sindir sih kan, iya, bukan sarkas juga kayak begitu,
2: sarkas ya mereka,
1: iya,
2: juga ya
1: sebenarnya sarkas juga.
2: Lagi kalau
1: sarkas juga sebenarnya,
3: oh. Yang itu kan yang pressernya,
2: iya,
3: yang jadi privilege, mungkin itu jadi menyenangkan dari bergabungnya.
2: Ah, jadi waktu itu yang menyenangkan. Oh bukan ya, bukan. Oh salah.
3: Brigpol juga. Oh seragam biru. Oke.
2: Tapi ayah udah gak jadi. Ya lanjut. Lanjut Kakak Windy. Privilege ya.
3: Iya, privilege yang jadi privilege, jadi menyenangkan.
2: Yang kakak dapat begitu di sana.
3: Iya benar.
1: Yang privilege yang selama ikut misi ya,
3: Kak? Iya, gajinya naik kan pasti.
2: Iya. Beta tuh yang mesti ikut misi. Dia penasaran, memang itu kan the best. Mulu terlalu diberkati ya.
3: Apakah boleh.
1: Itu betul Kak. Jadi memang salarinya dapat dari sana, dapat dari sini juga.
2: Oh, di sana US dollar? Ya,
1: dari di sananya tergantung Kak. Kalau karena kemarin Eropa jadi beta euro. Kalau yang misi Afrika, yang teman-teman di Afrika mereka USD. Begitu, iya. Terus privilege lainnya untuk kita polisi ini kan untuk cuti ke luar negeri itu memang sulit kan Kak. Itu sulit sekali izinnya tuh.
2: Oh, serius?
1: Bisa tapi kayak sulit begitu. Hanya tertentu kayak misalnya mau berobat atau kayak kerohanian itu boleh. Tapi yang kayak untuk normal itu agak sulit. Jadi menurut beta privilege kemarin ikut misi juga bisa mudah. Mau cuti ke mana-mana tuh bisa jadi lebih mudah.
2: Oh gitu. Ternyata.
3: Oh tapi kakak-kakak di sana selama jalanin tugas ada masa cuti. Liburnya?
1: Kan harus ambil cuti Kak. Mental
3: health. Oh cuti mental health.
2: Iya dong. Aturan itu saja yang aku ingin terapkan di sini. Sejujurnya ya. Sebenarnya yang lain aku tidak peduli. Itu saja.
3: Sempat kemana saja?
1: Kemana?
3: Jalan-jalan mental health-nya.
1: Kemana?
2: Healing ya.
1: Healing ke Eropa Kak. Ke ada di mana? Di Italia.
2: Katanya Paris. Kita juga. Italia.
1: Iya. Italia, Paris, Belanda.
2: Seperti Menara Eiffel. Sudah. Seperti Pisa.
1: Sudah. Kayak begitu.
3: Wow, luar biasa ya. Menyenangkan.
2: Sama dari mana?
3: Menyenangkan sekali.
2: Wow, amazing ya.
1: Iya,
2: pasti Instagramnya udah banyak follower ya.
3: Nah, tapi kalau konten kreator tidak?
2: Iya.
3: Suka kayaknya, bikin kan banyak polisi-polisi PBB ya, yang bikin konten kreator. Kan.
1: Oh iya Kak. Oh, soal itu lagi Kak. Ketong juga dilarang. sebelum berangkat tuh dikasih brief kalau untuk lebih bijak bersosial media. Jadi kayak memang harus karena zaman sekarang apa-apa gampang viral loh Kak. Jadi kayak takutnya nanti bagaimana makanya kalau beta pribadi video-video pakai baju dinas beta sudah mulai kurangi sih Kak. Memang kalau memang lagi preman saja baru.
3: Asik, okay, iya. Tapi kalau ke Eiffel boleh posting kan?
1: Boleh.
2: Iya. Mental health dong. Tapi pakai bebas toh, preman toh, preman
1: tadi
2: toh. Tapi soalnya palak orang di sana toh. Oke, beda. Kak, ada culture shock tentang makanan mungkin. Kok di sana mereka rasa, oh ini kok beta punya lidah nih, lidah Indonesia. Tiba-tiba jadi Eropa gitu.
3: Atau ke Afrika.
2: Tiba-tiba jadi Afrika.
3: Kan budaya juga beda.
1: Iya, betul Kak.
3: Cuaca beda.
1: Cuaca beda.
2: Gimana?
1: Kalau untuk makanan, memang dong di sana makanan lebih hambar-hambar sih Kak.
2: Hambar?
1: Iya.
2: Oh. Iya. Makanya banyak yang mau menjajah Indonesia.
1: Betul Kak. Iya. Oh iya betul. Satu-satunya makanan yang beta rasa cocok tuh itu cuti ke Belanda. Kayaknya itu ketemu bumbu tuh.
2: Itu ketemu bumbu.
1: Itu ketemu bumbu. Sudah
2: ada
1: di semua di situ. Betul
2: Kak. Itu sudah beta yakin.
1: Cocok sekali itu kayak oke
2: iya. Sudah. Tapi sampai ke Belanda justru pulang.
3: No comment.
2: Oh iya.
1: Jadi begitu iya.
2: Di Belanda ya. Oke, menarik sekali ya. Berarti hambar ya makanannya.
1: Memang hambar
2: ya.
1: Kak, iya.
2: Kalau boleh tau, makanan apa yang pernah dicoba? Yang mungkin jenisnya Ketong juga mungkin belum tahu, mungkin saya bisa cerita di Ketong, sharing di Ketong. Seperti sejenis apa? Itu
3: penasaran Afrika sih sebenarnya.
2: Nah, di Afrika tuh sejenis apa yang gak makan?
1: Kalau di Afrika tuh apa ya kak? Kebe tuh pernah lihat dong pun jajanan di pasar. Nih ini kalau Ketong biasa bilangnya roti balai gula.
2: Roti balai gula.
1: Itu persis kayak begitu kak. Oh. Cuman dia pun gula tuh nih dong pakai dong lumeri dengan gula cair. Dan itu manis sekali. Jadi ke satu gigi kita langsung,
2: manis sekali ya.
1: Sangat manis kak. Jadi jajanannya. Dong suka yang manis-manis.
2: Oh di sana suka yang manis-manis.
1: Kalau yang Afrika tuh. Terus apa lagi?
2: Yang di Eropa kemarin makanan yang di apa? Diberikan itu di sana ada jadwal makan segala macam diatur kan pastinya.
1: Iya kalau sonde jusika kan tergantung
3: kan mereka bukan pendidikan ya
1: tergantung ketong kemo ini
2: bosong mau makan apa terserah bosong beli apa mau makan
1: cuman waktu itu kan kak di Siprus tuh kan dia in perbatasan Yunani dan Turki jadi dong bilang kayak sonde sah kalau lu sonde cobain kopinya dong
2: begitu.
1: Betul-betul coba kopi yang versinya dong tanpa gula tuh dan memang strong, betul-betul strong tuh kak. Sangat-sangat keras ya.
2: Tapi kita penasaran yang kak Windy kak. Itu apa perbatasan antara Yunani dan Turki?
1: Iya.
2: Nah itu kak bisa lihat Dewa Zeus kok dari, di Yunani kan bukan Dewa-Dewa tau lah. Maaf kak, jam 4
1: ya.
3: tapi penasaran nih. Kalau ini waktu bertugas kan bisa interaksi bersama dengan
2: masyarakat.
3: Apa yang mungkin juga jadi pembelajaran tersendiri bagi seorang kau ini dari melihat ini kan pergi sampai ke sana dan kita juga banyak dengar kabar tentang keberadaan saudara-saudara kita yang ada di sana di Afrika apalagi. Ya. Kakak melihat apa nih yang memberi nilai tersendiri bagi seorang
2: Kak Windy begitu.
3: Kak Windy.
1: Nilai apa
2: masyarakat
1: ya,
2: di sana.
1: Oh, terutama yang waktu di Afrika kemarin tuh Kak, itu kayak kayak beta rasa kayak ketong di sini nih terkadang terlalu beta pribadi sih. Beta rasa beta terlalu banyak mengeluh dengan ini dan itu. Ketika lihat dong kehidupan di sana, beta baru sadar dan kayaknya harus benar-benar bersyukur begitu tuh Kak. Kayak contoh saya kayak air. Di sini nih ya walaupun memang kadang ada jadwal mati air tapi tetap ada air
2: gitu. Betul.
1: Kak. Dong, beta pernah waktu itu pas patroli, kebetulan pas lagi kawal orang lah waktu itu. Itu tuh beta lihat, nah anak-anak ini kan suka ikut ketong. Ketika ketong gerakan teman, ketong suka ikut. Satu kali begini beta lihat ini anak ini dia kayak ambil kayak air. Kata waktu kalau misalnya lumpur, ketong pijak kaki kan ada bentukan sepatu. Itu air tergenang situ dia ambil dan dia minum. Dan beta kayak... Jadi ya kalau di Afrika kemarin tuh yang lebih beta pelajari itu ya itu kayak bersyukur begitu tuh kak.
3: Karena memang di sana kan kering ya, kemarauannya panjang.
1: Betul kak.
2: Betul. Kalian banget ya. Kalau di Siprus nggak terlalu ya?
1: Di Siprus tidak kak.
3: Nilai tentang bersyukur ya.
2: Itu lebih di Afrika ya?
1: Iya waktu itu.
2: Oke baik kak Windy. Kak Windy. Ini kalau boleh tahu ya, kan ini kan namanya kak sudah pasti punya banyak teman ya. Banyak teman dari Afrika maupun dari banyak negara gitu ya. Sejauh ini bagaimana mereka merespon tentang kehadiran tentara Indonesia di sana? Merespon itu seperti apa sih? Kayak ada sesuatu yang istimewa gak dari ketumpun tentara Indonesia nih?
3: Keterlibatan Indonesia
1: dong. Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik.
2: Cepat kering ya.
6: Avian cat kayu dan besi. Cepat keringnya baru selamanya.
7: Percaya Avian.
1: Iya.
3: Kamu ini dan teman-teman waktu itu ya?
1: Iya waktu itu karena kayak dari segi ketumpung seragam, ketumpung kerapihan, ketumpung camp, ketumpung cara kerja, semua memang dong nilainya tuh yang terbaik kalau waktu zaman beta di Afrika kemarin kayak begitu kak. Jadi mungkin entahlah nanti mungkin kalau berikut kak dong ada lagi kan sekarang sebanyak nih dari Pol NTT sebanyak polisi-polisi yang bergabung ke PBB ini sebanyak sudah sangat banyak setiap tahunnya tuh 8-10 orang berangkat ke sana. Jadi kayak kalau misalnya apa boleh ditanya dan memang pasukan Indonesia tuh salah satu yang terbaik kalau di Afrika kemarin.
2: Di Afrika yang terbaik. Di yang lain belum ya.
1: Kalau yang di Eropa kemarin ketong Indonesia terkenal dengan karakteristik orang yang ramah, baik,
2: hospitality.
1: Iya.
3: Excellent service.
1: Yes.
3: Salam presisi. Iya kan? Polri kan?
2: Dulu sebelum kesini manajer hotel. Apa manajer hotel ya, Pak? Ya, oke, okay, baik-baik. Gitu, oh, menarik iya. sekali ya. Iya, jadi masing-masing iya. tempat punya kesan tersendiri iya, untuk tentara Indonesia, Indonesia di sana. Iya. Tapi Kakak pernah perkenalkan NTT Kosonde. Ini penting.
1: Oke, oh, iya. Di Siprus kemarin sih, Kak. Kan kalau teman-teman yang bule-bule Eropa tuh kan memang rupanya negara ini soalnya ada pantai.
2: Oh, betul.
1: Nah, kebetulannya tuh kayak iya, di Siprus. Siprus itu kan di Mediterania itu kan, Kak. Jadi memang dia juga punya pantai-pantai. Oh. Terus dong bilang begini, lu kenapa kayak kurang excited tiap kali ketong ajak lu ke laut? Betul, maksudnya ini banyak di betul tempat. Oh, masa? Dulu gitu tuh. Gitu. Terus dong bilang, bukannya Indonesia itu cuma Bali. Aduh, salah. Jadi langsung kita kasih tunjuk ini. Terutama yang pink beach itu, Kak.
3: Iya, yep, oke.
1: Langsung dong bilang, ada pantai pasir warna ini. Iya, benar. Ini bukan AI. Benar, bukan. Jadi sudah. Dan bilang, oke. Kalau begitu, next. Ketong akan visit Indonesia
3: wah, gitu. Jadi, sekaligus promosi ya.
1: Indo tuh bukan cuman Bali kayak begitu,
2: Dan kalau kita pisahnya kamu harus jadi guide begitu.
1: Iya,
2: pasti
1: betul Kak.
2: Kan kau antar langsung bilang, iya. Lu yang harus bawa ketong jalan-jalan. Nanti jangan lupa ada cara ini.
3: Vero, kita berdua bisa translator. Saya bahasa Arab, bahasa Inggris.
2: Iya. Gak bilang maaf, saya bahasa lain.
3: Bahasa apa?
2: Dari dunia.
3: Percaya atau tidak? Oh, ya, tapi selain itu apalagi yang berkesan yang tidak Kakak lupakan
2: ya, sampai sekarang? Dari mungkin? Afrika sendiri yang Kakak sempat pernah lupa berkesan dan yang kemarin
3: dari Eropa. Ketemu apa? Siapa kayak begitu?
2: Mengkali
3: ada minta nomor kok.
1: Sound di sih Kak. Cuman mungkin yang kemarin di Siprus tuh kayak kekeluargaannya tuh Kak. Lebih itu sih yang mungkin akan dirindukan.
2: Oh iya, lebih keluargaannya ya.
1: Karena waktu di Siprus tuh kan kita bukan kontingen ya Kak, ketong tinggal sendiri, ketong cari akomodasi sendiri, semuanya sendiri. Jadi itu kayak ketika ketong susah ada butuh apa-apa dong nih yang datang. Jadi betul-betul kayak keluarga begitu tuh Kak. Iya. Rantau tapi punya keluarga kayak begitulah Kak.
2: Contoh.
1: Contoh, waktu itu pernah betul sakit Kak, demam. Terus kayak beta sempat ke kantor dan dong lihat itu kondisi, langsung dong antar ke klinik, ketong kan punya klinik sendiri. Terus habis itu dong antar lagi ke rumah. Beta bilang, sana beta bisa bawa mobil sendiri, jangan, ketong yang antar. Dan setelah itu tuh Kak, habis istirahat, buka WA, satu bilang gini, lu butuh apa? Mm-hmm. Terus ada yang bilang, beta di luar nih, ambil ini, lu butuh apa, lu ini. Kayak jadi langsung kayak semua tuh, iya, kayak begitu tuh Kak.
2: Iya, berasa kayak kita gak sendirian
1: iya,
2: ya.
1: Betul.
3: Padahal meskipun perginya sendiri ya.
1: Iya, pergi sendiri. Ataukah mungkin karena kemarin tuh di misi beta sempat yang beta paling muda mungkin ya Kak. Jadi ya, dong tuh, iya.
2: Muda.
1: Keren. Jadi kayak dong bilang gini, it's our baby, kayak begitu tuh.
2: Oh my God.
3: Jadi ketemu baby juga.
1: Oke. Okay. Makanya mungkin dong treatnya kayak begitu.
2: Iya,
1: mungkin.
2: Bungsu.
3: Iya, ada bungsu ya. Wah, keren bungsu. Banget. Padahal di rumah kan juga bungsu.
2: Yeah, feels like home gitu ya. Rasa kayak di rumah ya.
1: Betul.
2: Kakak ini sana Pak betul. Menarik sekali Kak. Oke. Kak yang terakhir Kak, apa yang mau Kakak sampaikan buat anak-anak NTT? Karena pasti beta yakin semua orang yang nonton juga punya kerinduan bisa seperti sosok Kakak Windy nih. Karena kan pasti Kakak Windy juga dulu tidak berpikir akan ke Eropa, kan enggak pikir akan masuk ke PBB juga gitu.
3: Bisa keliling Eropa.
2: Bisa keliling Eropa. Jadi bisa kasih motivasi buat anak-anak NTT.
1: Apa ya kalau motivasi paling apa ya Kak?
2: Motivasi bahwa mimpi lah setinggi langit karena mimpi itu gratis.
1: Begitu. kalau beta sih ketika lu punya mimpi dan lu sangat ingin itu kejar walaupun hasilnya kayak mungkin gagal atau belum. Soalnya apa? Coba terus. Karena setidaknya ketika lu mencoba, lu punya pengalaman lain gitu. Entah itu berhasil ataupun sonde. Jadi sonde usah ragu, kalau punya mimpi, kejar. Kayak begitu. Mau siapapun yang patahkan itu, tapi selagi lu yakin, kejar saja. Kayak begitu.
3: Ini sudah tembus PBB sampai ke Eropa, ke
2: Afrika tadi.
3: Afrika. Iya. Kakak ada... Next. Punya mimpi besar apa lagi nih ke depan yang masih ingin Kakak
2: capai,
3: achieve gitu ya?
2: Capai.
1: Kalau betul sih mungkin ke depannya mau untuk sekolah dulu Kak.
2: Sekolah lagi lanjut ya?
1: Ya kalau memang sudah cukup masa dinas mau lanjut sekolah yang untuk
2: sekolah untuk akpol ini
1: untuk pangkat
2: iya. pangkat sekolah okay. pangkat
1: selanjutnya mungkin semoga amin
2: amin ya pasti ya
3: kan kakak sudah membuktikan bahwa kerja keras membuahkan
2: dan
3: hasil
2: ada prestasi itu akan lebih mempercepat proses kenaikan pangkat.
3: Benar Rafayu udah pergi ke banyak tempat ya dan pengalamannya juga banyak poluan pertama.
2: Ada penghargaan nggak dari pihak dari Polda NTT sendiri?
1: Dapat kak. Oh, dapat. Puji ya? Tuhan. Dua kali ini dapat dari Kapolda dua-dua.
2: Langsung ya. Dapat ya. Mobil ya. Enggak, bercanda bapak. Iya. Oh ada ya, ya. Intinya bahagia banget ya kak. Mungkin kak kebahagiaan itu yang membuat kak awet muda ya.
3: Iya, gitu. Muda banget ya.
2: Iya.
3: Gak kelihatan seperti teman-temannya ya.
2: Bener kayak bapak-bapak itu. Oke begitu planning. Planningnya kan usia kakak sekarang masih mau mengejar achievement untuk apa pendidikan karir ya lebih ke depan ya kak. Oke udah punya pacar belum kak? Itu sensor aja jangan. Nanti bapak sama mama dengar lah ya. Oke belum. Oke deh kak. Terima kasih kak ya. Kak Widi sudah hadir bersama dengan kami di mana?
3: Podcastku. Jangan begitu dong. Kaget saya loh. Kaget saya.
2: Masih konsentrasi bagus.
3: Saya kan cuma pokok di sini. Iya.
2: Dan jam 4 konsentrasinya masih bagus ya ternyata ya. Iya. Jadi jadi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat juga buat seluruh anak-anak muda NTT ya dimanapun berada yang lagi menonton kita, bahwa sosok Kak Windy ini bisa menjadi inspirasi buat ketong semua, buat Kak Isak juga. Bener. Buat Beta juga untuk terus kalau punya mimpi, upaya untuk gapai itu mimpi.
3: Poluan pertama Nusa Tenggara Timur ya, yang sampai ke misi PBB. Wow. Tepuk tangan. Keren banget.
2: Kakak sukses ya buat kakak ke depan Kak Windy untuk karirnya semuanya.
3: Sukses ya kakak ya.
2: Kak ya, kita doakan yang terbaik untuk kakak. Semoga ini pendidikannya kita doakan juga lolos ya. Naik pangkat lagi. Amin.
3: Mimpi besar lainnya juga bisa tercapai dan makin gitu. Banyak. Jadi berkat inspirasi untuk
2: amin jadi berkat inspirasi dan nanti kalau ada berkat juga bagilah buat kami.
3: Sederon. Ingat kami ini sukron aja.
2: Jangan lupa ya nanti kalau aku tutup semua sedikit gini ya.
3: Sukron.
2: Ya oke. Kalau begitu kita bertiga harus pamit dulu ya. Nantikan lagi episode podcast Beta podcastnya RRI Kupang di episode yang lainnya pasti lebih seru juga mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif buat ketong semua untuk berkembang jauh lebih maju.
3: Isa pamit.
1: Beta pamit.
2: Ya, dan aku juga pamit.
3: Terakhir. 1, 2, 3. Sukron.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada 15 Juli 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video tersebut identik dengan video di kanal YouTube Kompas.com. Video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri mulai dari Purbaya Yudi Sadewa hingga Sapri Samsudin yang melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video tersebut nampak Menkeu Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo, sedangkan Sapri Samsudin berada di kiri Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan. Pendengar, demikian cek fakta dari komdici.co.id mengenai video Presiden Prabowo Subianto dan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa umumkan bantuan dana hibah adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, untuk Muka Kasih dari EBIT GAD pas sekali ya untuk dinikmati di siang hari yang gerah gitu ya. Yang panas, angin juga kencang ya. Tapi ya dengan lagu dari EBIT GAD tadi untuk Muka Kasih ya bisa menyemangati hati kita ya siang ini. Bukan membawa kita untuk apa ya? Untuk ya mau bobok begitu ya, begitu ya, mau tidur gitu ya. Tapi ya karena kita memang ada di tempat kerja ya harus bisa semangat lagi ya, walaupun mendengarkan lagu EBIT GAD tadi untuk Muka Kasih kita terbayang-bayang ada sesuatu begitu ya. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Nanti di jam 14.30 kita nanti ada di sajian 100% Indonesia ya. Kita nanti bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia. Oke, teman-teman apik, saya sudah siapin untuk Anda pendengar setia Pro 1 sambil kita menjelang pukul 14.30 nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Dan selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia.
1: Di berbagai aspek kehidupan, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore,
0: dan juga Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insyaallah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, di relay di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1jakarta atau juga @rripro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Dicintai seorang CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Juga.
1: Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Agak kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat. Alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya.
3: Harusnya.
1: Masih
0: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya.
1: Ya karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya, Kak?
3: Benar banget, benar.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih nggak ya, masih nggak ya,
1: gue masih diperjuangkan nggak ya,
3: layak nggak ya.
1: Tapi congrats ya Kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh nggak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z.
1: Oh, Gen Z.
3: Sekarang sih kayak gitu.
1: Oke.
3: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik kayaknya gampang, tapi pas
1: nyanyiin
3: ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit.
1: Challenging
3: waktu,
1: ya.
3: Iya benar.
1: Jadi benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan.
3: Masih berperjuangkan
1: ini untuk menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang
1: Rio. Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
4: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat bintek itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah itu.
4: Pasti gue teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih masih?
3: Kira-kira gitu, lagunya gitu apa? Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga sih.
0: Oh emang iya. Coba bertahan. Oh itu pas banget. Pas ya. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Benar, kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Boleh. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
5: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
5: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu
5: Bang
1: lalu Iksan, aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya. Ya. Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
5: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
5: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
5: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
0: Iya.
5: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya berkarir solo yang aktif dari tahun berapa? Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang Rangers produser baru apalagi pencipta lagu kalian punya. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers produser dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
5: kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert, putus kayaknya ya.
1: Bang Albert, halo.
0: Oke, putus kayaknya ya, kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra, oke, di Bang Sumbar Hendra. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
6: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih? Mencetak album apa belum gitu?
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
6: Mbak Gemma ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke, itu saja.
6: Ya gitu saja buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Itu saja, Bang Hendra.
6: Ya.
1: Oke.
6: Ya, salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow, baik. Terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak udah.
0: Selamat siang.
6: Ya, sama-sama Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya, mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh
0: bisa?
1: Dong.
0: Semangat ada. Banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya, mau lihat ya pendengar. Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benijo ya.
1: Dari Bung Benijo di Manado dia tanya. Ya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Oh my god.
3: Nyanyi. Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya.
0: Oke. Baik.
3: Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum, terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu, nyanyi aktif lagi.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Iya,
1: tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga enggak berani nanya.
0: Baik.
1: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio, selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
4: Iya, kalau berkarir, kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
4: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
4: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
4: Nah itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke. Ajarin saya kalau gitu. Tangan saya biar agak lemes sedikit ya.
4: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Dari mulai bikin sinetron. Dari kayak Gini Ojini.
1: Aduh.
0: Udah aktif di situ.
4: Kolaborasi sama beberapa artis. Dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
4: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak banget. Terus Indah lanjut Nefertari. Om.
4: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya
0: keren banget.
4: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini
4: akhirnya aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
4: Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke.
4: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya, dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
4: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
0: Aduh. Matiin mic ya.
1: Cana ya.
4: Aduh. Dan aku CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Jadi ini sih dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik nggak sih sebenarnya?
4: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja, terus aku punya band namanya Mahadewa, tapi Raja jadi bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendry Lamiri, yang violinis kan.
1: Tahu,
4: tapi lebih ke World Music. Gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung. Aku di Padang Panjang.
0: Sama-sama Uda ya.
4: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
4: Pernah.
1: Intinya pernah, dan itu tadi besar-besar sekali namanya. Yang satu Raja beneran jadi Raja. Yang satu Akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
4: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
4: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
4: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Lagi bisa juga lagi. Kalau kan cuma pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah enggak?
3: Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun grup vokal.
3: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
4: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
4: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Kalau
4: malam di mana-mana pasti ada nongol muka
3: kita. Jadi bandnya banyak tiap hari, enggak beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Iya,
1: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak,
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin
0: banyak. Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
7: Halo Mbak Shaili.
0: Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Udah lama enggak dengar suara Ica nih.
7: Indonesia.
0: Waduh.
7: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Ihsan.
1: Semoga cepat sehat selalu. Berapa bulan?
7: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
7: Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
7: Bang Ihsan, tapi Ica sempetin.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih Ica ya.
1: Makasih, Ica.
0: Sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
0: Amin.
7: Semoga Mbak Sayang sama Bang Ihsan jadi semangat lagi.
1: Iya, amin dong. Harus dong semangat dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
7: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
7: Mau nanya ingin kan Ica belum tahu penyanyi lama atau penyanyi baru.
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi Ca?
7: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru
0: masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
7: Sama yang satunya siapa di sebelahnya?
1: Produsernya ada Bang Rio.
0: Bang Rio Rinaldo, produsernya.
7: Salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
7: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
7: Sama Mbak Sedi juga, sama Mbak Ihsan. Dan pokoknya semuanya pekerjaannya terus satu di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya tuh. Luar biasa ya.
1: Dia nanya, dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
0: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi tahun
4: kemarin.
1: Baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
3: Iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk Oke, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
4: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
4: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
4: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya gemat kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah, satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Ah, masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya, memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga kan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om, tapi gak kontennya nggak, tiba-tiba dibikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah, itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak
1: dalam lagu ini.
4: Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misal gini. Besok kita rekaman 2 shift studio. Nah, seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
0: Asal nggak berlebihan ya.
4: Ada koridornya, Bang Iksan. Kan dia penyanyi nih ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
4: Ngerjain gua deh. Dia disuruh pulang, cemburin aja kebak gitu. Nah, akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat aku di dalam. Aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah, akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi yang i-pop-i-popan lah, yang udah hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Hendri tadi itu kan tuh.
4: Iya,
1: aduh, it's nice.
4: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
4: Masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
4: Dora lagi
3: tinggi-tingginya
4: Bang Iksan.
3: Kan CEO yang menyamar tadi.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
4: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Iya. Betul. Setuju aku. Setuju.
4: Ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent itu ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu ya. Sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya sekali tapi untuk 8 artis.
4: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep, kita ada kamar kan gitu.
0: Oke. Nah,
4: gitu ceritanya.
1: Nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
4: Karena aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, nice.
0: Oke. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Boleh. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: dua. Ibu Farida dulu ya. Boleh.
0: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang. Silakan Bu Farida.
8: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul,
0: iya betul,
1: Ibu Farida.
0: Bu Farida.
8: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Oh, baru iya.
8: Tempat gabung ini.
1: Betul, udah lama Ibu Farida enggak enggak gabung
8: iya,
1: sama kita.
8: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan, Ibu Farida.
8: Selamat siang.
1: Siang. Selamat siang. Iya. Karena cuma Gema yang pakai.
0: Gema sama Kario. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
8: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
3: Iya. Iya dong, harus kalem.
8: Iya, kita jumpa ya. Ini ke Gema Akmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Iya.
8: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke. Okay.
8: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
8: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
8: Ihsan sama yeah. Siliana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
8: Iya, kami Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Pagi kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Bidi di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima
1: Amin.
8: Kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Rahma.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sehat selalu buat Islam sama Medi.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
9: Terima kasih. Selamat siang buat Uda Rio.
1: Uda Rio.
0: Selamat siang.
1: Uda Rio.
9: Juga sama-sama sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
9: Iya.
3: Bisa tahu ya, ini, Uda.
9: Uda Rio ini kan komposer in musik kan?
1: Iya.
9: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Oke.
9: Okay. Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
0: Oke. Okay.
9: Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario, semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Itu saja ya, Barahma ya.
9: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
9: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatria di Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 021 3440696, dan juga 021 3441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Taruri dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana? Musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari kakak Gema ini racun. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya, boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta. Betul. Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-3441-499 dan 021-3440-0696.
0: Oke dah, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar. Tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih? Yang
0: pertama itu Farida. Oh, Farida. Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica tadi udah ditanya. Nah, kalau salah dari baca, ya? Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, "Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Bekerjasamanya
1: mulai kapan gitu? Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya? Iya,
0: satu tahun ya kurang lebihnya.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya?
2: Itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya?
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih, ada teman kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi. Tapi waktu itu kan aku nggak bisa mutusin. Dia jadi talent, Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu, tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau gak? Jadi gini, oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya udah. Ya, baru keluar yang rilisan itu.
0: Oke. Gitu.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak, ada lima tadi ya?
2: Untuk dia, yang terekam empat, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow!
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang lebih
1: cocok. Berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Karena supaya sesuai dengan dia punya mood, rasa. Kalau
1: betul.
2: Kita langsung tembak, ini kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z, yang dia bisa dance, tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini gak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau maksain ke dia gak jadi apa-apa.
1: Nanti dia nyanyi Kica. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Baik. Ada lagi pertanyaan ya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah.

0: apa-apa, nggak apa-apa. Spoiler spoiler alert.
1: Dari Rahma, silakan.
0: Dari Rahma, dia nanya ke Udario, karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah nggak sih? Siapa? Ataupun pernah menghasilkan karya nggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke, ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya nggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi Ongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman lah dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama timur-timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau, itu lagu hits tapi dibikin timur Minang.
0: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1 adalah koplo kan.
0: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
0: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya ada semua di situ.
0: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
1: Cek aja langsung ya di Spotify bisa nanti.
0: Kan agak-agak repot ya.
1: Ada lagi pertanyaan?
0: Enggak, udah.
1: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
0: Halo Lia.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dia.
3: Selamat kenal ya Kak. Siapa ini ya?
1: Kak Seli dan Iksan.
0: Iya.
3: Baru gabung.
1: Iya,
0: nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Dia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
3: Kak Gema ya?
0: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
3: Bagus
0: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
3: Itu nyanyi solo ya?
1: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
0: Kata dia, aku mau bikin sama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
3: Itu yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
0: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
3: Yang ini, yang di sampingnya.
1: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
0: pencipta lagunya.
3: Ya, itu bilangnya Jimmy O'Jimmy ya. Itu apa ya? Produsernya katanya.
1: Gini
0: O'Jimmy sebagai apa?
2: Kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
0: Musik ilustrasinya.
1: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
0: Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu-gitu.
0: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
1: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau sekarang
0: ngeliat dia juga makin serem sih.
1: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
0: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya
1: Lia?
3: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
0: Amin Lia juga sehat selalu.
1: Amin.
3: Yamin,
1: terima kasih. Thank you, Lia. Selamat siang.
0: Ini di WhatsApp.
1: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana?
4: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waduh, Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
4: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
1: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
4: Jalur macet kalau lebaran.
1: Kalau lebaran jalur macet ya.
0: Iya.
1: Silakan Pak Ahmad.
4: Namanya Bang Rio ya.
0: Bang Rio sama Kak Gema.
1: Rio Rinaldi.
4: Ya, pokoknya sama siang para bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, ini tanah Sunda kalau Bandung Timur ya.
1: Iya.
4: Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan, Minang juga saya

0: menyukai lagu lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto, itu yang terkenang lagu-lagu okay. Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kolperiker ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa mengenai situasi zaman atau ada inspirasi oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung okay. jadi maksud aransemen itu yang, karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan, saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar okay. ya enak, termasuk musik daerah itu mau juga dari kita seperti diantaranya, mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
0: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
2: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih,
2: Pak Ahmad. Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
2: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa?
3: Oh.
1: Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu, paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
2: Berapa cepat ya?
3: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
3: Kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi nggak mood bisa lama kan. Nah, okay. tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
3: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
3: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
3: Komposisi lagunya.
1: Wow.
3: Nanti tinggal nambah setelah masuk back vokal apa perlu dibantasi string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang model K-pop, itu gak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini, Veva kamu di sekolah ngapain aja, ada cerita tuh, om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
3: pada dianya. Jadi pada musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
3: Oke. Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
3: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
3: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan, udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi, gak sering.
2: Iya.
3: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget
3: lagi. Baru kata intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget lagi terjadi.
3: Dan kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat. Kita
3: kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul, lain. Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
2: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
2: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
2: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Ya, langsung sama Gema Asmara ya.
2: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Ya. Gema Asmara itu nama aslinya atau di penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
2: Nama asli atau nama penyanyi?
4: Oke. Okay. Buat Mbak Gema.
1: Iya.
4: Selamat siang.
2: Siang.
4: Saya juga buat Bang Rio. Selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
2: Iya.
4: Iya, maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, mulai-mulai sekali-sekali gitu ya. Pembuatan klip bisa kelihatan di Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
3: Amin.
2: Maluku Tengah ya.
5: Langsung berangkat nih.
4: Ya, Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
4: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
2: Iya boleh, ya,
1: boleh silakan. Ayo, silakan Ayo.
4: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Bidjo dan juga untuk Pak Widi di Tokyo dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
2: Oke.
4: Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
2: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
5: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
2: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya, Asmaranti aslinya.
5: Iya, karena kepanjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang gak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
2: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
3: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
5: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
2: Oh gitu ya. Oh jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Rekening aja.
5: Bener namanya. Bener. KTP enggak penting.
2: Bener nomor rekening dicek bener ya.
3: Rupiah sekarang.
2: Waduh, luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya nih. Banget sih. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti yang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
5: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
2: Luar biasa.
3: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
2: Gema ya.
1: Gema. Gema Asmara. Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
2: Iya.
1: Gas.
2: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
2: Luar biasa. Ada aja ini ya.
3: Gas. Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
2: Iya, fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
3: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
2: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya Iksan ya. Betul. Dan nanti ada pokoknya adalah rahasia ya San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan kata-kata apa itu? Gampang kok, gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Ah.
0: Nalo. Langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Diri aja gue lupa ya.
0: Ini.
1: Iya. Tapi ada tapinya lagi. Apaan? Memang kan itu duet. Ya. Terus? Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana itu?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan?
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang enggak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa lu.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya?
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sid kayak nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya. Mana pas bagian refnya susah lagi ya?
2: Apa bikin lagu kayak gitu?
4: Kan rasain kan.
1: Rasain kan. Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke
0: Fatin. Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu lah.
0: Dia kayak dia gitu kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh, lupa. Brunet. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Kalau Fatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke,
0: bisa Bang Rio. Dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa karena, gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa. Udah. Karena bikin lagi kan.
0: Yeah. Oh. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau bagian mana aja boleh ya?
1: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Refnya aja.
1: Ya, silakan.
4: Aku tahu.
2: Fatinnya
4: gimana ya?
2: Itu dia.
1: Tahu. Ya
4: gitu. Gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh apa?
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak ya, kayak gitu-gitu sih ya.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah gampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja. So ininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta, kita tidak saling suka. Fatin lebih.
1: Ya udah, okay, sekarang
0: dengan versi Kak
1: Gema deh, dengan
0: aslinya
1: Bang Rio.
0: Gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
1: Hmm. Nah,
4: ini ya.
1: Ya.
4: Kau tahu ya?

0: Ya. Wow, luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya.
2: Sampai buka lirik.
0: Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke
0: silakan.
1: Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu, udah gas.
0: Ya, gas ya, gas, gas, gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Ya, oke. Okay. Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan ya, gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Yeah. Oke.
3: Okay. Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu.
1: Allah,
3: terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas
3: gitu,
0: ya.
3: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya, digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali ada.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
2: minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
2: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Biasa. Udah bisa di spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
3: yang
1: dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Ayo bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update-nya di Instagram ya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
2: Ya, betul. Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya, sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bawa, iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin,
0: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget semua filosofi-filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur, salaman lagi. Nabur.
0: Nada okay. Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya Allah juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan yeah, kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah
1: thank
0: main
1: so
0: ke Prosotera
1: di Jakarta. Sama-sama, terima kasih. Ditunggu ya nanti karya berikutnya.
0: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yeah, yang pasti yeah. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar.
1: Sudah
2: lagu
1: keluar.
2: Ini lagu anak-anak keluar.
0: Oh.
2: Lagu sebelumnya lagu.
1: Akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
2: Maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Semua
1: mantap,
2: nanti
1: mantap.
2: Ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh jangan wow, lupa. Berarti kalau mau biasa lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Yeah, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak
0: yeah,
1: buat semua pendengar.
0: Thank you betul
1: semua
0: banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosotera di Jakarta di Sabtu yes, Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Two, three.

Ya, halo selamat sore pendengar, apa kabar? Semangat deh, semangat untuk aktivitas sore ya. Tadi cukup lama waktunya tadi di 100% Indonesia ya. Jadi sekarang sudah kembali lagi bersama Pro 1 RRI Kupang ya. Semangat untuk aktivitas sore, cuaca cukup bersahabat ya, cerah. Angin juga tidak terlalu kencang untuk sore hari ini, ya tidak terlalu lah begitu ya. Arus lalu lintas di seputaran Tompelo agak ramai ya, ramai lancar ya, karena memang sudah jam pulang ya untuk yang memang pulang kerjanya itu jam 4 gitu ya, jam 4 sore atau jam 16. Jadi agak ramai arus lalu lintas di seputaran Tompelo, ramai lancar lah begitu ya. Oke, sekali lagi selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini. Yang mau yang lagi siap-siap mau kembali ke rumah ya, pastikan segala sesuatu bawaannya, mungkin tadi pagi bawa bekal, jadi mau bawa kembali lagi ke rumah begitu ya. Jadi segala sesuatunya jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Oke, pendengar di Kupang sore ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Diana dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda.

0: J Flow right here.
1: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar dari antaranish.com, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk Sekolah Nasional Terintegrasi jenjang pendidikan SMP SMA mulai tanggal 21 sampai 27 Juli dengan pengumuman hasil seleksi pada tanggal 3 Agustus. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meminta masyarakat untuk mengikuti informasi tersebut melalui kanal resmi yang disediakan oleh Kemendikdasmen guna menghindari salah informasi maupun penipuan. Jadi masyarakat diminta untuk dapat mengikuti informasi melalui kanal resmi Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan juga portal resmi SNT. Jadi tidak ada pihak yang dapat menjanjikan kelulusan atau mengambil keuntungan dari proses penerimaan murid di luar ketentuan resmi. Mendikdasmen menjelaskan beberapa tanggal penting terkait pelaksanaan SPMB SNT yang tengah berlangsung, yakni tahapan pengumuman dan sosialisasi pendaftaran berlangsung tanggal 21 sampai 24 Juli, tahapan pendaftaran berlangsung tanggal 21 sampai 27 Juli, tahapan proses seleksi berlangsung tanggal 27 sampai 31 Juli. Pada tahapan proses seleksi, Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan calon murid baru SNT akan mengikuti seleksi administrasi maupun skolastik. Kemudian pihaknya akan mengumumkan hasil seleksi SPMB SNT pada tanggal 3 Agustus dan meminta calon murid baru yang telah lolos seleksi untuk melakukan daftar ulang pada tanggal 4 sampai 7 Agustus. Dan adapun rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk murid baru SNT dimulai pada tanggal 10 Agustus.

Salam Pramuka. Halo Kakadong, insan pramuka di seluruh Nusa Tenggara Timur. Mari dukung dan sukseskan Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur. Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur akan berlangsung 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Fatu Bena, Kota Kupang.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Pendengar, Wakil Ketua MPR RI Ede Suparno mengatakan, pada 2027 nanti pemerintah melakukan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik atau induksi dalam rangka mengurangi beban subsidi energi. Rumah tangga masih masak menggunakan LPG ya, jadi 2027 nanti akan diganti dengan kompor listrik, kompor induksi. Program kompor listrik sudah masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 dalam rangka mengurangi ketergantungan impor LPG. Program ini terus dikawal agar transisi energi gas ke listrik benar-benar terwujud sehingga dapat mengurangi subsidi energi yang terus membengkak.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan dua unit traktor besar kepada dua kelompok tani di desa Lawalu Tolus. Komitmen menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosofi Exciter Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan. Warta-berita selengkapnya bersama saya, Fenty Mau. Dalam memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar bisa menjadi wilayah sentra produksi yang unggul, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan dua unit traktor besar kepada dua kelompok tani di desa Lawalu Tolus. Egi Arojo melaporkan.
2: Bupati Belu Willy Bruslai menyerahkan bantuan dua unit traktor besar beserta sertifikat kepada operator kelompok tani di Desa Lawalu Tolus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Belu dalam mendorong modernisasi sektor pertanian sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui mekanisme pertanian. Penyerahan bantuan dilakukan kepada dua kelompok tani, yakni kelompok tani Sinar Lalosuk dan kelompok tani Langkah Bersama, serta sertifikat kepada empat operator traktor yang akan mengoperasikan alat tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Willy Bruslai mengapresiasi semangat kerja pejabat PJ Kepala Desa Lawalu Tolus beserta seluruh perangkat desa yang dinilai aktif mendukung pembangunan di sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa dua unit traktor tersebut merupakan aset bersama seluruh kelompok tani, sehingga dirinya meminta traktor dimaksud harus dimanfaatkan secara optimal dan dirawat secara berkelanjutan, termasuk harus dibentuk sistem pengelolaan dengan mekanisme iuran dari para pengguna.
3: Di Desa Lawalu Tolus untuk menunjang program Pak Presiden Ketahanan Pangan. Jadi tujuan nyari bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan saya yakin masyarakat semangat dan pasti bisa tercapai. Dengan desa yang ini, desa hebat ini desa. Kalau seluruh PJ desa seperti ini, setiap desa ada traktor, kita lebih aman.
4: Jadi masyarakat bisa memanfaatkan ini, dua traktor ini.
3: Ini kan aset dari masyarakat di Lawalu Tolus. Jadi memang pengajuannya atas nama kelompok, tapi kelompok itu saya minta untuk mengakomodir semua masyarakat. Ya.
5: Mungkin ada pesan-pesan yang bisa tinggalkan sampaikan untuk masyarakat khususnya desa Lawalu Tolus.
3: Tadi saya sudah sampaikan, dan mereka kalau bisa usaha itu usaha, orang kan berpikir perluasan usaha. Jadi masyarakat juga harus berpikir dia perluasan, dia punya lahan perkebunan, lahan kebun. Jadi kita hidup ini kan harus berpikir selalu lebih maju. Jadi salah satunya perluasan lahan kebun. Jadi jangan sampai lahan kebun itu dari turun-temurun 3.000 meter, kalau bisa di generasi kedua sudah 2 hektar, generasi ketiga 3 hektar dan seterusnya. Tanah masih kosong. Jadi tanami, usahakan semua tanah kosong itu untuk menjadi nilai ekonomi.
2: Selain untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Willy Bruslai mengajak para petani dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis MBG yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, petani tidak hanya fokus pada budidaya padi, tetapi juga mengembangkan komoditas hortikultura seperti sayur dan buah-buahan yang memiliki pasar jelas melalui dapur MBG. terkait lokasi atau wilayah desa sangat memiliki potensi yang besar. Untuk itu dirinya berharap traktor yang diserahkan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mengembangkan atau membuka lahan pertanian baru.
1: Berita selanjutnya, komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan oleh PT Filosi Exider Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan dengan menanam 5.000 bibit pohon di kawasan bantaran Kali Liliba di Kota Kupang.
6: Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan.
7: Penanaman 1.000 pohon yang akan dilanjutkan di Flores dan Keva Menano. Direktur PT Filosi Exider Inovasi, Erwin Alexander, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Erwin menjelaskan, lokasi penanaman dipilih di bantaran sungai karena dinilai memiliki peluang hidup yang lebih baik bagi bibit pohon di tengah musim kemarau.
8: Kita ingin agar lingkungan bisa lestari, kemudian dengan sendirinya oksigen yang sehat bisa kita hirup, kemudian dengan sendirinya akan mengurangi bencana, menjaga itu semua. Dan saya pikir dengan kegiatan seperti ini, tentunya lingkungan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan ini adalah langkah investasi untuk generasi-generasi kita berikutnya.
7: Kasat Samapta Polresta Kupang Kota, AKP Stefan Besi, yang turut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Filosi Exider Inovasi yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga kawasan hijau di Kota Kupang. Ia berharap kegiatan penghijauan terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
9: Kami sangat berterima kasih karena ada kepedulian untuk lingkungan, dan kita melihat juga kita punya Kali Liliba ini, kalau kita tidak hijaukan, itu nanti akan gundul dan bisa terjadi longsor.
7: Apresiasi juga datang dari komunitas Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Perwakilan komunitas, Febianto Bintara, menilai aksi yang dilakukan PT Filosi Exider Inovasi menjadi contoh bahwa perusahaan di luar sektor lingkungan pun dapat mengambil peran dalam pelestarian alam.
10: Aksi tanam pohon yang dilakukan pada hari ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif sebetulnya, yang menunjukkan bahwa baik perusahaan yang tidak sama sekali bergerak di sektor lingkungan, itu juga ternyata terlibat dalam pemeliharaan lingkungan melalui aksi penanaman pohon.
7: Melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, media, dan masyarakat, aksi Filosi Peduli Lingkungan diharapkan menjadi generasi bersama dalam membangun Kota Kupang yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria Kabupaten Endeh minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi.
11: Desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi tersebut, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Warupeleh 2, Kletus Obaria, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Kalau tentang potensi desa ini, ada tiga kesimpulan, yaitu kelapa, mengte, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini, yang paling pertama, kelapa. Kelapa, karena jual tidak terfokus kumpul pada satu tempat, tapi mereka jual bebas. Harapan kami, maka-maka kasih desa sudah pasti pasti akan seluruh masyarakat fokus menjual satu tempat yang harga harus terjangkau. Selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu pembatasan jalan dari daerah potensi desa ke potensi-potensi yang ada di atas kita belum akses jalan belum tembus.
11: Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
12: Bahwa masyarakat sangat menanti untuk dahan kelapa umurnya pendek, tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat lekas keluar dari garis sesuai harapan. Nah, sejati-jati bahwa kelapa ganja kami harap minimal 2026 bisa terrealisasi.
11: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan Desa Waru Pile 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Andi Ferisoo melaporkan.
1: Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Kumang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah untuk memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
13: Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Peluncuran beras lokal tersebut dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama pelaku usaha dan kelompok tani di Kabupaten Kupang. Beras yang dipasarkan merupakan hasil panen petani lokal yang selama ini dibina melalui kemitraan dengan UD Karya Sukses. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan ketersediaan bahan baku didukung sekitar 1.500 hektar are lahan pertanian binaan. Saat ini tersedia sekitar 7.000 ton gabah dan 10 ton beras yang siap dipasarkan. Ia menegaskan, keberhasilan peluncuran beras lokal tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah terhadap petani dan pengembangan lahan pertanian.
14: Dapat kami sampaikan, ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani

0: pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di mana saat ini menghasilkan beras yang kita lonceng hari ini, bahwa ketersediaan gabah saat ini sebanyak 7.000 ton dan beras sekitar 10 ton yang dapat kering pada hari ini.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik lah. Jangan dia tidak lakukan banyak. Tapi itu secara terus. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya Alsintan dan lain-lain. Tapi kita pimpin petani supaya menghasilkan. Tadi suara hasil datang baru Pak Peter dan Pak Odin ambil dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya juga mau menekankan di sini bahwa tolong juga pengusaha, ya pasti usaha, tetapi tolong juga bagi kita. Supaya kalau pengusahanya semakin maju, tapi petani juga hidupnya sejahtera.
1: Peluncuran beras Kupang Emas diharapkan menjadi tongkat penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan petani, produk beras lokal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus Dilasalakeboh, berencana untuk membuat peraturan bupati supaya bisa melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan, dan ke depan para nakes bisa terlindungi saat bertugas.
4: Langkah tepat sebagai bentuk keberpihakan Pemkab TTU ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Pakenoni, maka Bupati TTU ingin membuat peraturan bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan 3 anggota DPRD TTU, sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati TTU Yosef Valentinus Della Salekebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Ica, maka ke depan Pemkab TTU akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek, sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian hari ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
5: Kejadian almarhumah Dr. Ica ini, ke depan kita akan rumuskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk berpraktek ini kemudian ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu, atau malah lepas tangan, itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SIP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Ini yang kita harapkan ke depan, kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini, sehingga tidak menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa, pemerintah lepas tangan. Ada apa-apa, rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian seolah-olah melakukan pembiaran. Seperti itu.

0: Sima Saksi dari keluarga almarhum Dr. Ica Pakenoni saat berdemo. Ketua DPRD itu Christopher EVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di Tutu. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD Tutu memiliki program prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ica Pakenoni. Dari TTU, Steph Kosa melaporkan.
1: Dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik, SDI WK Timun Atambua melakukan pendampingan belajar di tahun pembelajaran 2026 hingga 2027, laporan Ferdi Asi.
2: Kepala Sekolah Dasar Impres WK Timun Atambua Marcelinus Teran SPD mengatakan, untuk menentukan kualitas belajar para peserta didik adalah kemampuan dalam hal literasi dan numerasi belajar para peserta didik. Literasi belajar di jenjang SD yakni menyangkut kemampuan membaca, menulis, dan memahami pembelajaran yang diberikan. Numerasi belajar menyangkut konsep dasar berhitung yang sudah ditanamkan bagi para peserta didik di jenjang usia sekolah dasar. Ia mengatakan dengan kemampuan literasi dan numerasi belajar sejak jenjang sekolah dasar, para peserta didik akan memperoleh nilai akademik memuaskan untuk menuju jenjang pendidikan formal selanjutnya. Dirinya memasang target di tahun pembelajaran 2026-2027 dimulai dari bangku kelas 1 hingga kelas 3 SDI WK Timun minimal sudah bisa menulis, membaca, dan berhitung.
3: Target Bapak untuk tahun ini sendiri, ini memulai pembelajaran, apa nih yang Bapak akan terapkan untuk memajukan dunia pendidikan di sini?
4: Targetnya, itu target saya untuk tahun ini adalah anak harus tahu membaca, tahu menulis, dan tahu menghitung untuk kelas 1, 2, 3, dan nanti pengecekan setiap sebelum semester itu sudah pengecekan, sudah tahu membaca belum atau sudah tahu menulis belum, pengecekan cek dari kelas ke kelas.
3: Kalau belum mahir nanti upaya
4: belum mahir nanti diusahakan oleh setiap wali kelas yang kita kumpulkan khusus untuk kita latih sendiri.
3: Menambah jam belajar kah?
4: Tidak, artinya mereka yang belum tahu didampingi, selalu didampingi sehingga mereka bisa tahu menulis, tahu membaca.
2: Bagi peserta didik diketahui tertinggal dalam hal membaca, menulis, dan berhitung, setiap guru kelas melakukan pendampingan belajar.
1: Sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi yang unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 2 unit traktor besar kepada 2 kelompok tani di Desa Lawalu Tolus. Komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosof Exider Inovasi melalui kegiatan Filosof Peduli Lingkungan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND Seven Timau mengucapkan terima kasih. Demikian.

0: kabar. Dengan berakhirnya Warta NTT Sore Perjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 21 Juli 2026. Dan selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini
2: Pro 1

0: menarik setiap langkah.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Halo, selamat sore dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sore hingga malam hari ini, kembali saya Sony, temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini masih bersama dengan rekan Riana. Untuk malam hari nanti dengarkan Calvin, temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini pukul 17:38 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar benar, jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pembesar Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 73% orang dengan diabetes di Indonesia saat ini disebut belum terdiagnosis ya. Seserius apa dampaknya? Jadi informasi menyebutkan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, M. Yunir, mengatakan bahwa tingginya angka diabetes yang tidak terdiagnosis menjadi tantangan besar dalam penanganan penyakit tidak menular di Indonesia saat ini. Lebih dari 73% penyandang diabetes di Indonesia belum mengetahui dirinya mengidap penyakit diabetes. Akibatnya, ada banyak kasus yang terdeteksi ketika pasien sudah mengalami komplikasi serius, mulai dari sakit jantung atau waktu mereka sudah gagal ginjal sampai gangguan penglihatan yang bisa berujung pada kebutaan. Jadi kadang-kadang kita membiarkan sampai jantung, kemudian mulai penyakit ginjal atau juga gangguan penglihatan yang berujung pada kebutaan, kemudian baru mulai pelan-pelan cari obat untuk diabetes ini. Padahal sebenarnya 73% penyandang diabetes di Indonesia disebut belum tahu bahwa dirinya mengidap penyakit tersebut. Ya, jadi kemudian kita tanya-tanya, jangan-jangan beta juga termasuk di dalamnya yang kena diabetes, atau jangan-jangan orang tua saya termasuk di dalamnya yang kena diabetes, tapi belum sadar karena memang belum terdeteksi. Ini angka dari Universitas Indonesia yang menyebutkan lebih dari 73% penyandang diabetes di Indonesia belum tahu dirinya mengidap penyakit diabetes atau tidak. Nah, kalau Anda sendiri pendengar boleh bergabung sore hari ini untuk sekedar berbagi pendapat. Kalau Anda sendiri kalau sudah tahu bahwa 73% penyandang diabetes di Indonesia belum tahu dirinya mengidap penyakit diabetes ini, apa yang akan rutin Anda lakukan? Anda akan lakukan medical check up secara rutin atau kurangi konsumsi manis? Atau biarkan saja ya, toh Tuhan suatur, orang bilang begitu ya. Jadi akan lebih baik yang mana? Anda memilih yang medical check up rutin, kurangi konsumsi manis, atau biarkan saja. Boleh bergabung dan bagi, kasih tahu kalau ada didiagnosis sebagai diabetes, Anda karena 73% belum didiagnosis ya, atau belum diketahui karena belum periksa, apa yang Anda lakukan? Medical check up rutin, kurangi konsumsi manis, atau biarkan saja karena Tuhan suatur. Boleh berbagi di Instagram, ikuti polling di Instagram, atau juga boleh berkomentar di WhatsApp di 0811-3820-9440 atau di Facebook ya, Anda bisa berkomentar sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ada yang memilih untuk medical check up secara rutin. Terima kasih untuk akun Jolie Frankel yang memilih untuk melakukan medical check up secara rutin. Anda sendiri apa? Medical check up rutin, kurangi konsumsi manis, atau biarkan saja karena toh Tuhan suatur soal kesehatan tuh.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Ya, kita jadi khawatir karena disebutkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bahwa saat ini ada sekitar 73% penyandang diabetes di Indonesia yang belum tahu dirinya mengidap penyakit diabetes. Dan diabetes ini tidak saja kena pada orang dewasa, tapi saat ini anak-anak kecil bahkan itu sudah kena diabetes. Nah, kalau angkanya sampai 73%, maka itu berarti banyak orang ya. Mungkin termasuk dalamnya adalah Anda dan mungkin saya. Nah, era itu kalau sudah kena diabetes, menurut Anda apa yang bisa dilakukan? Medical check up secara rutin atau kurangi konsumsi manis? Atau menurut Anda biarkan saja karena Tuhan suatur begitu ya? Gejala diabetes di usia muda, pendengar seringkali disalahartikan sebagai kelelahan biasa. Keluar dari rumah, lelah, lalu pikir, ah ini biasa lelah. Tapi tanda utamanya seperti sering merasa haus, mudah lapar, kemudian sering buang air kecil terutama malam hari, dan penurunan berat badan drastis tanpa sebab. Juga tubuh mudah lelah, luka lama sembuh, maksudnya begitu, dan juga munculnya bercak-bercak hitam pada lipatan kulit seperti bagian leher atau juga di bagian ketiak ya. Nah, ini gejala-gejala diabetes usia muda. Sering haus karena tubuh kita mengeluarkan kelebihan gula melalui urinnya yang memicu dehidrasi dan juga rasa haus berlebihan, dan juga sering buang air kecil ya, karena lebih sering bolak-balik ke toilet utamanya pada malam hari, dan sel tubuh tidak mendapatkan energi dari gula darah sehingga otak akan terus mengirim sinyal yang membuat kita merasa bahwa kita lapar terus. Itu namanya polifagial ya, istilahnya polifagia, jadi mudah lapar. Nah, kalau memang Anda juga termasuk dalamnya yang pernah alami sering haus, sering buang air kecil terutama pada malam hari, suka bolak-balik ke toilet terutama pada malam hari, kayaknya tidurnya tidak nyaman. Nah, ini bisa jadi gejala klasik. Ya, gejala klasik dari diabetes itu misalnya polidipsi, poliuria, dan polifagia, namanya 3P ya di gejala klasik diabetes ini. Kalau Anda didiagnosis untuk khawatir gejala diabetes, apa yang Anda lakukan? Boleh ikut berkomentar di 0811-3820-9440 atau juga boleh ikut polling kita di Instagram. Menurut Anda, apa yang Anda lakukan kalau khawatir bahwa Anda termasuk di dalamnya yang diabetes karena yang diteliti oleh Universitas Indonesia menyebutkan 73% orang yang diabetes itu tidak tahu bahwa dia diabetes gitu ya. Medical check up rutin kah, atau kurangi konsumsi manis, atau biarkan saja karena Tuhan sudah atur gitu. Jadi kita ya sudah makan saja, santai saja, karena mau istilah orang Kupang, makan juga nanti sakit, atau tidak makan juga nanti sakit. Ya sama saja, Tuhan suatur begitu ya. Jadi pilih yang mana, boleh ikut polling kita atau berkomentar di 0811-3820-9440. Ada Mas Fong yang berpendapat bahwa ya memilih kurangi konsumsi manis. Terima kasih sudah berpendapat. Yang mau berpendapat masih boleh di 0811-3820-9440. Ada Ibu Wigati, medical check up rutin ya. Kebetulan Ibu Wiga ini tidak suka minuman manis, kue manis, sekedarnya saja. Bu Wiga cek rutin per 3 bulan. Begitu kakak, selamat bertugas. Terima kasih untuk Ibu Wiga sudah berpendapat. Menurut Ibu Wiga, karena memang beliau tidak suka kue manis atau minuman manis, jadi Ibu Wiga ini melakukan medical

check up rutin. Pilih boleh salah satu medical check up rutin, kurangi konsumsi manis atau biarkan saja karena Tuhan sudah atur. Di 0811 3820 9440 atau di Instagram kita.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

Pendengar Kapolda NTT buka pendidikan pembentukan 146 Bintara Polri. Informasi dari rri.co.id, ada 146 siswa Bintara Polri resmi memulai pembentukan pendidikan di SPN Polda NTT. Selama 5 bulan ke depan, pendengar, para peserta ditempa menjadi anggota Polri yang punya kompetensi khusus dalam pelayanan di Sentra Pelayanan Terpadu atau SPKT sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat. Kapolda Rudi Darmoko, pemimpin upacara pembukaan pendidikan Bintara Polri berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu tahun 2026 di Senin kemarin di SPN ya. Kapolda, ketika membaca amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, mengatakan pendidikan bukan hanya mengubah status menjadi anggota Polri, tapi merupakan proses pembentukan karakter, integritas, kompetensi, dan jiwa pengabdian supaya siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Anda punya kesempatan, pendengar, untuk bisa gabung dan kasih komentar, karena 73% orang diabetes di Indonesia saat ini belum terdiagnosis ya. Karena itu, siapa tahu termasuk kita yang belum terdiagnosis karena Kementerian Kesehatan perluas screening retina di berbagai puskesmas. Tetapi kalau Anda sendiri misalnya khawatir untuk diabetes karena termasuk dalamnya 73 yang belum terdiagnosis oleh kesehatan, apa yang Anda akan lakukan kalau seandainya Anda khawatir bahwa Anda termasuk dalamnya diabetes? Medical check up secara rutin atau kurangi konsumsi manis atau biarkan saja karena Tuhan sudah atur gitu. Ada Ibu Deli yang bilang kurangi konsumsi gula. Terima kasih sudah bergabung dan berpendapat di WhatsApp 0811-3820-9440. Dari hasil pilihan kita, medical check up rutin, kurangi konsumsi manis atau biarkan saja. Ada yang pilih ini, Kuga Rokane yang memilih kurangi konsumsi manis ya. Kalau khawatir kena diagnosis atau kena diabetes begitu ya, terdiagnosis diabetes, menurut Kuga Rokane, akun Kuga Rokane memilih kurangi konsumsi manis. Boleh ikutan polling kita di Instagram atau boleh WhatsApp, pilih yang mana kalau Anda khawatir untuk diabetes, medical check up rutin, kurangi konsumsi manis atau biarkan saja karena Tuhan suatur.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, dukungan untuk pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028 terus dilakukan. Informasi dari Kupang Tribun News di Spora NTT menyebutkan bahwa skema gotong royong dilakukan demi PON 22 tahun 2028. Dinas Pemuda dan Olahraga NTT sebut penggunaan skema gotong royong untuk dukung pelaksanaan Pekan Olahraga ke-22 tahun 2028. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Alphonse Theodorus mengatakan arahan Ketua KONI NTT Melki Lakalena mendorong penyelenggaraan PON 22 dengan kolaborasi, termasuk dari sisi anggarannya. Sehingga kata dia, pemerintah akan membentuk peraturan daerah atau perda yang di dalamnya memuat penyelenggaraan PON. Di draft yang sudah disusun, pihaknya sudah membagi cabang olahraga pada 14 daerah di NTT. Setiap daerah dapat kuota berbeda dari masing-masing cabang olahraga ya. Dirancang ada belasan cabang olahraga tersebar di Timor, ada juga di Flores, ada juga di Sumba. Dan setidaknya ada 24 cabang olahraga yang kemungkinan dimainkan di NTT dalam PON mendatang. Siap-siap Pulau Flores, Pulau Sumba untuk terima para atlet kita dari seluruh Indonesia yang akan berlaga di kegiatan PON 22 tahun 2028. Alphonse mengaku bahwa ini merupakan maksud skema gotong royong yang diarahkan Ketua KONI sekaligus Gubernur NTT Melki Lakalena. Ia mengatakan secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk PON 2028 hampir 1 triliun rupiah. Jadi saat ini dibuat skema gotong royong untuk PON 22 tahun 2028, termasuk di dalamnya adalah pembagian daerah-daerah mana yang kira-kira venue-nya dapat dipakai untuk kegiatan PON 22 tahun 2028 nanti. Selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih dengar Peru Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kalau 73% orang dengan diabetes di Indonesia yang belum terdiagnosis saat ini, apa yang Anda lakukan? Termasukkah khawatir bahwa diantaranya adalah Anda? Nah, kalau Anda khawatir tentang adanya diabetes yang belum terdiagnosis di 73% orang Indonesia, yang Anda lakukan apa? Lakukan medical check-up secara rutin kah? Atau kurangi konsumsi manis atau biarkan saja karena harapan atau pikirannya bahwa ya Tuhan suatur lah semuanya, jadi tidak usah buat apa-apa lagi. Boleh komentar ikutan kita di Instagram atau juga di WhatsApp. Di WhatsApp di 0811-3820-9440 atau Instagram RRI Kupang ya. Bisa Anda gabung di sana, RRI Pro 1 Kupang, Anda bisa gabung di sana dan juga kasih komentar. Ya, ada yang bilang biarkan saja Tuhan suatur, jadi tidak perlu lagi ini. Terima kasih untuk akun abraham.yala yang memilih biarkan saja, toh Tuhan suatur begitu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk Risman Anin, kemudian ada Jeffrey Moruk, ada Novi Liani, Liani ikut berkomentar boleh ya. Atau juga Haristo Petrus, terima kasih. Boleh ikut berkomentar di Facebook atau di Instagram. Boleh juga di WA 0811-3820-9440.

0: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
1: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
2: Iya, Nek.
1: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
2: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
1: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
0: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
2: Kue rintak khas Bangka.
3: Mbak, saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
2: Gak ada.
0: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
2: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
1: Kenapa?
2: Gak ada yang mau beli kue rintak.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
0: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
0: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak.
2: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
2: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
0: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
6: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
2: Boleh, Pak.
6: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
2: Kurator museum?
6: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
2: Beneran, Pak?
6: Lebih dari itu.
0: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
6: Apakah ini nenekmu?
2: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
6: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
0: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
6: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
2: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
6: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
2: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
0: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
1: Pendengar, lebih dari 700 personil militer dari 22 negara mengikuti latihan pemeliharaan perdamaian multinasional 2026 Garuda Canti Dharma 3 2026 digelar di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Bogor, Jawa Barat. Informasi dari Antara News, pendengar, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta melalui pernyataannya dikonfirmasi menyampaikan bahwa latihan berlangsung pada 20 Juli sampai 2 Agustus melibatkan Komando Pasifik Amerika Serikat atau USPACOM, Tentara Nasional Indonesia, dan personil militer dari negara-negara mitra. Ada negara mitra dari 5 benua yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Kanada, Argentina, Brasil, Uruguay, Inggris, Belanda, Australia, dan Selandia Baru. Dan Indonesia tercatat menjadi tuan rumah penyelenggara latihan tersebut untuk keempat kalinya. Jadi ada tentara dari berbagai negara yang datang ke Indonesia untuk latihan bersama. Lebih dari 700 tentara dari 22 negara. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Boleh ikutan polling kita, yaitu kalau Anda saat ini 73% rakyat atau masyarakat Indonesia disebut bahwa belum terdiagnosis diabetes ya. Jadi 30% masyarakat yang belum terdiagnosis diabetes ini, apakah termasuk di dalamnya Anda? Pasti kita jadi khawatir ya. Nah, kalau khawatir diabetes, apa yang Anda lakukan? Medical check up rutin, kurangi konsumsi makanan manis, atau Anda pikir, ya sudah, Tuhan yang atur, jadi kita ikut saat Tuhan punya mau. Jadi, ada yang tadi berpendapat, Abraham Yala yang berpendapat, ya biarkan saja, Tuhan sudah atur. Ada juga yang berpendapat lagi, ada Nandi Duka 88 yang memilih kurangi konsumsi manis. Terima kasih sudah bergabung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sampai di 19.33, masih terus dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. 73% masyarakat di Indonesia, di seluruh Indonesia, ini belum tahu kalau dia tidak terdeteksi kalau dia itu diabetes. Ada kesempatan untuk Anda ikut polling kita, berkomentar. Kalau menurut Anda, kalau Anda khawatir bahwa Anda termasuk di dalamnya yang diabetes, langkah apa yang Anda lakukan? Medical check-up rutin, atau kurangi konsumsi manis, atau biarkan saja? Tuhan sudah atur. Ada Nandi Duka yang memilih kurangi konsumsi manis. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp. Yang mau bergabung masih di Instagram ya. Yang mau bergabung masih boleh dan juga berkomentar. Boleh berkomentar Helena Jukore atau juga untuk Yaner Kause atau juga untuk Marior atau yang lainnya yang berkomentar masih boleh ya. Khawatir diabetes, apa yang Anda lakukan? Medical check-up rutin, kurangi konsumsi manis, atau biarkan saja karena Tuhan suatur. 0811-3820-9440. Anda bisa berkomentar di sana ya. Dan terima kasih untuk yang juga berkomentar di Facebook ya. Yang juga ikut komentar kalau 73% saat ini didiagnosis, seluruh masyarakat Indonesia belum paham tentang atau belum terdiagnosis. Apa yang Anda lakukan kalau Anda khawatir bahwa Anda jangan-jangan diabetes juga? Ada Bung Ansi yang menyampaikan kurangi nasi, makan pisang rebus, nasi campur jagung, kurangi gula, dan makan banyak sayur. Terima kasih untuk sudah bergabung. Kemudian ada yang berkomentar, Mas Fong, ini jalan kaki sakaka katanya ya. Terima kasih sudah berkomentar. Ada OM Doi yang berkomentar, kalau tiap hari berkebun, naik gunung sampai mandi keringat, apakah kita bisa mengatasi diabetes? Terima kasih untuk OM Doi yang sudah berkomentar juga. Ya, ini pertanyaan sekaligus ya. Kalau tiap hari berkebun, naik gunung, sampai mandi keringat, apakah bisa mengatasi diabetes juga? Terima kasih sudah berkomentar. Boleh berkomentar di line WhatsApp 0811-3820-9440, 0380-825-444, atau 0380-843-1152.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas.
2: Sewa?
3: Wow, Giap. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan? Ih, bahasa apa sih itu?
4: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah bersama Pro 1 sampai saat ini pendengar. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar. Menurut dokter atau profesor dari Universitas Indonesia, bahwa komplikasi diabetes tidak hanya menurunkan kualitas hidup pasien ya, tetapi juga akan meningkatkan beban sosial dan ekonomi keluarga. Karena itu dia mengimbau masyarakat untuk rutin menjalankan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up, termasuk pemeriksaan gula darah, supaya diabetes bisa dideteksi sebelum menimbulkan komplikasi. Nah, memang ada satu komplikasi yang biasanya dilaksanakan, yaitu masyarakat biasanya menganggap penurunan penglihatan sebagai bagian normal dari proses penuaan ya, atau akibat diabetes yang tidak bisa dihindari. Dan menurut Guru Besar Ilmu Kesehatan Mata Universitas Gajah Mada, anggapan ini justru membuat pasien terlambat memeriksa diri sampai mengalami kerusakan mata permanen. Ini dijelaskan bahwa ada satu penyakit yang namanya retinopati diabetik yang merupakan salah satu komplikasi diabetes yang sebenarnya bisa dicegah. Risiko kehilangan penglihatan bisa ditekan kalau pasien menjalani pemeriksaan retina secara rutin dan memperoleh pengobatan sejak dini. Ya, jadi memang komplikasinya sampai kepada soal mata ya, tapi menurut dokter ini sebenarnya bisa diatasi kok ya kalau dilakukan pemeriksaan secara dini. Jadi menang ya yang sebut bahwa 20% yang sebut bahwa medical check up rutin itu sebenarnya penting sekali. Tapi kebanyakan kita merasa bahwa untuk diabetes ya kurangi konsumsi makanan manis ya. Ini yang paling banyak dipilih. 60% memilih kurangi konsumsi makanan manis, 20% pilih medical check up, dan 20% bilang biar Tuhan saja yang atur, biarkan saja karena memang Tuhan suatur gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar. Informasi bahwa untuk menekan angka kebutaan akibat diabetes, Kementerian Kesehatan kerjasama dengan UGM dan juga Roche Indonesia memperkuat upaya deteksi dini retinopati diabetik. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa pemerintah akan perluas layanan screening retina sampai ke fasilitas kesehatan primer. Jadi ini untuk mencegah komplikasi turunan secara menyeluruh melalui cek kesehatan gratis, masyarakat bisa memeriksa gula darah secara berkala. Ke depan layanan screening retina ini akan diperluas oleh Puskesmas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum bergabung, saya sampaikan lagi ada Mia Asril yang memilih kurangi konsumsi manis ya. Jadi dengan demikian, maka hasil polling kita, kalau Anda diabetes dan khawatir, yang dilakukan adalah lebih banyak memilih kurangi konsumsi manis, 67%, lalu medical check up 17%, dan biarkan saja karena Tuhan sudah atur 16%. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di polling kita untuk sore hari sampai malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Selain itu, penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76 persen terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan, sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68 persen dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76 persen dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,7 persen, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Phil, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi barusan.
16: Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal.
16: Yeah.
17: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
16: Yeah.
17: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. Nah, BC2, Bang 2, Rizal.
16: 2M.
17: 2M baik. BC3, Sisprian. 1M yeah. baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap

0: dua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
1: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
0: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
3: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
4: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
3: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
5: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
3: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TV.

0: PRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang malam ini
3: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, sensus ekonomi disebut oleh Menteri Tenaga Kerja menjadi dasar kebijakan ketenagakerjaan. Informasi dari rri.co.id, Menteri Ketenagakerjaan Yasi Arli menyatakan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting untuk penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Dia mengatakan sensus ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, dan juga penggunaan tenaga kerja. Menurut Yasi Arli, data ini akan membantu pemerintah memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, dan juga potensi meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Informasi dari rri.co.id. Informasi kembali hadir pendengar sampai menjelang pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, nyeri di area wajah, sakit kepala, serta penurunan kemampuan indera penciuman. Sinusitis diakibatkan oleh infeksi virus, rinitis alergi, kelainan struktur tulang hidung, dan penurunan daya tahan tubuh. Sinusitis dapat diatasi sendiri di rumah dengan menggunakan obat flu, obat pereda nyeri, serta antibiotik. Melakukan bilas hidung, menjaga kelembapan udara, membuka ventilasi rumah, menghirup uap hangat, banyak minum air putih, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Sinusitis umumnya dapat sembuh sendiri dalam jangka waktu tertentu. Namun, ketika gejala sinus tak kunjung berhenti bahkan mengganggu aktivitas, segera pergi dan dapatkan penanganan medis lebih lanjut. Mulailah melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya sinusitis.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar selama siaran sepak bola 2026. Anda ikuti di siaran Pro 1 dan juga disiarkan dari Pro 3 ya, dirilai dari Pro 3. Itu ada komentator-komentator bola yang luar biasa ya. Nah, komentator-komentator bola itu oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI diberikan penghargaan kepada para komentator Pesta Bola Dunia 2026. Penghargaan ini diserahkan saat closing ceremony Pesta Bola 2026 hari ini 21 Juli 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para komentator selama mendukung siaran pertandingan. Mereka dinilai turut menghadirkan informasi dan analisis sepak bola kepada pendengar RRI seluruh Indonesia. Senior komentator RRI Yanto Prawironegoro menilai penyelenggaraan Pesta Bola 2026 menjadi momentum lahirnya generasi komentator olahraga. Menurutnya kemampuan reporter dan juga komentator muda terus berkembang selama penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2026 ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

kesempatan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar sesaat lagi nanti Anda bisa ikuti Ruang Rindu untuk malam hari ini di 21.30 dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung. Informasi dari rri.co.id, saya cuplikan untuk Anda. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Menurutnya persoalan ini sebelumnya sudah menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI. Yang mengatakan Komisi 10 juga sudah meminta penjelasan kepada kementerian terkait, tapi pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi ini diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai faktor mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari permukiman, kualitas pendidikan sampai minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menilai fenomena ini banyak terjadi terutama di sekolah dasar negeri. Ia menyebut kondisi ini juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah saat ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam pendengar. Anda bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan Calvin malam hari ini temani Anda kembali di Ruang Rindu untuk 21 Juli 2026. Kabarnya bagaimana malam ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Dan untuk malam ini pendengar, kembali Ruang Rindu hadir sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ruang Rindu hadir mulai pukul 21.30 sampai di 23. Ada waktunya untuk Anda bisa bergabung pendengar di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan juga bisa gabung di WA di 0811-3820-9644. 440 ya. Jadi 0811-3820-9440 Ruang Rindu untuk malam hari ini. Saya punya lagu-lagu Indonesia, lagu tahun 2000-an yang bisa Anda pilih. Lagu Indonesia kita untuk malam hari ini pendengar ada Peter Pan dengan Ada Apa Denganmu. Kemudian ada Naif dengan Posesif, ada Ratu dengan Teman Tapi Mesra, ada Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, ada Drive dengan Bersama Bintang, ada Elemen dengan Rahasia Hati, ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati, ada Judika dengan Jikalau Kau Cinta, Armada Pemilik Hati Mencari Cinta Sejati dari Santi, ada Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu, dan ada Chris Patti dengan lagu Rindu ya. Jadi ada lumayan banyak lagunya karena memang waktu kita cukup panjang pendengar sampai di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi yang mau menyapa, mau salam-salam boleh, mau pilih salah satu lagu dari lagu yang ada di daftar ini juga boleh sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita ada Peter Pan, Ada Apa Dengan

0: Lagu yang dirilis tahun 2004 Ada Apa Denganmu dipopulerkan oleh grup musik Peter Pan. Ya, sekarang jadi Noah ya. Ya, pada tahun 2004 lagu ciptaan Ariel ini menjadi single utama di album kedua mereka yang dengan tajuk Bintang di Surga ya. Ini lagunya saya hadirkan untuk Anda di pembuka kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Ada Cakrakan juga dengan Kamu Adalah. Ada Naif dengan Posesif. Ada Ratu Teman Tapi Mesra. Dewi Lestari Malaikat Juga Tahu. Drive dengan Bersama Bintang. Lalu selanjutnya ada Rahasia Hati dari Elemen. Kemudian ada Ari Lasso Penjaga Hati. Judika Jikalau Kau Cinta. Armada Pemilik Hati. Lumayan banyak ini lagu-lagu yang bisa dipilih untuk malam hari ini. Saya buka kesempatan untuk Anda yang mau gabung. Sekali lagi 0380825444 atau 0380843 1152. Boleh juga di 0811-3820-9440 untuk malam hari ini. Saya sapa yang bergabung malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Oh, terputus. Boleh dicoba kembali 0380825444 atau 0380843 1152 atau 0811-3820-9440 untuk Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Oh, kembali terputus. Ya, pokoknya lagu-lagu Indonesia ada hadir dan disiapkan untuk Anda malam hari ini. Lagu tahun 80-an, 80-an, lagu tahun 2000-an ya. Sampai 2010 bisa Anda pilih malam hari ini sampai jam 11 ya waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Abang.
0: Selamat malam, Bapak Fredi. Apa kabar, Papa?
1: Aku kabar, puji Tuhan, sehat.
0: Sehat-sehat ya.
1: Yang pasti bahagia saya karena hari ini kayaknya saya jadi penelpon pertama.
0: Oh iya, selalu.
1: Iya, jadi terima kasih tadi yang putus toh. Jadi pokoknya coba iya. Lagi Anda belum beruntung.
0: Anda belum beruntung, gitu. Jadi iya. Yang beruntung adalah Pak Fredi. Biasanya ya kalau penelpon pertama itu ada hadiahnya atau ada apanya begitu, Pak Fredi?
1: Tadi kan apa... Ada apa denganmu? Kenapa itu ada apa?
0: Iya, gitu kan, makanya waktunya. Ada pertanyaan. Ayo. Kenapa ada apa dengan yang baru gabung tadi terputus tuh?
1: Kenapa saya jadi penelpon pertama hari ini gitu?
0: Pak Fredi. Okay, ya, Pak. Ya. Jadi kalau penelpon pertama itu biasanya ada peluang untuk pilih lagunya lebih banyak gitu, Pak.
1: Sebenarnya tidak juga.
0: Tidak kalau juga.
1: Iya, kalau saya misalnya sudah feeling lagu, terus ada orang minta, saya minta lagi satu, artinya saya dapat dua, kan begitu. Bahkan tiga kalau saya jadi penelpon keempat, kan?
0: Betul, betul.
1: Kalau jadi penelpon pertama ya cuma dapat satu.
0: Dapat satu malam. Iya, Bapak.
1: Oke, tadi saya cerita-cerita ketawa-ketawa ini, saya lupa lagi tadi ada lagu apa ya?
0: Elemen... Ari Lasso.
1: Pemilik hati dari Armada ya.
0: Pemilik hati dari Armada, oke.
1: Okay. Nah, itu sudah disiapkan, pemilik hati. Jadi Bapak. Hati ini buat siapa begitu terus sama-sama tahu sudah toh.
0: Selalu.
1: Iya, terus sama-sama tahu jadi itu.
0: Siap, Bapak.
1: Oke, okay, saya salam ya. Pertama untuk Abang Coni, selamat bertugas ya, tetap sehat gitu. Ya. Senantiasa dalam lindungan Tuhan gitu. Berkati kesehatan yang paling utama, baru rezeki. Soalnya kalau ada rezeki tidak sehat, terus itu rezeki juga buat pakai berobat terus.
0: Jadi iya, betul. Apa artinya punya rezeki banyak?
1: Apa artinya punya punya harta bertumpuk-tumpuk kalau tidak bisa dinikmati?
0: Tidak
1: bahkan
0: bisa.
1: Terbaring ya toh, harta pakai buat berobat gitu kan?
0: Betul, betul.
1: Jadi memang kata orang itu sehat itu sesuatu yang tidak ada nilai, tidak bisa dibeli dengan uang bahkan.
0: Iya. Iya.
1: Ya toh, dan sering itu orang miliuner bahkan ya toh
0: Iya.
1: Terbang ke sana kemari, taruh dokter sampai banyak-banyak juga, terselamat juga toh kalau suhu kesehatan sudah parah gitu.
0: Iya.
1: Oke, benar. Saya salam lagi Bunda Asmi, lama tidak ada yang bersuara juga nih.
0: Iya,
1: kemana kita punya Bunda Buser ini ya? Opa Yemi juga, lama juga tidak dengar surindo itu suara kita punya. Sobat itu Bung Kick Errands itu, kemana suara?
0: Iya.
1: Ya lama beliau tidak gabung ini. Oke, dan saya mau juga sapa kita punya sobat di Bintuni sana ya. Mudah-mudahan bisa gabung ini Kakak Puja, Mbak Puja, Nona Puja ya.
0: Iya.
1: Yang dipuja-puja. Pokoknya kalau masuk ini Puja, kita senang dengar gembira. Orangnya selalu ceria jadi. Oke, dan saya kira saya sapa semuanya saja tanpa kecuali ya, Abang Tony.
0: Iya.
1: Supaya kita teman-teman di belakang bisa ikut bergabung juga, kita bagi-bagi waktu sedikit ya.
0: Iya.
1: Oke, Abang Tony, selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Ini kayaknya Kupang dengan Merauke sama-sama dingin loh.
0: Dingin, Bapak, dingin sekali.
1: Jangan sampai mengantuk lah.
0: Iya.
1: Belok mata tangga itu bahaya.
0: Jangan.
1: Oke, Abang Tony,
0: ya, terima Bapak.
1: Kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Freddy dari Merauke, orang pertama yang bergabung malam hari ini di 0380-843-1152. Lagunya Armada dengan Pemilik Hati, disiapkan Armadanya. Terima kasih sudah bergabung Bapak Freddy. Saya ke penelpon berikutnya malam ini di Ruang Rindu. Untuk malam ini siapa gerangan nih? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Kak Soni. Selamat malam.
0: Selamat malam Kakak Nyong, Kakak Perumahan Rakyat nih.
2: Ini Kak Soni, kita mau tanya sedikit tentang itu. Kita sudah lot ini perumahan rakyat,
0: yeah,
2: Kak Soni.
0: Yeah.
2: Di ini, si baru ini.
0: Yeah.
2: Tapi sudah dapat.
0: Yeah.
2: Tapi dia minta nama, passwordnya ini yang saya bingung.
0: Itu jadi harus tanya ke ini, apa namanya, perangkat desa kemarin beliau bilang begitu.
2: Oh,
0: iya, pastikan
2: tanya passwordnya di sana. Kok,
0: jadi sama perangkat desanya, jadi koordinasi dengan perangkat desanya dulu gitu.
2: Oh iya, iya. Kita tidak ada password, jadi
0: itu dia.
2: Password,
0: iya.
2: Lalu passwordnya bingung ini Kak Suni.
0: Iya.
2: Oh iya, boleh. Dari sana mereka kasih informasi password.
0: Betul.
2: Kok,
0: bilang tidak informasi password, tapi koordinasi dulu dengan perangkat desa, nanti baru perangkat desa akan menginformasikan. Si balai dulu, nanti baru si baru, begitu.
2: Si balai baru si baru.
0: Iya, si baru itu nanti di aplikasi milik mereka, tapi si balai. Aplikasi si balai.
2: Oh,
0: iya.
2: Jadi download juga ini aplikasi si balai.
0: Yang pertama itu si balai ini Om Endang. Aplikasi pertama si balai. Ya, nanti si baru itu baru mereka yang atur begitu.
2: Oh.
0: Iya.
2: Tapi download si balai tidak ada Kak Soni.
0: Itu ada, kalau misalnya di website itu ada, tinggal kasih laporan-laporan begitu, tinggal kirim-kirim.
2: Di
0: website itu ada si balai. Nanti ditulis nama pemilik rumah, NIK pemilik rumah, nomor kartu keluarga, kecamatan, kabupaten, ada foto-fotonya di situ, foto rumahnya gitu. Si balai di website boleh.
2: Pakai si atau p?
0: S S I B A L A I. Bukan di download ya, boleh di ini, di apa namanya itu, di Google saja diketik si balai begitu, Bung Endang ya.
2: Si S I B A B
0: L A I, si balai.
2: Si balai baru kita daftar di situ.
0: Iya, si balai itu di bagian atasnya itu lapor rumah tidak layak huni itu.
2: Ini saya jadi bingung, Bu, dosen ini kasus.
0: Iya, iya. Nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang kira-kira bisa menolong Bung Endang untuk lapor rumah tidak layak huni. Silakan Bung Endang, ruang rindu malam ini. Silakan.
2: Okay. Rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kasuni.
0: Iya, silakan Bung Endang, mau dengar lagu apa?
2: Ada lagunya kok Kasuni.
0: Ada Cakrakan Kamu Adalah Naif Posesif Ratu Teman Tapi Mesra, Dewi Lestari Malaikat Juga Tahu, Drive Bersama Bintang, Elemen Rahasia Hati, Ari Lasso Penjaga Hati, Judika Jikalau Kau Cinta, Mencari Cinta Sejati, Santi, Kafein Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Krispati Lagu Rindu.
2: Teman Tapi Mesra.
0: Teman saja. Tapi Mesra disiapkan lagunya, silakan Bung Endang.
2: Oke, salam yang pertama buat berapa orang Kak Suni?
0: Jangan 2 RT.
2: Ya oke lah. Yang pertama buat Teh Dinda di Bogor, juga ada Bunda Anya Asmi di Arnona, Bunda Natalia di Turi-Turi, juga ada Opa Eni di Cilong, Opa Eni. Ini Bapak Butus, Bapak Yahuda, Bung Fridi yang tadi barusan gabung bersama Mbak Utri. Pokoknya buat semua-semua Sakasone. Ini iya. Ada pendamping yang mau gabung juga.
0: Oh boleh, kan? Boleh. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Iya, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Di Bali.
0: Iya.
3: Dengan Mbak Iren di Bali.
0: Kak Iren dari Bali. Silakan Kak Iren. Iya. Angin barat kok, iya, angin timur kok.
3: Salamnya kopi.
0: Iya. Dari kopi dari Bung Endang Sako. Iya. Iya. Oke, okay. Baik, terima kasih Kak Iren.
3: Iya, makasih juga.
0: Makasih. Iya, terima kasih Bung Endang.
2: Salam.
0: Terima kasih Kak Endang, Bung Beka Iren dari Bali. Terima kasih sudah bergabung. Ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Selamat malam, memori jago Kak Sony Tenesi.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Revlan dari Sulamo, Kak Sony.
0: Kak Revlan dari Sulamo, kabar baik kok Kak Revlan.
4: Baik,
0: di agak bawah sini perasaan dingin. Kalau di Sulamo, Sulamo di mana? Pantulan.
4: Iya, di Pantulan.
0: Agak dingin, agak tinggi juga itu. Dingin kok.
4: Itu mungkin 75%,
0: kan. 75 kok. Ya Riflan, mau menyapa siapa malam ini?
4: Yang berapa orang, Kak?
0: Silakan, jangan 2 RT.
4: Banyak. buat yang pertama sekali Sony naik bertugas.
0: Iya.
4: Jadi sudah melukati semua sama keluarga.
0: Iya.
4: Yang kedua buat Opa Endang, Bang Nasro, Bung Ujan di Mamer ya.
0: Iya.
4: Bang Wijati, Bang Sobo, Mama Bunda Natalia. Yang dari mana tuh kok? Yang mama siapa dari mana? Sumatera dari mana?
0: Yang mana?
4: Dari Palu tidak salah itu.
0: Oh iya. Dari Palu.
4: Kediri Rote, masih di Rote Kediri Wesau.
0: Iya.
4: Buat UPM, Mai ya. Membuat Mama Glenn di Hotel Cendana. Buat semua saya, Kak.
0: Iya.
4: Lagunya dari Drive Bersama Bintang.
0: Drive Bersama Bintang ditaruh di antrian, Kak Revlan.
4: Oke.
0: Terima kasih.
4: Sedikit aja, Kak.
0: Iya, terima kasih. Dari Sulamu, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Selamat malam, Om Sony.
0: Selamat malam, Ibu Dewi.
5: Woi, Kak Sony hafal.
0: Iya, baru soalnya ini kayaknya aroma-aroma sekolah rakyat ini, jadi harus hafal.
5: Oh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya. Bagaimana Ibu Dewi, kabar baik? Kok hafal lah?
6: Puji Tuhan, kabarnya baik-baik seperti Kak Soni di studio.
0: Syukurlah masih baik. Pak baik kok?
6: Pak, ada sementara baring-baring.
0: Oh, baring-baring. Oke. Baik, silakan Ibu Dewi.
6: Lagu Drive,
0: saya Drive. Oke. Okay.
6: Karis dan Sulamu.
0: Iya, siap-siap, Kak Dewi.
6: Besalam yang pertama buat Karis dan Sulamu. Terima kasih banyak atas senggolannya.
0: Iya.
6: Buat Opa Emi di Tilong, Opa Mineral Pura, Pak Dinda di Bogor, Pak Ria Jakarta, Mbak Natalia Tuli-Tuli, Bu Wigati di Wonosobo.
0: Iya.
6: Buat Andes alias Putra Sumi dari Ta Indah, sudah gabung kok Kak Soni?
0: Bahagia abadi selamanya, belum gabung.
6: Buat Putri Sumi dari Ta Indah gabung, sini orang satu senggol.
0: Iya.
6: Buat Maima Fatululi, dan terakhir buat putri tercinta yang ada di sekolah Raid bersama teman-teman, selamat malam.
0: Iya.
6: Buat Kak Soni pulang hati-hati, salam buat Kak Fungkilete bersama Kak Kristin dan Kakak Vero.
0: Iya, baik.
6: Kakak Linda.
0: Iya. Baik, makasih Ibu Dewi.
6: Selamat malam Kak Soni.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Dewi sudah bergabung malam ini. Ibu Dewi dari Wesau. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siap, Bapak. Ini jawabannya harus selamat malam. Ya, siap. Bung Ferry dari Kampung Aman Soe, silakan. Kabar baik kok?
7: Baik aja.
0: Iya, baik. Sudah. Dia kalau jangan tanya dingin kalau di Soe, jangan. Sulamu sasu begitu, tadi bilang 75, berarti Soe ini sekitar 107,2. Sum-sum. Iya, oke. Okay. Tapi kampung aman agak di bawah, jadi terlalu dingin. Nah.
7: Jangan bilang teh dingin, Pak.
0: Dingin, Pak. Oke. Okay.
7: Jadi hantam dari selatan sana, datang dari Pulbana sana, juga kotong juga. Bulu merinding.
0: Siap, Bung Endang. Bung Endang. Bung Ferry, silakan menyapa siapa malam ini?
7: Lagu Ikutan.
0: Lagu Ikutan, siap.
7: Salam pertama.
0: Iya.
7: Opa Emi di Tilong, Opa Miller di Pura, Revlan di Sulamu, Budewi di Esawa, Manita di Eteta, Bekti Rubeti Manuta Penka di Ona Esapa.
0: Iya.
7: Nela Alak di Suleman Tasi, Kapuja di Bintoni, Kaya di Masuhi, Kedinda di Bogor, Ibu Natalia di Toli-Toli, Natalia di Takari, Maima di Fatululi, Bung Andesko di Oniko,
0: iya.
7: Bung Bortus yang sudah lama sendiri.
0: Iya betul, sudah lama betul.
7: Bung Bortus yang sudah lama sendiri gabung, Ella Alak, siapa lagi? Ibu Wati di Perumnas.
0: Iya.
7: Dan semua yang lagi stay,
0: yeah,
7: dengarkan radio Rosato RR Kupang, sukses bahagia karena Spanyol ialah berpindah tangan dari Argentina ke Spanyol. Malam betul dengan Kofongki, Kofongki Argentina betul Spanyol.
0: Oke. Okay.
7: Salam untuk Kak Vero, Kak Hongki,
0: iya,
7: Kak Erika, Kak Linda, dan semua yang lagi stay.
0: Iya.
7: Untuk Kak Soni, salam.
0: Salam, terima kasih untuk Bung Ferry dari Kampung Aman Soe. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
8: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Putri Ayu.
8: Iya.
0: Putri Ayu dari benua mana ini?
8: Dari Bali.
0: Tagal ketemu panggil Putri Ayu langsung mengaku Bali nih. Bahaya.
8: Awas ini gitu. Mbak Ayu yang di Bali nanti ngambek nanti.
0: Iya. Mbak Ayu dari Bali sampai di Timor Leste.
8: Sampai di Portugal, sampai Spanyol.
0: Sampai Portugal sempat sampai di sana?
8: Iya, sampai Spanyol kemarin.
0: Iya, makanya pulang suaranya agak berbeda sedikit. Ini nanti hari Sabtu menyanyi suara Susana bisa lah, karena memang supi Spanyol kembali. Nah,
8: kemarin kan taruhan Kak Sony kan Argentina, iya. Aku kan Spanyol.
0: Iya.
8: Jadi kemarin hari Sabtunya Kak Sony 5 lagu ya Kak Sony.
0: Iya, betul. Hari Sabtu ini 5 lagu?
8: Iya.
0: Aduh, sudah Bita tarik diri sudah. Iya. Iya, silakan Ibu.
8: Sambalnya dingin sekali, manutap.
0: Dingin sekali, betul. Rasanya di Soe.
8: Iya, rasanya di Soe.
0: Iya. Silakan Ibu Bitsi.
8: Yang pertama untuk Kak Sony bersama semua kru RRI Pro 1 Kupang, iya. Terus Jaya di Udara. Terus Pak Ferdi yang ada di Manokwari apa di mana Kak?
0: Iya betul, Pak Ferdi di Merauke.
8: Merokai.
0: Iya.
8: Semua yang ada di Merokai terus semangat. Tuhan Yesus memberkati Kak, iya. Puja. Ayo ya, di mana di Kak Ayu itu di mana ya Kak?
0: Kak Ayu di Masohi, betul. Masohi Maluku, ya Ambon ya. Ambon, Ambon lah ya.
8: Juga untuk yang ada di Sekuatu Senja. Sudah maksudnya gabung ya Kak Soni.
0: Betul.
8: Lama. Kayaknya lagi ke Merauke kayaknya tuh.
0: Oh iya, betul.
8: Ke Lampung.
0: Ke Merauke ke Lampung? Atau sementara di luar angkasa?
8: Sementara di luar angkasa.
0: Oh, ikut ini. Kayak. Kita pikiran positif saja. Beliau ada ikut ini Piala Dunia.
8: Oh iya.
0: Iya, nanti
8: ada
0: besok.
8: Lagi. Besok udah kembali tuh.
0: Kembali kan? Besok, iya.
8: Selamat malam Kak Diono, ada di mana? Salam untuk Oma Noni juga.
0: Iya.
8: Juga Kak yang tadi di dari Sulamo tuh. Kak,
0: iya.
8: Siapa ya?
0: Kak Revan dari Sulamo. Iya.
8: Oh Revan.
0: Iya.
8: Ini salam kenal untuk Kak Revan.
0: Iya.
8: Juga untuk Kak Ferry yang ada di Soe.
0: Iya.
8: Ada Maita Nabus keluarga yang di Soe juga, mat malam, apa kabar? Juga untuk Bapak Botus ya, sudah lama juga saya dengar kabar, apa kabar, sehat kok Bapak? Ma Eda juga, selama saya dengar suara, Mbak Dinda, Bang Andi yang ada di Lampung. Dan semua-semua Saka Sony nanti dari belakang dong su Tomer Ketong nih.
0: Iya. Siap.
8: Saka Sony lagu ya. Dari
0: Ari, dari mana ya? Ari Lasso Judika. Ya dari siapa?
8: Ari Lasso pemilik hati itu Kak.
0: Penjaga hati.
8: Penjaga hati.
0: Penjaga hati. Disiapkan penjaga hatinya Ibu Bitsi.
8: Penjaga hatiku lagi kemana ya?
0: Penjaga hatinya lagi di belakang itu lagi ketawa-ketawa tuh. Tuh kan? Iya toh.
8: Ika Soni kayak tahu, Saka Soni.
0: Tahu, ada mata ke-8.
8: Abang Eren. Abang Eren juga lama di sebelah Abang Eren. Aduh Tuhan batuknya sampai.
0: Tuh kentara kan, makanya kita bilang penjaga hatinya lagi di belakang, kentara toh ketawanya, tiba-tiba beliau batuk kan, kentara.
8: Kak Sony.
0: Oke.
8: Okay. Ada Kak Sony.
0: Ya, makasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Betsy sudah bergabung malam ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
9: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Baru ketemu lagi.
0: Halo, ketemu lagi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Christine Natalia?
9: Baik-baik selalu, lagi di Palu Bang Sony.
0: Iya, di Palu ya. Oke, okay. Iya. Kabar baik, katanya baik-baik selalu, luar biasa.
9: Baik-baik selalu, kalau Bang Sony gimana?
0: Sama, baik-baik selalu saja. Tapi memang kalau apa namanya sudah mulai masuk ke agak sedikit musim panas, itu biasanya apa namanya kulitnya jadi kering begitu, karena dingin malam, pagi dingin, panas ya? Gitu.
9: Oh, kalau di Palu panas, Bang Sony.
0: Panas sekarang ya?
9: Panas sekali di sini. Ya sekarang panas, nggak ada hujan.
0: Iya, iya.
9: Jadi ya, mesti banyak minum air putih.
0: Iya.
9: Biar kita sehat, toh, Bang Sony.
0: Tapi jangan.
9: Sekarang banyak orang penyakit.
0: Betul.
9: Flu, batu.
0: Iya. Tapi jangan banyak-banyak kalau malam hari, agak repot nanti.
9: Oh, memang pasti.
0: Siap, Ibu. Iya.
9: Ada lagu apa?
0: Lagunya ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, ada Kris Pati, Lagu Rindu, ada Mencari Cinta Sejati dari Santi, Judika, Jikalau Kau Cinta, Elemen Rahasia Hati, Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu. Yang
9: mana? Oh, Kris Pati sudah.
0: Kris Pati, disiapkan Kris Patinya, Ibu, silakan.
9: Oke, salam yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Mama Ima sudah gabung Bang Sony?
0: Belum gabung, lama ini tidak kedengaran suaranya Mama Ima.
9: Iya, ada Mama Ima ini. Iya. Ayo gabung Mama Ima. Terus ada Mama Susan, Mama Glenn,
0: iya.
9: Mak Jesse, Mak Betty, ada Mak Mary Detan juga ya, ada Bunda Asmi, ada Opa ini bersama Oma, ada Bung Paldes, Bung Botri, Pak Yehuda, Pak Freddy bersama Ibu Utri, Kakak Diona, Kakak Dewi, Bung Endang,
0: iya.
9: Pak Haris, dan sama semua sudah Bang Sony ya, yang lagi monitor.
0: Iya.
9: Selamat malam, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Bang Sony, iya. Sukses selalu sampai akhir siaran ya, doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya hati-hati sebentar Bang Sony.
0: Terima kasih Ibu.
9: Tiba di rumah dengan selamat.
0: Iya.
9: Oke, makasih Bang Sony, selamat malam.
0: Makasih, selamat malam Ibu Natalia. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
10: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar Kak Sony? Bisa tuh. Bunyi motor kan, bunyi sepeda.
0: Ah tidak, ini suara burung Yakob ini.
10: Aduh, burung Yakob kembar sudah hilang. Kita berubur, lupa jadet, tiap pagi kejar.
0: Kakak Puja, malam ini free atau dinas Kak?
10: Untuk sementara saya ini lagi bersemedi di Kota Sorong.
0: Ah, ada apa ini? Orang datang dari berbagai daerah untuk ada di Bintuni dalam rangka ikut Pespa Rani. Dia malah berjalan ke daerah Sorong. Ini ada apa ini?
10: Bapakku meninggal.
0: Oh, aduh.
10: Minggu. Jadi saya masih di sini mau pulang, tapi kapal-kapal semua nih. Yang khusus dilihat Bintuni tuh, dia kemarin saja air masuk itu, manusia-manusia batarnya gitu, antara dia selamatkan diri kak, dia butirku ke air masing.
0: Turut bela sungkawa Kakak Puja.
10: Iya, terima kasih Kak.
0: Dapat kekuatan untuk lewati masa sulit ini, memang waktu begini kita sulit sekali, kadang-kadang harus butuh waktu dulu. Untuk iya, bisa lewati Kakak Amin. Puja.
10: Baru saya balik ke Bintuni, tapi pakai kapal putih lewat Manokwari, baru Manokwari pakai mobil langsung cus Bintuni.
0: Oh ya ya ya, oke. Siap. Kak Roni,
10: maafkanlah diriku. Lagu apa begitu?
0: Lagunya ada Ratu Teman Tapi Mesra, Drive bersama Bintang Ari Lasso, Penjaga Hati, Kris Pati, Lagu Rindu.
10: Cukup sudah.
0: Penjaga hati saja. Sangat.
10: Penjaga hati, penjaga bintang.
0: Dengan penjaga rumah sakit. Iya.
10: Lebih nih.
0: Ya.
10: Semua saja satu rata tetap terkecuali.
0: Ya.
10: Spesialnya buat Kak Sony yang lagi bertugas, sukses,
0: ya.
10: Hati-hati sampai di rumah dengan selamat.
0: Iya.
10: Yope bye.
0: Ya.
10: Selamat malam. Kubur-kubur ikan lele Puja pamit yuk, Dada bye-bye.
0: Terima kasih Dada bye-bye. Kakak Puja dari Bintuni. Semoga bisa lewati masa sulit ini ya. Baik, turut bela sungkawa. Kita ke lagu, nanti yang mau bergabung masih boleh, waktu kita cukup panjang. Ruang Rindu startnya lebih awal ya, 21.30 jadi sampai pukul 23.00.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: asal Indonesia yang memang dibentuk tahun 99, tapi lagunya Teman Tapi Mesra sudah saya hadirkan untuk Anda. Jadi 2000-an ke atas ini terkenal sekali Ratu ya. Nanti awalnya dengan Pingkan Mambo, lalu kemudian diganti dengan Mulan Jamila ya. Ratu Teman Tapi Mesra, tapi ini versi akustik yang saya hadirkan untuk Anda. Kita masih terus di Ruang Rindu malam ini. Mau bergabung boleh 0380825444, 0380843 1152, dan nanti boleh juga di 0811-3820-9440 ya. Drive bersama Bintang ada di antrian. Kemudian ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati juga ada di antrian. Kris Pati lagu Rindu masih ada di antrian. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Kak Sony.
0: Halo, iya. Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Sicilia.
0: Kak Sicilia, bagaimana kabar Kak Sicilia?
1: Baik.
0: Baik-baik saja kok.
1: Iya, iya.
0: Dingin kah?
1: Dingin nih.
0: Aduh.
1: Kira, ada pakai
0: iya, kira pesannya dingin.
1: Ya, dingin.
0: Dingin, ya. Oke. Kak Sicilia, lagi dari... Lagunya apa?
1: Kalau Kau Cinta dari Judika.
0: Judika, jika Kau Cinta disiapkan lagunya di antrian, Kak Sicilia.
1: Kalau mau, buat semua-semua saja,
0: ya, Kak Sony. Oke, Kak Sicilia. Wah,
1: selamat malam saja buat semuanya, Tuhan memberkati.
0: Iya.
1: Buat Kak Sony, selamat lukat, Tuhan hati-hati. Makasih,
0: selamat malam. Makasih, selamat malam. Salam dingin. Terima kasih untuk Kak Sicilia dari Mantasi sudah bergabung malam hari ini di lain telepon. Penelpon berikutnya, selamat malam. Ruang Rindu, halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kakak Sony.
0: Selamat malam Mama Susan, betul toh?
2: Ah, benar sekali Kakak Sony.
0: Iya. Mama Susan di Kutub Utara, kok Kutub Selatan?
2: Di Kutub Utara sangat dingin sekali.
0: Kabar baik tapi Mama Susan ya.
2: Ah, Kutub Utara pun ketinggian tuh sangat dingin.
0: Iya, yang penting kita jaga kesehatan Mama Susan. Katanya kalau musim-musim begini nih, jaga supaya tetap sehat, konsumsi makanan yang berimbang, minum air putih, karena perubahan kadang panas, kadang dingin begitu Mama Susan ya.
2: Ya benar, apalagi sekarang ini panas, angin, siang-siang, malam, dingin, aduh campur aduk semua.
0: Jadi harus jaga. Abu juga naik, nah.
2: Ya benar Kakak Sony.
0: Iya, Mas Susan mau dengar lagu apa? Posesif dari Naif kah? Atau Dewi Lestari Malaikat Juga Tahu? Atau Elemen Rahasia Hati? Atau Mencari Cinta Sejati dari Santi? Atau Hidupku Kan Damaikan Hatimu?
2: Naif saja Kak Sony.
0: Naif saja. Disiapkan naifnya, silahkan Mama Susan.
2: Salam yang pertama, selamat malam buat Kak Sony. Jangan lupa pulang sebentar, berhati-hati.
0: Iya, makasih pulang, Mama. Iya. Betul, tengah malam, iya.
2: Ya. Juga ada Kak Sicilia yang barusan lewat dan yang lain. Salam Sapurata, selamat malam, selamat bertugas dan salam.
0: Salam, terima kasih untuk Mama Susan dari Sikumana sudah bergabung. Penelpon berikut lagi, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam ini, malam Rabu, pesan tentang ganteng Kakak Sony.
0: Iya, betul.
3: Saya
0: jadi lupa ini siapa ya.
3: Maklumlah.
0: Iya.
3: Kalau mau masuk di perusahaan ini kalau tanggal-tanggal begini.
0: Oh, iya. Pokoknya penyakitnya selalu kambuh. Pokoknya di atas tanggal 15 ke atas itu kambuh, ya.
3: Kabarnya cuaca?
0: Kabar cuacanya ya beginilah. Kalau malam gelap ya. Kalau di sini malam gelap ya.
3: Itu otomatis. Kalau di rumah terang.
0: Kalau siang, siang kok terang ya? Aneh ya, di Kupang siang terang ya?
3: Oh, begitu ya. Berarti di Kupang aja ya, yang lainnya enggak.
0: Iya, di Kupang malam. Di Kupang kalau malam gelap.
3: Ya memang itu sudah diatur.
4: Silakan.
3: Lagu apa nih
4: yang lagunya dipisah? Ada cakrakan kamu adalah Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu, elemen Rahasia Hati, Mencari Cinta Sejati dari Santi, Kafein Hidup Kekan Damaikan Hatimu.

0: Enggak enak semua ya. Yang jadi mana? Berarti saya jadi isu dari elemen aja ya.
1: Yang mana?
0: Elemen.
1: Elemen, rahasia hati disiapkan rahasia di antrian. Silahkan ya, Ibu Natalia.
0: Antrian
1: pasti Ibu Natalia, Ibu Ria. Iya.
0: Kakak Doni yang baik hati. Dengan ya, yang kru-kru yang lainnya.
1: Iya.
0: Dengan pro 2, pro 4. Dengan semua kru yang lagi angkasawan-angkasawati yang lagi tugas.
1: Iya.
0: Pulangnya hati-hati nanti ya. Jangan mau digoda-goda malam-malam.
1: Hah?
0: Iya lah, nanti kalau yang goda-goda nanti kan di kanan, di depan, belakang
1: kita
0: aman selalu. Tuhan memberkati yang jalan sampai tujuan, sampai di rumah.
1: Iya. Yeah.
0: Malam ini kirim salamnya spesial buat Mama Emelino, Mary Zeta, Bunda Asmi. Sudah lah Bunda Asmi.
1: Iya, yeah, betul.
0: Memang Bunda Asmi super sibuk.
1: Iya.
0: Bung Milet, terus lagi Bung Muler, Muler satu lagi Om Endang.
1: Iya.
0: Bu Kristina saya, itu saja.
1: Okay.
0: Terima kasih. Saya kata dia ganteng.
1: Baik.
0: Selamat berkati. Selamat malam.
1: Selamat malam. Shalom. Terima kasih Ibu Natalia. Ibu Natalia lagi. Ibu Ria dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di line telepon 825-4444. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi. Jadi kita masih punya waktu sampai jam 11 malam. Boleh di 0380825444, 0380843 1152, atau 0811382094440. Ini dia Drive bersama Bintang.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Lagu yang tadi dipilih Ari Lasso dengan Penjaga Hati sudah saya hadirkan untuk yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih punya waktu pendengar sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan yang masih mau gabung masih boleh 0380825444 dan 0380843-1152. Untuk Anda yang ingin bergabung masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Lagu yang masih ada di antrian, ada Ari Lasso, tadi sudah Penjaga Hati, ada Kris Pati lagu Rindu, Judika Jikalau Kau Cinta, Elemen Rahasia Hati, Naif Posesif, Cakrakan Kamu Adalah, Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, Mencari Cinta Sejati dari Santi, ada Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Dan yang mau bergabung masih boleh untuk malam ini. Saya sapa yang bergabung kembali, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu bersama Bang Sony.
0: Aduh, Bang Nasrun, bagaimana kabar?
1: Ya, Alhamdulillah masih seperti yang
0: dulu. Masih seperti yang dulu, aku masih seperti kemarin. Iya, sehat-sehat mudah-mudahan Bang Nasrun ya.
1: Alhamdulillah sama kita bawa, iya. Selalu sehat walafiat.
0: Sama, syukurlah Bung Nasrun, alhamdulillah. Silakan Bang Nasrun.
1: Ya, lagunya tadi itu Kris Pati.
0: Kris Pati disiapkan di antrian Kris Patinya.
1: Yang pertama-tama Bung Sonia sama tugas, selalu ya bersama keluarga rumah. Terus ada hari juga di Jakarta ya, ada pergi syuting.
0: Ya.
1: Yeah. Sudah mau mere, ada. Hai Mas Sohi, semuanya lah tanpa tukul jual ya Kompas Lala. Terima kasih, iya. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bang Nasrun. Ada yang berkomentar begini, kalau Bang Nasrun bergabung itu selalu singkat padat ya. Terima kasih sudah bergabung di line telepon 0380843-1152. Di antrian itu ada Kris Pati lagu Rindu, ada Judika Jikalau Kau Cinta, Elemen Rahasia Hati. Masih ada 4 lagu yang antrian. Saya hadirkan dulu lagu Kris Pati. Ini dia lagu Rindu.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini 21 Juli 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nanti ada informasi lain pendengar yang bisa Anda simak. Dan untuk malam hari ini masih ada renungan malam. Renungan malam untuk malam hari ini, hari Selasa, renungan malam Kristen yang bisa Anda simak sampai menjelang pukul 24 ya, tuntas kebersamaan kita malam ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Salam pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang masih Engkau percayakan kepada kami ya Bapa. Pada saat yang indah ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Nah, doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Dusta Mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita adalah dusta dan suap. Dusta dan suap. Dalam ayatnya yang ke-15a dikatakan bahwa mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dusta dan suap adalah dua hal yang selalu merugikan dan merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Dusta dan suap, dua hal yang selalu merugikan dan merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Pola ini masih diwarisi hingga sekarang. Para pengikut Yesus Kristus sering menjadi korban karena dusta, uang, kedudukan, bisnis, dan lain-lain. Banyak orang yang melakukan dusta dan menerima suap tanpa merasa bersalah. Namun sebagai orang Kristen, kita harus memiliki standar yang lebih tinggi. Kita harus menghindari dusta dan suap dalam kehidupan kita, karena itu adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dusta adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dalam Matius 28 ayatnya yang 11 hingga ayatnya yang ke-12 kita melihat bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang tua Yahudi melakukan dusta untuk menyembunyikan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Mereka membayar prajurit-prajurit untuk berbohong dan mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri tubuhnya. Dusta adalah dosa yang sangat besar. Karena itu adalah penipuan terhadap orang lain dan terhadap Allah. Cara ini dipakai untuk melenyapkan Yesus sebagai penebus. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemimpin Yahudi menggunakan cara dusta untuk menjerat Tuhan. Pada waktu pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Yesus. Matius 27 ayat yang pertama. Dusta akan menghasilkan dusta untuk merusak iman Kristen dan menghilangkan berita kebenaran. Semua yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus selama dia berada di dunia masih terjadi sampai dengan saat ini. Dusta, fitnah, benci, dan lain sebagainya. Pendengar

ikhlas dan kejujuran dalam kehidupan kita. Kita harus berani mengatakan kebenaran, bahkan jika itu tidak populer atau tidak menguntungkan kita sendiri. Kita juga harus berani menolak suap dan tidak menerima uang atau hadiah untuk melakukan sesuatu yang salah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah standar yang lebih tinggi, karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan untuk tidak berdusta dan tidak menerima suap. Karena dusta adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dan suap adalah dosa yang sangat Tuhan benci di mata Engkau ya Tuhan. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami, kami masih menyakiti hati-Mu. Biarkanlah kami memiliki standar yang lebih tinggi, karena kami sadar bahwa kami adalah anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Amin.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar BRR, sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami di Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 Mudara pada frekuensi FM 44 MHz dan AM 107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, pendengar, berikut kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Hindu yang mengangkat judul untuk pagi hari ini mengenai makna pelangkiran dalam agama Hindu, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG. Kita langsung saja mendengarkan Mutiara Pagi Hindu, makna pelangkiran dalam agama Hindu.
1: Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Mahiswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, Engkau sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, Gurunya alam semesta. Kami mohon, tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya ilmu pengetahuan yang suci. Tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju pikiran yang baik dan damai. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, Mutiara Pagi, dan pendengar RRI dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema Makna Pelangkiran dalam Agama Hindu. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, di dalam Hindu kita mengenal adanya pelangkiran, yaitu tempat suci sederhana yang biasanya dipasang di rumah, di kantor, di toko, atau tempat-tempat usaha sebagai media pemujaan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Pelangkiran hanyalah sebuah bangunan kecil yang ditempatkan di bagian tertentu dari rumah atau bangunan itu sendiri. Namun, secara spiritual, pelangkiran memiliki makna yang sangat mendalam. Pelangkiran menjadi simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa dimanapun kita berada, kita tidak pernah terlepas dari pengawasan serta kasih sayang Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam Hindu, Tuhan adalah Maha Ada dan Maha Mengetahui. Namun, karena keterbatasan manusia di dalam memahami suatu yang tidak berwujud, maka digunakanlah simbol-simbol suci sebagai sarana memusatkan pikiran dalam sembahyang. Pelangkiran merupakan salah satu bentuk simbol tersebut. Melalui pelangkiran, umat diajak untuk senantiasa mengingat Tuhan sebelum memulai aktivitas dan sesudah, atau selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ketika kita menghaturkan canang, dupa, dan berdoa di depan pelangkiran, sesungguhnya kita sedang melatih rasa bakti, rasa syukur, dan kesadaran spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelangkiran juga mengandung makna kesucian hati. Tempat suci yang bersih dan terawat mencerminkan upaya kita menjaga kebersihan pelangkiran, menjaga kebersihan pikiran, menjaga kebersihan perkataan kita, dan perbuatan. Sebagaimana ajaran Trikaya Parisuda, kita diajak untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, selain sebagai sarana pemujaan, pelangkiran juga memiliki makna sebagai pusat keharmonisan keluarga. Ketika anggota keluarga bersama-sama menghaturkan persembahan dan berdoa, terciptalah hubungan yang harmonis antar sesama manusia dengan Tuhan. Keharmonisan ini kemudian akan memancar dalam hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Nah, pelangkiran juga mengajarkan nilai kerendahan hati. Saat bersembahyang di hadapannya, kita menyadari bahwa segala kebersihan, keberhasilan, rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang kita miliki adalah sesungguhnya merupakan anugerah dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur dan mengurangi sifat-sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Yang terpenting untuk dipahami adalah bahwa kesucian tidak hanya terletak pada pelangkiran sebagai bentuk atau bangunan, tetapi juga pada sikap batin orang yang bersembahyang itu. Pelangkiran hanyalah sarana, sedangkan tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widi, dan meningkatkan kualitas spiritual kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan merawat pelangkiran dengan penuh hormat, sekaligus menjaga kesucian hati melalui perilaku yang sesuai dengan ajaran Dharma. Kalau kita berada di luar Bali, kita diwajibkan untuk memiliki pelangkiran di setiap rumah-rumah yang beragama Hindu. Kenapa demikian? Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita mencari rezeki, pasti tentunya kita akan bersyukur kepada leluhur kita yang sudah membimbing kita, yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Nah, disitulah kita selalu bersyukur kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kita di dalam di rantauan tidak terlepas dari leluhur kita dengan cara kita memiliki pelangkiran di setiap satu rumah sehingga kita bisa selalu mengingat ide Sang Hyang Widiwasa dimanapun kita berada. Pendengar mutiara dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya kembalikan kepada Kakak Veronica.
0: Terima kasih Bu Ayu ya untuk apa yang sudah disampaikan kepada kita pagi hari ini. Tapi kalau kita kembali bicara soal pelangkiran ya, kenapa pelangkiran ini ditempatkan di tempat yang tinggi dan memiliki aturan tertentu seperti yang tadi Ibu sampaikan itu?
1: Ya, baik. Mutiara pagi dimanapun berada. Terima kasih Kakak Veronica. Pelangkiran ditempatkan di tempat yang tinggi. Itu berdasarkan konsep Hula Teben atau Utama Nista. Jadi, untuk menjaga kesucian tempat atau pelangkiran tersebut dari hal-hal yang bersifat kotor. Kalau kita menyimpan di bawah, jadi pasti kita lalu lalang atau jalan itu kita lewati. Nah, jadi kita tidak baik untuk menaruhnya di bawah. Alangkah baiknya taruhnya itu di atas. Jadi kalau umat Hindu biasanya itu ditempatkan di tembok. Nah, itu untuk pelangkiran. Itu ditempatkan di tembok, lalu di situ berisi alat-alat persembahyangan kita dan di situ kita selalu bersyukur bahwa kita harus menjaga pikiran kita, perkataan kita, jangan sampai kita berkata yang kotor-kotor. Nah, dalam teologi Hindu, arah atas atau arah gunung dipandang sebagai arah yang utama atau yang suci. Oleh karena itu, posisi pelangkiran tidak boleh sejajar atau lebih rendah dari tempat tidur atau kepala manusia saat berdiri. Jadi, pelangkiran itu kita letakkan di tembok, tetapi lebih tinggi dari kepala kita. Sehingga kita bisa melakukan persembahyangan itu sesuai dengan aturan kita, yaitu lebih tinggi dari pada kepala kita. Selain itu, ada aturan ketat juga. Pelangkiran tidak boleh diletakkan di bawah atau berbatasan langsung dengan toilet. Dan tidak boleh dilangkahi atau oleh lantai di atasnya. Maksud saya, tidak boleh diletakkan di atas lantai. Jika rumah bertingkat, posisinya harus di lantai paling atas atau tidak di bawah ruangan yang aktif digunakan. Jadi misalnya kalau memiliki rumah yang bertingkat, kita meletakkan pelangkiran itu di lantai yang paling atas. Jadi kalau kita biasanya beraktivitas kebanyakan di atas, jadi pelangkirannya di bawah, nah itu kita langgar-langgar itu pelangkirannya, jadi itu tidak baik juga. Nah, bila mana kita langgar-langgar, lalu

0: sebagai istana. Istananya dari Dewa Hyang atau leluhur yang telah disucikan. Dan dewa-dewi penjaga ruang tersebut. Seperti dewa danau atau dewa Dewi Seri jika di tempat usaha, atau dewa Samudaya di dalam kamar tidur. Nah, pelangkiran itu biasanya ada ditempatkan di tempat-tempat usaha, ada ditempatkan di kamar tidur, dan ada juga biasanya kalau kita berkunjung ke umat-umat kita itu, sebelum masuk rumah itu ada pelangkiran. Nah, kalau yang di tempat usaha itu yang namanya untuk memuja dewa Dewi Sri. Kenapa Dewi Sri? Karena kita tuh mencari rejeki dan menghasilkan rejeki dari situ. Jadi kita patut bersyukur kepada Dewi Sri yang sudah memberikan kita rejeki, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan. Nah, itu kalau untuk kita di tempat usaha. Lalu untuk di kamar, yaitu Dewa Samudaya. Kenapa kita tempatkan di kamar? Lalu di atas kepala kita, lalu di atas tempat tidur kita. Karena kita tentu akan dijaga oleh Dewa Samudaya. Sebelum kita tidur, pasti kita berdoa. Nah, disitulah beliau menjaga kita hingga kita pagi, bangun pagi. Lalu ada juga di ruang kerja. Ditunjukkan kepada siapa? Pelangkiran yang berada di ruang tempat kerja kita yang beristana di situ adalah Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan dan Kebijaksanaan agar diberikan tuntunan dalam belajar. Nah, kalau di Bali yang notabene adalah masyarakat Hindu, biasanya di setiap kelas-kelas ruangan itu ada pelangkiran. Setiap kali kita masuk sekolah di Bali, biasanya ada patung Dewi Saraswati. Nah, kenapa kita meletakkan pelangkiran di setiap tempat kerja, di setiap ruang sekolah? Karena kita sebelum memulai pekerjaan kita, sebelum mulai aktivitas kita dalam perkantoran, kita patut bersyukur kepada Dewi Saraswati yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menjadi pintar, menjadi bekerja lebih nyaman, lebih meningkatkan pekerjaan kita. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke Kak Veronica.
1: Berarti tergantung tempatnya ya. Iya. Jadi kalau ditaruh di mana, maka dewa tersebutlah yang akan melindungi ya, seperti itu ya, Bu Ayu ya. Nah, kalau pelangkiran ini sering diisi dengan Daksina Linggi. Tadi kan sempat ngomong ya sedikit itu. Sebenarnya apa sih makna dari sarana tersebut?

0: Oke. Baik. Pelangkiran sering diisi dengan daksilen linggih atau sesajen atau banten yang sering kita sebutkan. Lingga atau stana atau tempat duduk suci bagi Sang Hyang Widiwasa, ya, atau leluhur yang kita puja. Daksina yang berisi kelapa, telur, dan biji-bijian adalah simbol alam semesta beserta isinya yang menandakan stana tersebut telah siap menerima kehadiran energi suci Tuhan. Di sini saya coba menjelaskan bahwa daksina linggih itu adalah kepala dari ide Sang Hyang Widiwasa, kepala tubuh. Nah, di situ ada kelapa. Kelapa itu bumi. Kelapa itu bulat. Bumi kita bulat. Itu melambangkan bahwa bumi. Telur. Ada telur. Lalu ada beras. Beras itu sebagai Dewi Sri. Kemudian biji-bijian, hasil alam kita, itu semua tertuang, kita gunakan di daksina itu. Jadi semua hasil bumi kita pergunakan, lalu kita haturkan ke ide Sang Hyang Widiwasa, kepada ide Sang Hyang Widiwasa, sebagai bentuk ketulusan hati, sebagai bentuk rasa syukur kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, karena kita diberikan harta yang begitu melimpah, yang bisa kita nikmati setiap harinya. Jadi marilah kita selalu bersyukur dimanapun kita berada. Mari kita selalu bersyukur dan mari kita rendah hati. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kakak Veronica.
1: Baik, jadi itu ada sudah disampaikan oleh Ibu Ayu sendiri ya. Jadi itu maknanya sebagai lingga atau tempat duduk suci ya. Tempat duduk suci bagi Sang Hyang Widi. Nah, jadi sudah cukup jelas ya makna dari pelangkiran yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan juga buat kita. Ini sebenarnya kenapa harus di tempat tinggi? Kenapa juga harus taruh di kamar atau di sini? Kok beda-beda tempatnya? Yeah. Ternyata memang yang harus apa namanya yang melindungi kita juga beda-beda gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, dan di akhir dari Mutiara Pagi Hindu ini tentang makna pelangkiran dalam agama Hindu, apa kira-kira yang bisa menjadi kesimpulan kita sekaligus juga mengakhiri, dan nanti boleh ditutup dengan doa juga oleh Ibu Ayu. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Saya sedikit menarik kesimpulan bahwa pelangkiran bukan sekedar kotak kayu ditempatkan di dinding, di tembok, melainkan sebuah sarana teologi dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya umat Hindu. Secara garis besar, poin-poin kesimpulan utamanya itu yang pertama adalah hadirnya Tuhan di dalam di ruang personal. Pelangkiran adalah wujud nyata dari konsep wiyapi wiyapaka, Tuhan ada di mana-mana. Keberadaan di dalam kamar, kantor, dan tempat usaha membuktikan bahwa umat dapat memuja dan merasakan perlindungan dari Tuhan sedekat helai napas. Jadi kita ini dimanapun kita berada, kita patut bersyukur, kita patut mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Tidak selalu kita pergi ke pura untuk bersyukur. Di rumah pun kita bisa bersyukur dengan leluhur kita. Kemudian yang kedua, simbol penghormatan dan kesucian. Penempatan pelangkiran yang wajib ditempatkan di tempat yang tinggi, di atas batas kepala kita, merupakan penerapan konsep hulu teben atau utama nista. Ini adalah bentuk etika spiritual yang mengajarkan manusia untuk selalu menempatkan Tuhan dan hal hari suci di atas kepentingan duniawi. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan, bukan seperti tadi saya bilang, bukan kita harus bersyukur itu ke pura saja, tetapi kita di rumah juga patut bersyukur dengan rezeki yang kita miliki, rezeki yang kita terima. Lalu kemudian yang ketiga, media rasa syukur harian atau nitya yatnya. Pelangkiran berfungsi sebagai wadah untuk melatih disiplin batin melalui persembahan sederhana setiap hari, seperti kita bisa menghaturkan canang, dupa, dan air suci, diajarkan untuk selalu mengawali dan mengakhiri aktivitas dengan rasa syukur. Kalau kita umat Hindu biasanya setiap pagi itu menghaturkan rasa syukur kita itu dengan membanten saiban, atau sering kita dengar kata ngejot. Nah, apapun yang kita masak di pagi hari, kita harus patut bersyukur, haturkan sedikit untuk beliau, lalu kita bisa menikmati masakan yang kita masak. Dan kemudian di akhirnya juga kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah melancarkan keseharian kita di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas kita belajar, di dalam mencari rezeki. Itu kita patut bersyukur. Itu maksudnya di situ adalah media rahasia syukur harian. Kemudian yang keberikut, benteng spiritual dan penjaga perilaku. Kehadiran pelangkiran memancarkan energi yang positif, yang menyucikan vibrasi ruang secara psikologis. Keberadaannya juga mengontrol penghuni ruang agar selalu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau Trikaya Parisuda. Karena menyadari adanya stana suci di dekat kita. Nah, bila mana kita itu berdoa, mau di depan pelangkiran, mau di tempat-tempat suci, di tempat suci manapun, kalau sudah yang namanya kita memasuki tempat suci, kita harus menjaga kita punya perkataan kita, pikiran kita, jangan sampai melontarkan bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti kata kotor yang kita ucapkan. Nah, marilah kita, kalau kita sudah berada di tempat suci, marilah buang pikiran-pikiran kotor itu, mulailah kita bersyukur, dan kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga melalui pemahaman yang benar tentang makna pelangkiran, kita semakin dekat dengan ide Sang Hyang Widiwasa dan mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang damai dan sejahtera di dalam keluarga kita. Akhir kata, saya tutup dengan Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha, Om Kesama Sampurna Yanama Swaha, Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Ya, saya kira ini satu hal yang bagus dalam kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat ya dari PKKBN berkaitan dari apa hari ulang tahun kependudukan kah?
2: Motivasinya juga kami melihat bahwa ini kan merupakan kebutuhan dasar, basic needs yang sebenarnya pemerintah juga harus ikut memperhatikan. Jadi mulai dari hal-hal kecil.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 22 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Pemerintah Kota Kupang salurkan bantuan pembalut perempuan prasejahtera. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Rangkaian kegiatan termasuk cek kesehatan gratis oleh Kimia Farma dan BKKBN menjadi salah satu kegiatan yang dicari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Gari.
4: Cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Kimia Farma sebagai bagian dari menyambut Hari Kependudukan Sedunia mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Suyanto, salah seorang masyarakat yang turut ambil bagian dalam pengecekan kesehatan, merasa sangat bagus dan terbantu untuk dirinya di hari tua.
1: Ya, saya kira ini satu hal yang bagus dalam kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat ya dari PKKBN berkaitan dari apa hari ulang tahun kependudukan kah? Iya. Kependudukan. Jadi kemudian, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksakan kesehatan atas dirinya. Bahkan ini gratis ya. Jadi satu hal yang luar biasa saya kira.
4: Pernyataan Suyanto juga didukung oleh pihak dari Kimia Farma. Feby Manu, salah seorang insur promo terkait kesehatan gratis, menjelaskan berbagai kegiatan pemeriksaan gratis yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, Feby juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN.
5: Lebih ke scan semua penyakit dari kepala sampai di kaki. Lebih banyak kayak kolesterol, lambung, ya penyakit hari-hari dari makanan. Ya seperti kayak kolesterol kan biasanya kita sering jajan di luar, lambung, gula darah, asam urat. Kita bisa bersyukurnya itu bisa membantu bapak mama yang mungkin tidak sempat ke lab, tidak sempat cek kesehatan, ya kita bisa membantu dengan pengecekan gratis.
4: Tidak hanya cek kesehatan gratis, dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, BKKBN juga melaksanakan kegiatan pasar murah dan informasi terkait program Taman Asuh Sayang Anak yang diharapkan bisa membantu masyarakat dan orang tua muda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, memperingati Hari Kependudukan Sedunia 2026, perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
6: Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN NTT gelar pasar murah, pendampingan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Wahtibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauli Wati, Kemendukbangga atau BKKBN memiliki tiga fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
7: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus kita harus betul-betul persiapkan, terutama kita di NTT, kita di Indonesia, kita di Kota Kupang, kita harus persiapkan supaya penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
6: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe, yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
8: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
6: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, untuk memperkuat swasembada pangan, Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur pada semester 1 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gaba atau beras petani lokal. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
9: Kalau untuk gabah sendiri, kita sudah berhasil membeli dari petani sebanyak 2.420 ton. Nah, kalau untuk berasnya, itu sebanyak 6.530 ton.
10: Untuk mendukung program swasembada pangan yang merupakan salah satu program pemerintah pusat, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur pada semester 1 tahun 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gabah beras petani lokal. Manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yanti Nadai, kepada RRI di Kupang menyebutkan target pencapaian penyerapan gabah beras petani lokal dilakukan melalui pembelian gabah kering petani dan petani lokal yang mensuplai hasil pertaniannya ke Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur.
9: Di Bulog kita dapat target untuk NTT sendiri, sudah 2 tahun ini kita mulai melakukan pembelian langsung melalui petani maupun mitra-mitra kita.
11: Okay.
9: Gitu ya, dan itu semester ini dengan target 7.300 ton yang telah ditetapkan oleh kantor pusat Perum Bulog, saat ini kita sudah mencapai, jadi untuk pertanggal hari ini kita sudah mencapai 7.768 ton.
10: Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 ditetapkan sebagai salah satu provinsi dari 5 provinsi di Indonesia sebagai daerah produksi beras tertinggi oleh pemerintah pusat. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa, mengatakan untuk mempertahankan produksi beras, pemerintah Nusa Tenggara Timur saat ini menerapkan pertanian modern melalui ekstensifikasi di daerah sentra dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani.
12: 2025 itu kita mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari pemerintah sebagai penghasil atau produksi beras tertinggi di 5 provinsi, termasuk salah satunya adalah NTT. Nah, ini adalah as daripada kita semua, baik dari petaninya, penyuluh yang ada di lapangan, semua serta stakeholder terkait guna peningkatan produksi.
10: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, dinas pertanian dan ketahanan pangan, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha penggilingan padi, TNI Polri, hingga pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan penyerapan beras lokal tidak hanya menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani, tetapi juga mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analoko RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan pembalut bagi perempuan usia subur dari keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas melalui program Inakasi di Kecamatan Kota Lama. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
11: Saya juga mengusulkan program ini bisa mendapat perhatian dari pusat. Jadi tidak hanya di Kota Kupang saja, tetapi bisa menjadikan Kupang yang semakin inklusif, keluarga prasejahtera memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat.
13: Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan inovasi pelayanan publik yang menyasar kebutuhan dasar perempuan. Melalui program Inakasi, bantuan pembalut disalurkan kepada perempuan usia subur dari keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Lama. Program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus kesehatan reproduksi perempuan. Dipimpin Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis, program Inakasi dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembalut, tetapi juga memberi dampak pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial perempuan.
2: Motivasinya juga kami melihat bahwa ini kan merupakan kebutuhan dasar, basic needs yang sebenarnya pemerintah juga harus ikut memperhatikan. Ya, jadi mulai dari hal-hal kecil dari perempuan, itu juga bisa memberikan dampak untuk keseluruhan. Nah, yang tadinya mereka harus mengeluarkan uang Rp15.000 sampai Rp20.000 untuk membeli pembalut, nah itu mereka bisa save untuk membeli kebutuhan makanan di pasar atau membeli kebutuhan anaknya di sekolah.
13: Pemerintah Kota Kupang menilai pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan merupakan investasi bagi terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas. Program ini juga diperkuat dengan layanan vaksin HPV gratis sebagai upaya pencegahan kanker serviks.
2: Sementara ini kita juga sudah memberikan vaksin HPV gratis. Ya, jadi selain pembalut, kita juga memberikan vaksin HPV gratis untuk perempuan.
13: Bantuan tersebut disambut positif oleh para penerima manfaat. Cecilia Sofia Datumeja, warga Kelurahan Pasir Panjang, mengaku bantuan ini sangat berarti karena sebelumnya keterbatasan ekonomi membuatnya kesulitan membeli pembalut. Hal senada juga disampaikan Nun Aini Laudu yang berharap program ini dapat terus berlanjut.
14: Tergantung, kadang mama biasa permisi hanya potong kain dan pakai. Kalau ada uang ya paling murah tuh mau beli yang 5.000 yang paling kecil. Rata-rata ekonomi prasejahtera bagi kami itu sangat membantu. Karena pengeluaran tiap bulan untuk perempuan seperti kami itu sangat besar dalam bentuk software dan lain-lainnya.
13: Melalui program Inakasi, pemerintah Kota Kupang memperkuat komitmennya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Dengan harapan kesehatan perempuan yang semakin baik akan melahirkan keluarga yang tangguh dan masyarakat yang lebih sejahtera. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar kegiatan KPK Mengajar di SD Negeri Batu Esa, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai integritas dan anti korupsi kepada siswa sejak usia dini melalui metode belajar yang menyenangkan. Berikut laporan Antri Iskandar.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar kegiatan KPK Mengajar di SD Negeri Batu Esa, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan KPK Mengajar merupakan bagian dari program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang dilaksanakan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Di SD Negeri Batu Esa, siswa diajak belajar tentang kejujuran, disiplin, keberanian, dan nilai-nilai integritas melalui permainan, senam, serta berbagai aktivitas edukatif. Selain memberikan pendidikan anti korupsi, korupsi, KPK juga meninjau kondisi sekolah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Kegiatan ini turut didukung Bank Mandiri Cabang Kupang yang memberikan bantuan hadiah bagi para siswa sebagai bentuk motivasi belajar. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif, mengatakan pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak usia sekolah dasar agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas.
16: Hari ini kami dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi melakukan salah satu dari berbagai kegiatan anti korupsi yang merupakan rangkaian dari program kami bernama Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA. Hari ini tim kami berada di Sekolah Dasar Negeri Batu Esa, Kabupaten Kupang, untuk menyelenggarakan kegiatan namanya KPK Mengajar. Kegiatan KPK Mengajar hari ini adalah bagaimana kami hadir ke sekolah dasar di daerah, di kabupaten yang kami kunjungi dalam rangka kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini, bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan tenaga pendidik, bertemu dengan para pelajar siswa sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama.
15: Sementara itu, Kepala SD Negeri Batu Esa, Esther Nepafai, menyambut baik kehadiran KPK. Ia berharap perhatian pemerintah juga diberikan terhadap kondisi infrastruktur sekolah dan akses jalan menuju lokasi sekolah.
17: Saya sebagai kepala sekolah sangat bersyukur karena kegiatan seperti ini sebenarnya langka. Apalagi kami di SD yang terpencil, kebanyakan tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Namun jikalau sampai hari ini ada perkunjungan dari pusat dan membawa kegiatan atau pelajaran seperti ini, keluarga SD Batu Esa sangat berterima kasih agar dengan adanya perkunjungan ini, pendidikan yang diperoleh bisa membawa perubahan bagi anak-anak didik di tempat ini.
15: Saat ini, SD Negeri Batu Esa memiliki 71 siswa. Melalui kegiatan KPK Mengajar, diharapkan nilai-nilai anti korupsi dapat tertanam sejak dini, sekaligus mendorong perhatian berbagai pihak terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah terpencil di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca konflik yang terjadi antara warga Dusun Bele, Desa Waiburak, dan Dusun Lewonara, Desa Narasausina, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda NTT Kombespol Joni Afrizal Syaifruddin SIKMH bersama jajaran melaksanakan koordinasi dan penggalangan terhadap tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dari kedua desa. Kegiatan tersebut berlangsung Senin 21 Juli 2026 bertujuan untuk memperkuat komunikasi, membangun kesepahaman, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Kombespol Joni Afrizal Syarifuddin mengatakan hasil dialog dengan para tokoh menunjukkan adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan mekanisme adat tanpa mengesampingkan proses hukum apabila nantinya ditemukan adanya unsur tindak pidana. Dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh desa Narasausina, pemerintah desa meminta waktu untuk melakukan musyawarah bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait guna mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu disepakati akan dilaksanakan pertemuan lanjutan yang melibatkan para tokoh adat beserta saksi-saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah ulayat yang menjadi akar persoalan. Apabila dalam proses tersebut ditemukan unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam dialog bersama warga Dusun Bele, masyarakat menyampaikan harapan agar hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin tidak rusak akibat konflik tersebut. Mereka mengakui kedua kelompok masih memiliki hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan, sehingga perdamaian menjadi harapan bersama. Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2027 dipangkas Rp50 miliar rupiah. Akibatnya sejumlah program kesehatan yang tidak terakomodasi dalam APBD akan diatasi melalui kerjasama dengan organisasi non-pemerintah seperti Kita Sehat, Yayasan Seribu Hari, dan UNICEF. Kepala Dinas Kesehatan NTT Ruth Laiskodat mengungkapkan total anggaran kesehatan tahun depan hanya Rp245 miliar rupiah. Jumlah itu turun dari Rp298 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Di tengah keterbatasan dana, persoalan stunting di NTT masih tinggi, yakni 20,7%. Untuk itu, Dinas Kesehatan meluncurkan program Lentera Emas. Program ini menyasar anak stunting dan gizi buruk yang akan didampingi oleh orang tua asuh yang target awalnya 300 anak. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data semester 1 2026 menunjukkan tren penurunan. Saat ini juga Dinas Kesehatan terus menggalakkan program cek kesehatan gratis bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang tujuannya agar penyakit bisa terdeteksi lebih awal. Baik, mendengar berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Rotendao memastikan ketersediaan beras di daerah dalam kondisi aman dan surplus sehingga harga pangan masih terjaga stabil. Selengkapnya, laporan Rudi Hartono.
18: Pemerintah Kabupaten Rotendao memastikan stok beras yang melimpah dan telah menjadi cadangan pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rotendao, Nixon Baluk, ketika dikonfirmasi RRI di sela-sela mendampingi Bupati Rotendao meninjau stok pangan terutama Selasa 21 Juli 2026 mengatakan kondisi harga pangan hingga saat ini masih berada pada batas normal sehingga pemerintah belum perlu melaksanakan gerakan pangan murah.
19: Kita surplus, kemudian surplus ini dia berfungsi menjadi cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah itu dia berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk melihat kondisi lapangan. Jika kondisi di lapangan itu terjadi inflasi, baru kita lakukan gerakan pangan murah.
18: Menurut Dixon, keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat melalui APBN, bantuan benih unggul, alat dan mesin pertanian hingga pembangunan irigasi terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian dan 49 penyuluh pertanian yang kini menjadi pegawai kementerian. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan sehingga petani mampu menanam padi hingga 2 kali dalam setahun.
19: Kalau harga pantauan kami di Rote, harganya masih pada batas ambang yang normal. Itu sehingga tadi yang kami sampaikan, karena masih di batas ambang normal, kita belum melakukan berkomunikasi dengan bulog untuk gerakan pangan murah. Nanti kalau kita lihat bahwa perkembangan dinamika harga dia cenderung naik, maka salah satu intervensi yang kita lakukan adalah gerakan pangan murah.
18: Pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendorong penggunaan benih unggul bersertifikat, memperkuat produksi benih lokal, memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, serta meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman melalui aplikasi Roda OPT yang memudahkan petani melaporkan serangan organisme pengganggu tanaman secara tepat. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Rotendao tinjau gudang bulog, pastikan stok beras aman dan dorong peningkatan penyerapan hasil panen petani demi perkuat swasembada pangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
20: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Untuk memastikan ketersediaan cadangan beras tetap aman, Bupati Rotendao, Palus Henuk, hari ini meninjau langsung gudang bulog di Kabupaten Rotendao. Selain memastikan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani oleh bulog. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Bupati Paulus Henuk menjelaskan setiap pertemuan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Upaya itu dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi program nasional.
21: Penyerapan beras dan padi oleh bulog di Rotendao itu harus ada peningkatan. Kenapa itu dilakukan? Karena setiap pertemuan kita di Jakarta dengan Menteri Pertanian atau berbagai kesempatan di tingkat provinsi, kita bicara tentang peningkatan produktivitas sektor pertanian kita, terutama berkaitan dengan padi atau beras, selalu ditekankan untuk kita mendukung swasembada pangan nasional. Kita bersyukur, puji Tuhan, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, kita sudah swasembada beras.
20: Bupati juga mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah pusat berupa bantuan anggaran, alat dan mesin pertanian, benih unggul, serta berbagai program lainnya yang telah membantu meningkatkan produktivitas aktivitas pertanian di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, seluruh bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar hasil produksi petani terus meningkat. Di sisi lain, Bulog memiliki peran strategis sebagai lembaga yang ditugaskan negara menyerap hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga memberikan kepastian pasar dan keuntungan yang layak bagi petani.
21: Nah, suasembada beras ini tentu saja dilakukan secara kolaboratif. Jadi di sektor pemerintah pusat membantu berbagai bantuan dalam bentuk anggaran, dalam bentuk alsintan, dan bantuan dalam bentuk lainnya, benih dan lain-lain. Tentu saja itu harus meningkatkan pertanian di berbagai kabupaten kota, termasuk kita di Kabupaten Rotendao.
20: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan para petani, pemerintah Kabupaten Rotendao optimis sektor pertanian akan semakin berkembang. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung keberlanjutan swasembada pangan nasional. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Pemerintah Kota Kupang salurkan bantuan pembalut perempuan prasejahtera. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Wow! Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air

Ya, pendengar Dina Candy Train Cita-Citata dengan Bucin ya. Pendengar, untuk seluruh bersaudara di Nusa Tenggara Timur ya, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka. Yang pertama, pendaftaran sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui halaman admisi.strepsia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus ya, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website resmi UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang atau hubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Saudara semua juga bisa datang langsung ke kantor UT Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6, Oe Sapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka mulai 5 Mei hingga 22 Juli atau hari ini hari terakhir 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Ya benar tuh dia, ada Groove Box Story, ada Close Head dengan Selamat Pagi Terang ya, yang mengatakan kebersamaan kita 49 menit pas pukul 6. Dan Vera masih setia untuk menemani Anda dengan berbagai informasi. Namun tentunya di kesempatan pagi hari ini ada topik menarik yang sudah kita share dari malam kemarin ya. Kita akan bicara tentang diabetes dan bagaimana cara kita untuk ketika kita khawatir dengan diabetes, apa yang biasanya akan kita lakukan. Sudah kita share di Facebooknya Pro 1 Kupang dan juga kita share di Instagramnya Pro 1 Kupang. Jika khawatir diabetes, apa yang akan Anda lakukan? Ada beberapa pilihan, ada 3 di sini. Yang pertama, medical check up rutin, kurangi. Yang kedua, kurangi konsumsi manis. Dan yang ketiga, biarkan saja, biar Tuhan yang atur. Jadi jadi ada 3 pilihan yang bisa dipilih oleh Anda ya pendengar. Di line WhatsApp boleh bergabung di WhatsAppnya Pro 1, sudah kita update atau kita upload malam kemarin. Dan sekali lagi, jika khawatir diabetes, apa yang Anda lakukan? Ada medical check up rutin, kurangi konsumsi manis dan biarkan saja. Di sini dari presentasi yang memilih, Vero langsung bacakan saja hasilnya ya. Yang memilih medical check up sebanyak medical check up rutin sebanyak 29%, yang memilih kurangi konsumsi manis 57%, dan yang memilih biarkan saja Tuhan yang atur itu ada 14%. Untuk di line WhatsApp, di line Instagram ya pendengar. Jadi bisa terlihat di sini banyak sekali yang lebih memilih untuk mengurangi konsumsi manis daripada medical check up. Jadi medical check up itu urutan kedua. Yang paling pertama dipilih oleh masyarakat dan netizen adalah kurangi konsumsi manis, seperti itu. Sementara untuk di line Facebook yang sudah bergabung nih dengan topik yang sudah kita share semalam. Kalau sering minum dan makan yang manis, pernah khawatir diabetes? Kalau khawatir, apa yang biasanya Anda lakukan? Ini juga 3 pilihan yang kami kasih ya, medical check up atau usaha kurangi atau biarkan saja. Karena kalau kita lihat informasi yang kami dapat ya, bahwa 75% penyandang diabetes ini belum terdiagnosis nih, dan ini menyebar di antara masyarakat ya. Ini disampaikan oleh Perkeni, dan ini merupakan sebuah ibaratnya bom waktu ya. Ini masalah yang berbahaya juga jika terus diabaikan. Nah, jika terus diabaikan seperti itu. Jadi ini karena berdasarkan informasi dari Perkeni yang mengatakan 73% penyandang diabetes belum terdiagnosis. Dan sudah ada yang bergabung dengan komentar-komentar mereka. Ini ada Om Doe ya. Om Doe bilang, kalau tiap hari berkebun, naik gunung sampai mandi keringat, apakah bisa mengatasi diabetes? Ya oke, itu pertanyaan Om Doe. Nanti kita akan coba tanyakan juga ya kepada narasumbernya. Ya akan nanti kami hadirkan juga terkait dengan masalah ini. Lalu juga Kak Fongki. Kak Fongki bergabung juga nih, katanya Kak Fongki jalan kaki sakakak begitu katanya, menjawab dari topik yang sudah kita lemparkan di Facebook ya. Lalu ada Kak Ansnetu, katanya Kak Ansnetu, kurangi nasi, makan pisang rebus, nasi campur jagung, kurangi gula, makan banyak sayur. Begitu katanya Kakak Ansneto ya dengan komentarnya. Yang masih ingin berkomentar, boleh-boleh juga untuk menyampaikan pendapat Anda. Mau bergabung juga di line WhatsApp, boleh 0811382094440. Dan disertai dengan pertanyaan juga boleh. Karena kita membuka topik ini untuk umum, untuk semuanya, nanti akan kita bahas bersama. Jika khawatir dengan terkena diabetes, dari hasil fakta yang terjadi survei bahwa 73% penyandang diabetes belum terdiagnosis ini, bisa langsung Anda berikan pilihannya. Mau apa nih ketika Anda khawatir dengan diabetes, apa yang Anda lakukan? Apakah medical check up, kemudian usaha kurangi makanan-makanan manis, atau dibiarkan saja?

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi

Pendengar Today Dewa 90 Spring Firsa Elo dengan Angin. Lagu yang lawas tapi dinyanyikan kembali tetap enak banget ya didengar ya. Apalagi tadi aku dengar, Vero sempat dengar ya, rekan saya di operator ya, Kakak Rinus menyanyikan lagu itu dengan sangat semangat sekali ya pagi hari ini ya. Ya semangat pagi buat kita semua yang baru saja bangun, atau mungkin bukan bangun tapi mungkin sudah mulai beraktivitas. Ada yang lagi bersiap-siap untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Ya semangat pagi aja buat kita semua ya. Jangan lupa untuk berdoa sebelum kita keluar dari rumah kita, apalagi kalau mengantarin anak-anak atau mau ke kampus atau mau ke tempat kerja. Jangan lupa doa ya, biar nanti kita sampai dengan selamat ditibakan sama Tuhan. Jangan lupa juga membawa kelengkapan, bukan hanya helm tapi juga kelengkapan surat-surat kendaraannya. Bagi yang menggunakan kendaraan roda 4, jangan lupa sabuk pengaman ya untuk digunakan. Dan juga taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalaupun pagi hari ini ada yang sudah mulai keluar dan merasa kondisi jalan masih lengang gitu, bukan berarti ini merupakan kesempatan kita untuk ngebut-ngebutan di jalan. Karena pengguna jalan bukan cuma kita saja, tapi ada juga pejalan kaki, ada juga anak-anak yang mau ke sekolah, mungkin sedang berjalan di pinggiran jalan. Karena ketika kita memilih untuk ngebut-ngebutan dengan egoismenya kita karena pengen cepat-cepat sampai, kita tidak pernah tahu apa yang sudah menanti kita di depan jalan ya. Jadi ada baiknya kita tetap dan selalu waspada serta berhati-hati. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan. Salah satunya nih pendengar, mengenai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arpusnu NTT yang mencatat jumlah pengunjung perpustakaan daerah NTT hingga Juni 2026 mencapai 27.352 orang, mencakup kunjungan langsung dan juga daring. Informasi ini disampaikan Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Arpus Provinsi NTT, Krispira. Ia juga menjelaskan kunjungan langsung terdiri atas 6.502 kunjungan ke perpustakaan dan 45 layanan ekstensi pinjam buku antar di tempat atau lak bukit. Sementara itu kunjungan daring meliputi 10.439 kunjungan website perpustakaan dan 9.804 layanan internet daring, 456 layanan komputer workstation dan internet, serta 66 pengguna layanan e-perpus NTT. Kalau dibandingkan dengan tahun 2025, perpustakaan daerah NTT memfasilitasi 41.506 pengunjung yang terdiri atas 22.738 kunjungan langsung dan 18.768 kunjungan daring. Wow, jadi kalau kita lihat ternyata masih banyak juga ya yang pergi ke perpustakaan. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa eksistensi buku fisik itu masih sangat-sangat dibutuhkan ya, dan masih punya peran yang penting ya bagi setiap orang yang ingin menambah wawasan atau ingin belajar membaca secara literasi ya, bahwa ternyata keberadaan buku fisik masih perlu untuk kita perhitungkan ya, masih perlu untuk kita kembangkan atau kita budayakan begitu. Ya, informasi ini dapat Anda akses di antara newsntt.com. Vero akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan bekerja.

Ya benar, itu dia Alexa Capley dengan Eyes For Me. Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan di Jenpas NTT menggandeng Dinas Kesehatan Kota Kupang memberikan layanan kesehatan kepada 63 anak panti asuhan Aisyah sebagai rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Kepala Kantor Wilayah di Jenpas NTT Deki Nurmansyah di Kupang mengatakan kegiatan aksi Senyum Pas menjadi rangkaian peringatan Hari Anak Nasional sekaligus wujud kepedulian terhadap tumbuh kembang anak. Sebanyak 63 anak yang terdiri atas 31 anak laki-laki dan 32 anak perempuan mengikuti penyuluhan kesehatan, sikat gigi bersama, pemberian vitamin dan obat cacing secara gratis, serta menerima bantuan sembako. Menurut Deki, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter dan mampu untuk meraih cita-cita. Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang mengatakan kesehatan anak harus menjadi perhatian bersama karena merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Pendengar, kami masih melemparkan kesempatan bagi Anda untuk bisa memberikan pendapat Anda terkait masalah diabetes. Jika Anda merasa bahwa ini tanda-tanda diabetes, apa yang akan Anda lakukan? Apakah melakukan medical check-up gratis? Atau mengurangi makan makanan manis maupun minuman manis? Atau justru memilih untuk membiarkannya saja? Nah, buat yang mau bergabung, bisa langsung saja kirimkan komentar Anda dan pilihan Anda di 0811 38 20 9440.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: saya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sah di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti sabar kotong mah tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
0: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Opa, ini pagi kita mbak omong tentang kalau menurut Opa ya, kalau menurut Opa di antara tenun ikat atau alat musik, makanan khas NTT dan juga kalau dia punya tarian ini, yang mana yang lebih identik dengan Nusa Tenggara Timur atau yang menjadi ciri khas atau orang-orang lebih kenal NTT itu?
1: Ya, pendengar Tunia Satu Koleksi dari Jemmy Macita dengan Bertahanlah mengatakan kebersamaan kita 45 menit lepas dari pukul 7 pagi. Dan di pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tapi sebelum itu, beberapa informasi kembali Vero hadirkan dulu untuk Anda mengenai Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Arief Waluyo yang mengemukakan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dibahas DPR menjadi salah satu instrumen yang dapat mempercepat upaya pemberantasan korupsi. Karena menurutnya regulasi perampasan aset ini akan menjadi revolusi hukum bagi Indonesia dalam pemberantasan korupsi yang lebih baik. Ini pun berkaca dari kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansah. Informasi selengkapnya juga bisa Anda akses di antara newsntt.com.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: Info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca hari ini langsung dari BMKG Lestari Kupang yang akan disampaikan oleh Kak Tulus. Langsung saja kita dengarkan informasi lengkapnya. Halo Kak Tulus, silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Rabu 22 Juli 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah hingga berawan. Untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga berawan tebal dan dengan potensi hujan ringan di wilayah alor. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah hingga berawan, dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dan khusus suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 50 km per jam. Kami juga memberikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburai Jua. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Kak Tulus untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Lestari Kupang dengan RRI.

Ya, pendengar, berikut kami akan hadirkan untuk Anda atau kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRQ.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
0: Sampai di sini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
3: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
1: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKH se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Komisaris jadi ini Pak, orang apa Pak? Orang apa jadi komisaris?
5: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan,
6: gue kasih umroh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyowadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
2: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.